dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sih.

Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya wonten wekdal menika ing giaran mlebet pasar. Tentunya akan menyampaikan informasi gayut kalian harga-harga di kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar nggih. Dan di pagi hari ini kita di Pasar Wates Kulon Progo untuk di hari Jumat 12 Juni 2026 yang ada di Pasar Wates Kulon Progo. Untuk informasi terkait harga kebutuhan barang pokok nggih, ada yang pertama di beras medium di harga Rp12.700 per kilonya, dan juga ada beras premium di harga Rp14.700 per kilo. Untuk selanjutnya ada gula pasir curah di harga Rp17.000 per kilonya. Lalu di gula pasir kemasan premium per kilonya di harga Rp19.000. Untuk minyak goreng curah per liter di harga Rp21.000, dan juga minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.000 per liternya. Tepung terigu curah di harga Rp10.500 per kilonya nggih, dan juga tepung terigu kemasan di harga Rp11.500 per kilonya. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo di daging sapi kualitas 1 menika nggih di harga Rp150.000 per kilonya. Untuk daging sapi kualitas 2 per kilonya di harga Rp130.000. Untuk di daging ayam kampung di harga Rp75.000 per kilo. Lalu di daging ayam ras ini mengalami kenaikan harga Rp1.000 menjadi per kilonya di harga Rp31.000. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilonya. Telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo. Untuk cabai hijau keriting di harga Rp30.000 per kilo. Di cabai merah keriting mengalami penurunan harga sebesar Rp5.000 per kilonya di harga Rp30.000. Cabai rawit hijau mengalami penurunan harga sebesar Rp5.000 dan per kilonya sekarang di harga Rp50.000. Cabai rawit merah di harga Rp60.000 per kilo. Untuk selanjutnya ada bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo. Bawang merah mengalami kenaikan harga Rp2.000 sekarang di harga Rp55.000 per kilonya. Bawang putih honan juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 dan per kilonya di harga Rp36.000. Dan juga di bawang putih di harga Rp38.000. Begitu nggih Sutresno Budoyo. Untuk selanjutnya ada ikan kembung juga di harga Rp52.000 per kilo. Ada juga

Udang berukuran sedang di harga Rp85.000 per kilonya. Untuk juga ada tahu mentah putih di harga Rp12.000 per kilo. Juga ada tempe di harga Rp15.000 per kilonya. Begitu ya Sutresno Budoyo untuk informasi terkait dengan harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Wates Kulon Progo di pagi ini di Mlebet Pasar. Untuk lebih lengkapnya tentunya Sutresno Budoyo bisa membuka juga di webnya di sikeboku.kulonprogokap.go.id. Begitu ya Sutresno Budoyo di Mlebet Pasar pagi ini. Matur nuwun. Si.

0: pinggir jurang kali.
1: Eje, Sutresno, Butai Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking Perempat RRI Radio Kang Tansang Leluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Eje, Sutresno, Butai saktenipun melajengaken malih wonten ing giaran-giaran menika kalau sampun ugi wonten kicau mania ugi lan menika badhe katerakan langkung rumi nggih. Sutresno Budaya salah setengah informasi kayat kalian prakiraan cuaca wonten ing wekdal menika. Lah menika badhe katerakan langkung rumbin prakiraan cuaca untuk wilayah sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026, yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Prakirawan Nur Hadi. Silakan Prakirawan Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, dengan aktifnya gelombang atmosfer Rossby Ekuator di Jawa bagian tengah dan timur sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini berpotensi hujan ringan yang dapat terjadi pada sore atau malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 5 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inji Sutrisno Budoyo. Tadi sudah kita informasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk sekitaran wilayah Bandara Jakarta International Airport untuk Sutrisno Budoyo yang ingin bepergian ke arah bandara dan juga bertempat tinggal di kawasan sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan tentunya informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 tentunya di Sutrisno Budoyo. Untuk kelancaran acara-acara ataupun rencana-rencana dari Sutrisno Budoyo di hari ini, tentunya informasi perakiraan cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh prakirawan Heri. Silahkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Sedangkan potensi cuaca berawan hingga hujan ringan di wilayah Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Untuk cuaca pada malam hari pada umumnya berawan hingga hujan ringan di wilayah Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo bagian utara. Untuk dini hari, kondisi cuaca cenderung berawan di sebagian besar wilayah DIY dan berawan hingga hujan ringan di wilayah perairan DIY. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 55 hingga 95%. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan disertai angin kencang di wilayah DIY dan gelombang laut tingkat menengah di perairan DIY. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Sutrisno Budoyo mekaten wau informasi kayut kalian perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Jumat 12 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan ya Sutrisno Budoyo.

0: Peribahasa Palembang.
1: Besak kepala dak kati agu.
2: Artinya, besar kepala tiada gunanya. Ungkapan ini merupakan nasihat agar orang dapat menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Dan jangan berlagak pandai kalau belum mengetahuinya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Kulon Progo hingga kini masih menangani kasus dugaan pungutan liar pungli oleh Lurah Garongan di Kapanewon Panjatan Ngadiman. Inspektur Irda Kulon Progo Arif Prastowo menyebut selain pungli pihaknya juga mendalami dugaan peniadaan aset kalurahan oleh Ngadiman. Dugaan tersebut meliputi laptop, kendaraan dinas berupa sepeda motor, dan pohon yang tumbuh di tanah kas desa. Arif menegaskan bahwa audit investigasi masih berlangsung. Sebanyak 10 saksi telah diperiksa meliputi perangkat kalurahan serta warga. Ngadiman sendiri dijadwalkan akan dipanggil pekan ini. Hasil audit investigasi akan menjadi bahan bagi Bupati Kulon Progo dalam mengambil keputusan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afuan Ardi mengatakan kasus dugaan pungli kini sudah masuk tahap penyelidikan. Status Ngadiman masih sebagai saksi. Beralih ke informasi lain. Nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan kembali mencapai rekor terendah sepanjang masa. Bank Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hingga kini menyentuh level Rp18.000 yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak dunia tetap tinggi, sehingga meningkatkan resiko inflasi global dan memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Rumpat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja seterusnya budaya matur nuwun pendidikan tasih kepareng midang etaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngeljokarto. Ingin kagiarakan saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan seterusnya budaya dumateng panjenengan ingkang nembe kemawonnya wiji. Semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Jadi seterusnya budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ing arsa panjenengan giaran Sekar Rinonce. Wonten ing wekdal menika badhe ngaturaken reroncen lagu-lagu langgam Jawi ngantos ing mangke dumugi tabuh sanga Yesus tresna budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta ngaturaken Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Boten cekap nanding sariro, menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro, menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro, anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi bu guru ndangu damar, kula temtu matur kula bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.
3: Sutresna budaya kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asel.

0: Wah, wis mas tengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum. Wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk, Kang. Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bimo, tekan ku gawana, ki, nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen, ya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di daerah istimewa Yogyakarta hingga 30 April 2026 menunjukkan capaian yang solid dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Hal tersebut menunjukkan peran penting APBN sebagai shock absorber perekonomian nasional maupun regional di tengah ketidakpastian global. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJP PDIY mencatat, sampai dengan akhir April 2026, realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp6.213,39 miliar atau 31,79% dari pagu anggaran sebesar Rp19.544,41 miliar. Beralih ke informasi lain. Sutrisno Budoyo, Perumbulok Kanwil Yogyakarta berhasil menyerap gabah petani sebanyak 178.000 ton setara beras atau 91% dari target pengadaan tahun ini yang ditetapkan sebesar 196.000 ton setara beras. Pemimpin Perumbulok Kanwil Yogyakarta, Dedi Apriyadi menyebut, capaian 91% dari target tahunan pada awal Juni ini menjadikan pihaknya optimis akan tercapainya target pengadaan tahun 2026 dalam waktu dekat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Rumbat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika wonten ing kiaran kawruh lan badhe ponaturaken talk show langsung saking studio 1 RRI Yogyakarta ingkang ngaturaken budaya keluarga dan Pancasila pondasi generasi emas Indonesia. Samangke panjenengan ugi saged nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Sutresno Budaya sumangga kulo dherekaken tumuju wontening Studio 1 RRI Yogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Jo mbok lalekke warisanku. Karipto dining akhir luson. Kawaosaken Anisa Kansa. Kawuri darbe crito. Poro nimpuno pahlawaning bangsa. Sedyo mukir ngenam lan ngrakit sujarah. Ripto bab wigati. Nalika semono ana lelakon ngedap-edap. Sak mengkone dadi pangiket warga nusa lan bangsa. Limang bab ngemot sak kabehe. Gondelaning urip araning Pancasila. Aja mbok liruake. Mbok lalekno. Keporo malah disio-sio. Disingkur didelehne pekiwat. Kapenyak. Diida dipuntes. Tumekaning sak temah puntes. Aja. Aja. Munda malati uga dosa. Pro pujangga pinangka kas kayaning negara. Yen ora trimo mbok singkur kualat kuwi undane. Apa ora wedi yen tatanan bubrah Indonesia nemahi memolo wargane ciloko. Ojo, ojo, jagane, lestarekno limo kang utomo ing Pancasila. Ojo mbok lalekke warisanku. Dimen bumi pertiwi tetep mesem saklawase. Ngayogyakarta, 1 Juni 2006.
1: Disiarkan langsung dari Studio 1 RRI Yogyakarta. Kawula dinten menika sesarengan kalian kula Jengdit Andita Rizkia.
2: Dan kula Galih Ahmad. Nah, baru saja kita menyaksikan sebuah pembacaan geguritan yang langsung dibawakan oleh Anisa Kansa ini dari anggota komunitas Minggu Legi dan juga mahasiswa teater ISI Yogyakarta. Dan tentunya diringi juga oleh paguyuban karawitan Ngesti Laras Cungkuk, Ngesti Harjo, Kasihan Bantul.
1: Boleh kita beri tepuk tangan terlebih dahulu?
2: Tepuk tangan terlebih dahulu.
1: Matur nuwun, terima kasih. Nah, kagem Sutresna Budaya, sumangga matur nuwun sanget sampun nyawiji wonten 106,6 FM, kemudian RR Digital, dan juga bisa disaksikan melalui?
2: Melalui YouTube dari RRI Jogja Official. Dan tentunya buat Sutresna Budaya yang ingin bergabung memberikan pertanyaan, bisa saja, bisa juga langsung gabung di WhatsApp Pro 4 di 08950144 1066.
1: Betul sekali, dan juga yang sudah hadir di studio saat ini juga nanti bisa bertanya langsung ya kepada ketiga narasumber. Nah, Sutresna Budaya, ketika kita berbicara mengenai Indonesia ini tengah bersiap menyongsong generasi emas 2045. Namun kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh kualitas karakter generasi muda. Disinilah budaya, keluarga, dan juga nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentuk pribadi yang berkarakter, berakhlak, serta memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Tidak hanya kita berdua, namun kita akan membahas bersama dengan ketiga narasumber. Silahkan, Gali.
2: Ya, tentunya sudah hadir di Studio 1 RRI Yogyakarta. Ini ada dari Pusat Riset Pendidikan dari BRIN. Ini ada Pak Dr. Hastangka Esfil Emfil. Bagaimana kabarnya Pak Hastangka?

0: sehat ge, baik ge.
1: Sebelah kanan Bapak.
0: Ya, mic-nya Pak. Kabar baik.
1: Terima kasih. Biasa dipanggil Pak Hastangka, ya. Begitu ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kedua.
0: Oke, yang kedua ini sudah ada dari dosen Magister Media dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini ada Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah MSI. Ini panggilnya Bu Tri ya. Ya. Oke, bagaimana kabarnya Bu Tri?
2: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah baik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar RRI dan juga yang hadir di studio.
1: Ini sepertinya diundang langsung, ini menyaksikan di YouTube, jadi nanti langsung, Ibu semangat Ibu, gitu ya. Begitu, oke. Ini sudah langsung memberikan komennya. Jadi nanti juga kagem Sutresno Budaya saat ini menyaksikan melalui RRI Jogja Official, boleh juga bertanya langsung kalau di kolom komentar,
0: gitu ya. Bisa langsung kirim pertanyaan, gitu.
1: Betul, sama. Yang ketiga, silahkan dikenalkan.
0: Yang ketiga ini sudah hadir, Ketua Komunitas Minggu Legi dan anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ini ada Dr. Akhir Lusono SSN MM. Ini dipanggilnya Pak Dr. Akhir.
3: Pak Akhir. Pak Akhir atau Master DN.
1: Oh, Mr. DN. Saya khawatirnya gini Pak Akhir. Begitu Pak Akhir, kita selesai nanti.
3: Akhir sebuah acara ini.
1: Akhir sebuah acara. Kabar baik Pak Akhir?
3: Insya Allah baik.
1: Sehat, G?
3: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Amin, amin. Ini karena tadi di belakang sebagai saya tuh mau 60 tahun tapi berasanya 40 tahun ini.
3: Iya. Malah berasanya 17 tahun.
1: Oh, 17. Kalau yang itu
3: kaduan ya.
1: Enggak kejauhan Pak, jangan Pak gitu ya. Baiklah. Kemudian sudah hadir tiga narasumber, tema untuk pagi hari ini yaitu budaya, keluarga dan Pancasila Fondasi Generasi Emas Indonesia. Tidak hanya kita, kemudian teman-teman juga yang sudah ada ini dari junior senior, kita juga boleh beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman pengiring kita dari Paguyuban Karawitan Ngesti Laras Cungkuk Ngesti Harjo Kasihan Bantul. Hadir juga adik-adik kita nanti yang sudah bersiap ini generasi 45 kita gitu kan di tahun 2045 juga nanti akan bertanya langsung. Nah, kita awali terlebih dahulu ke Pak Hastangka begitu ya. Bagaimana Pak kalau kita melihat cara untuk membumi dan juga filosofi untuk mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam pola asuh keluarga modern agar tidak hanya sekedar menjadi hafalan. Jadi biasanya kalau Pancasila kita hafal Pak Lima, tapi kemudian bagaimana ketika menerapkannya dalam kehidupan? Silakan.
4: Nah, ini menarik ya kalau kita membahas atau mengkaitkan Pancasila dalam budaya atau konteks budaya bangsa Indonesia. Kita kembali lagi kepada visi Indonesia kita. Apa itu visi Indonesia kita? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara Indonesia emas sebenarnya. Tapi poin yang lebih penting adalah bagaimana kita mewujudkan visi keindonesiaan kita atau visi negara kita. Apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Nah, ini perlu menjadi perhatian penting kalau kita bicara tentang Pancasila dan juga budaya bangsa kita. Nah, yang kedua adalah bicara Pancasila dan kebudayaan, kita bicara tentang visi keindonesiaan kita. Kenapa? Karena realitas bangsa kita itu beragam, ya, penuh dengan keunikan. Nah, ini kalau kita masuk kepada filosofi keluarga, ada satu tulisan yang menarik ya, yang ditulis oleh salah satu seorang doktor ya, yang lulusan orang Indonesia tapi lulus dari Belanda. Dia menulis tentang I came from Pancasila family, dan itu sudah dibukukan. Artinya apa? Dia menguraikan tentang perjalanan intelektual dan kehidupan seseorang Indonesia ini dan disampaikan kepada dunia. Saya berasal dari keluarga Pancasila, keluarga yang menghargai keharmonisan, keluarga yang saling menghormati. Makanya di Indonesia itu kalau kita bicara orang tua pasti tidak mungkin menyebut nama orang kan. Nah, pasti bapak, ibu. Tapi kalau di Eropa atau luar negeri pasti Steve ya, John itu.
1: Jadi kalau saya ini enggak ada tidak Pak Hastangka gitu ya. Has itu ya. Oh, baik.
4: Nah, ini menarik. Tapi memang itu beda budaya ya, tidak bisa kita salahkan. Inilah wujud dari konteks keindonesiaan kita, bagaimana Pancasila itu sebenarnya sudah hadir dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari keluarga, masyarakat ya, sampai bangsa. Itu adalah warisan dan juga bagian dari sejarah, bentuk dari warisan para pendiri bangsa kita meletakkan gagasan Pancasila sebagai filosofi bangsa dan juga sebagai Pancasila sebagai budaya, ideologi bangsa dan negara. Nah, itu juga ditulis oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 menerbitkan buku Pancasila sebagai budaya, ideologi bangsa dan negara. Nah, ini patut dibaca sebagai satu pemikiran. Ini menjadi penting bahwa fondasi itu sudah ada dan kuat. Nah, tinggal bagaimana kita akan mewariskan atau meletakkan itu pada generasi-generasi muda hari ini yang nanti mungkin melahirkan generasi baru ke depannya, dan juga mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan yang namanya keluarga Pancasila, yang sekarang realitasnya keluarga hari ini itu rapuh retak ya. Ya, kemudian juga mengalami berbagai macam ya dinamika kehidupan karena lupa nilai-nilai itu, melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dasar dalam pembangunan sebuah keluarga dan negara. Nah, karena negara itu bagian dari keluarga. Bangsa itu juga bagian keluarga yang lebih besar. Nah, ini yang perlu kita letakkan ya. Kalau kita bicara Indonesia, kita harus kembalikan kepada visi keindonesiaan kita. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak hanya sekedar Indonesia emas, tapi penegasan kita adalah bagaimana kita mewujudkan visi keindonesiaan kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian kesejahteraan, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, itu adalah upaya kita bersama.
1: Ya. Berarti Pak Astaga, ini pentingnya bagaimana peran orang tua itu memaknai dulu, begitu ya, untuk mengajarkan dalam. Jadi kalau biasanya ini kelas 1, dia hafalin Pancasila, gitu ya. Tapi hanya sekedar menghafal saja, tidak dipotong-potong atau tidak dirincikan bagaimana sih kemudian bersikap, begitu ya. Kita tahan dulu dari Pak Astaga. Berikutnya kali. Oke,
0: berikutnya kalau tadi Pak Astaga sudah berbicara tentang filosofi, ada keluarga Pancasila, mungkin kita akan ke Bu Tri dulu nih, Pak ya. Sebagai dosen nih kan kita melihat di zaman sekarang gadget dan sosial media seringkali jadi apa ibaratnya pengasuh kedua buat anak-anak di rumah. Nah, bagaimana sih Bu caranya agar mengembalikan peran orang tua? Jadi orang tua itu jadi yang pertama untuk memfilter bagaimana konten-konten yang masuk ke anak-anak melalui sosial media itu.
2: Oke, Bu. Ya, terima kasih Mas. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa isu ini penting gitu ya. Isu ini penting karena sekali lagi kita nanti pada saat 100 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Selama ini kan kita bahwa akan ada bonus demografi ya. Harapannya 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045 itu betul-betul akan menjadi bonus demografi. Jadi bukan petaka demografi ya, Pak, SDM-nya banyak tapi sebenarnya tidak memiliki karakter yang cukup kuat seperti itu. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ketika bicara tentang sosialisasi nilai-nilai atau karakter Pancasila tuh sesungguhnya kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Has ya sebagai narasumber yang pertama itu pertama bicara tentang pilar pendidikan ya, pilar pendidikan penting sekolah seperti itu, karena memang sejak saya ingat sekali sejak zaman Prof. Noh menjadi Menteri Pendidikan, kemudian Prof. Bambang Sudebyo, kemudian Pak Anies Baswedan kesini dan sebagainya sampai Prof. Mukti yang sekarang punya program 7 kebiasaan anak hebat, itu kan bicara tentang pendidikan karakter. Jadi dimulai dari sekolah, kemudian keluarga, tadi yang disampaikan tadi ya, keluarga, kemudian lewat apa tadi, sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, masyarakat di sini saya kemudian berpikir bahwa masyarakat itu karena sekarang kita itu warga itu selain menjadi citizen ya, warga negara, ini ya, juga menjadi netizen ya, netizen karena kita sudah menjadi masyarakat dunia maya seperti itu. Nah, artinya anak-anak kita pilar sebagai warga dunia maya gitu ya, warga dunia maya sebagai yang dulu citizen, sekarang kita double nih, double kewarganegaraan, yaitu
1: citizen dan juga ya, netizen,
2: citizen dan juga netizen seperti itu. Nah, ini kan kemudian anak-anak sebenarnya lebih dekat kepada sebagai netizen ini, netizen, ya kan? Karena hampir semua anak-anak generasi Gen Z yang sekarang Gen I, Gen Alpha, generasi Alpha itu sangat dekat sekali dengan dunia media sosial. Mungkin bisa dikatakan 80% sekian anak-anak kita itu hidupnya berinteraksi dengan dunia maya seperti itu atau dunia digital. Nah, maka kemudian pilar ini ketika kita bicara tentang pendidikan karakter lewat media sosial, karena anak-anak tadi dihadapkan pada media sosial, harus menjadi perhatian yang sangat penting. Artinya tadi keluarga juga kemudian harus menjadi memperhatikan bahwa anak-anak kita itu sekarang sudah berinteraksi dengan dunia maya seperti itu. Nah, Saya kira kebijakan dari Kementerian Komendigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital itu juga penting ketika kemarin mengeluarkan PP Tunas ya, bahwa sekarang anak-anak kita kalau belum berusia 16 tahun tidak boleh punya akun media sosial. Nah ini sebenarnya kalau ditanya Mas Galih tadi adalah bicara tentang bagaimana memfilter begitu ya, bagaimana memfilter salah satunya kebijakan pemerintah. Nah, orang tua, kemudian kalau bicara tentang orang tua, bagaimana kemudian orang tua itu juga perlu memfilter bagaimana atau apa yang sebenarnya dikonsumsi oleh anak-anak kita di dunia maya terkait dengan pendidikan karakter ini, karena memang banyak hal yang sebenarnya. Menurut saya ya media sosial itu seperti Dewa Janus ya. Dewa Janus kan berwajah dua. Kita juga tidak bisa melarang anak-anak itu berinteraksi. Tapi ini pas menurut saya kebijakan PP Tunas, terutama mungkin yang ini di atas usia 16 ke atas gitu ya. Karena kan anak-anak kita sudah dilarang untuk memiliki akun media sosial. Meskipun sebenarnya ini proses ya, masih untuk implementasinya seperti itu. Nah, oleh karena itu orang tua punya peran untuk kemudian menjadi tempat untuk berdiskusi dan berdialog ya. Sekarang kan gak bisa ya anak-anak itu kemudian diinstruksi, dimarahi, dilarang itu ya. Tapi bagaimana orang tua tuh bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya untuk kemudian berdiskusi. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua juga dalam tanda petik harus pintar juga ya. Pintar atau melek teknologi juga. Anak-anak kita sudah berselancar luar biasa, tapi kita orang tua tidak punya keterampilan, skill ya. Jadi orang tua sekarang itu harus punya skill dengan fitur-fitur baru dan sebagainya. Itu juga menjadi tantangan bagi orang tua. Selain juga harus memahami sebenarnya bagaimana melakukan apa dialog tadi ya dengan anak-anak, apa yang tadi kamu lihat seperti itu ya. Nah, selain itu sebenarnya anak-anak pun juga keteladanan di dalam rumah itu juga penting ya. Seringkali kamu jangan main medsos tapi kita sendiri melakukan
1: ikut main begitu ya,
2: doom scrolling ya. Doom scrolling tuh apa, menghabiskan waktu kita tanpa jelas men-scroll gitu ya. Kita enggak tahu sebenarnya scrolling di media. Nah, maka kemudian menurut saya penting Mas Galih untuk kemudian anak-anak kita itu, orang tua menjadi tempat bertanya bagi anak-anak apa yang terjadi di media sosial. Bukan instruktif tapi dialogis. Nah, karena anak-anak Gen Z, anak-anak dunia alfa itu tidak bisa kalau kita instruksi tetapi kemudian berdialog gitu, menjadi tempat untuk bertanya gitu ya. Iya.
1: Jadi Putri, kalau misalnya diberikan arahan atau jangan buka media sosial tanpa ada mengapa penjelasannya,
2: ya,
1: bisa diterima begitu.
2: Iya, betul.
1: Karena dengan media dan juga komunikasi berarti peran orang tua tuh butuh memfilter juga.
2: Betul, butuh. Ya, butuh memfilter ya sebenarnya. Kalau sekarang kan bisa banyak akun fitur-fitur atau tools yang sebenarnya kita bisa menutup yang tidak penting. Misalnya kalau terkait dengan pornografi, sebenarnya kan ada ya untuk kemudian kita bisa menutup untuk yang anak-anak seperti itu. Nah, kemudian kalau anak-anak itu nanti kalau sudah usia, karena sekarang ya kita mulai dari kita sih, anak-anak yang belum di atas usia 16 tidak boleh punya akun media sosial, maka orang tua nanti juga perlu tahu nih gitu ya, kebijakan baru yang fresh nih ya, fresh tahun 2026 Maret kemarin baru di launching oleh Kementerian Digital dan Komunikasi itu. Perlu kita untuk kemudian juga menginformasikan kepada orang tua bahwa sekarang orang tua harus punya peran untuk mendampingi anak-anak kita yang belum berusia 16 tahun tidak boleh punya akun media sosial. Ini salah satu untuk memfilter saya kira caranya, Mas. Iya, salah satu caranya ya.
3: Didukung oleh pemerintah banget.
2: Iya, selain konten-kontennya.
1: Menarik begitu ya, tidak hanya anak-anak yang belajar tapi orang tuanya harus terus ikut belajar berkomunikasi di era media digital saat ini. Nah, kemudian dari Pak Akhir, Ketua Komunitas Minggu Legi dan anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dari riset, kemudian media dan juga komunikasi. Dari komunitas, kita berbicara mengenai kebudayaan tradisional dan juga gerakan komunitas seperti Minggu Legi ini bisa menjadi ruang nyata bagi anak muda untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara langsung. Bagaimana?
3: Jadi begini Mbak
1: Andita
3: dan Mas Galih. Jadi komunitas Minggu Legi itu kan berfokus pada kegiatan sastra, ya, sastra Jawa, puisi Jawa namanya geguritan, kemudian cerita pendek berbahasa Jawa, kemudian seni pertunjukan, ya, seni-seni tradisional. Nah, kita tadi baru saja menyaksikan pembacaan puisi atau geguritan oleh Mbak Anissa Kansa, gitu ya, yang judulnya Ojo Mbok Laleke Warisanku, kan gitu. Jadi Pancasila ini sebagai warisan yang luar biasa. Di Pancasila menika pinangka warisan adiluhung ingkang luar biasa, Mbak. Nah, dari puisi tadi sebenarnya mengajarkan atau membawa kita bersama adik-adik yang sangat muda-muda, ganteng dan cantik, ya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pada kita, itu kan luar biasa. Apa ya, geguritan itu isinya tadi, ya, ojo mbok laleke Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, kemudian kalau kita kontekskan dengan apa, pitutur Jawa, ya, pitutur Jawa, atau umpamanya seperti ini, ketuhanan yang Maha Esa itu umpamanya Gusti Orasari, itu. Kemudian untuk persatuan Indonesia, ya, itu umpamanya gotong royong, atau istilahnya gini, Sahyek Saeko Proyo atau Sahyek Saeko Kapti Holobis Kontol Baris, itu bareng-bareng. Sebenarnya setiap sila di Pancasila itu di pitur Jawanya ada.
1: Sudah ada. Tadi seperti ketuhanan yang Maha Esa tadi, ya. Dan kemudian apalagi, Pak?
3: Dan umpamanya adjining diri gumantung ing lati. Adjining
1: rogo
3: gumantung ing busono. Nah, ini itu menggambarkan juga bahwasanya kita itu sebagai manusia, ya, sebagai manusia itu ada kesetaraan, ya, ada kesamaan. Dan oleh karena itu jangan kemudian ketika saling hujat, saling menilai dan lain sebagainya. Sehingga dengan ucapan-ucapan yang baik gitu ya, dengan berbusana yang sopan, itu sudah merupakan sila yang ada di dalam Pancasila. Terus tadi contoh gurit ya, kalau kemudian di dalam cerita pendek, di sana itu sebenarnya ada isinya, Bu, ada message, ada pesan dari cerita pendek itu. Pesannya apa? Umpamanya di sana tidak boleh yang namanya manusia itu ngelar tanah, gitu. Istilahnya ngelar tanah.
1: Ngelar tanah itu?
3: Ngelar tanah itu umpamanya tanahnya 100 meter ya jangan jadi 100,5 meter atau 102 meter, gitu.
1: Mengambil hak orang lain.
3: Nah, cerita pendek atau cerita cekak itu bisa judulnya umpamanya mulur, kan gitu. Judul cerita pendeknya mulur, ternyata isi dari cerita pendek itu, oh ternyata mulur itu ngulur. Ngulur itu memanjangkan haknya atas tanah itu di SHM 500 meter kok jadi 1000 meter.
1: Oh, kalau itu kepanjangan itu, Pak.
3: Kepanjangan itu, ya.
1: kalau 500 jadi 550 gitu, Mas. Iya. Kalau 500 jadi 1000 itu punya siapa itu, Pak?
3: Orang butuh ukuran gitu, ya. Terus sebentar, Mbak. Mungkin gimana? Gini. Jadi di Minggu Legi itu, saya kira juga teman-teman Ngesti Laras, keluarga Karawitan Ngesti Laras, Pedukuhan 4 Cungkuk Ngesti Harjo Kasihan Bantul, ini juga sudah memberi contoh bahwasanya ketik gini, perilaku sopan santun, ketertiban itu bisa dicontohkan dari keluarga Karawitan ini. Bagaimana, maaf istilahnya, bagaimana Karawitan apa para pradonggo ini yang terdiri dari banyak pengrawit dan banyak alat ini kemudian dipimpin oleh kendang gitu ya. Dindeke dan dimulai oleh kendang sebelum ada aba-aba dari kendang itu juga belum mulai, belum mandek gitu. Ini saya kira menjadi contoh kepemimpinan gitu ya. Kemudian mereka seperti aransemen itu harus kesatuan. Tidak boleh pating celebung.
1: Tidak boleh sendiri-sendiri juga, berarti itu
3: iya.
1: Seperti kita ya Pak di Indonesia.
3: Betul.
1: Jangan bercerai-berai.
3: Jangan gitu bercerai-berai. Ya,
1: baik, iya. Terima kasih ketiga narasumber. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini rasanya baru membuka, kita harus jeda terlebih dahulu.
4: Iya,
1: begitu
4: nggih? Cepat banget rasanya.
1: Rasanya cepat sekali. Kita akan mendengarkan bersama Mocopat yang dibawakan oleh Pak Haryono dari komunitas Minggu Legi. Serta diiringi oleh paguyuban Karawitan Ngesti Laras, Cungkuk Ngesti Harjo, Kasian Bantul, Gendeng Mars Pancasila. Sumangga kagem setesna budaya sugeng midhangetaken.

0: Perumatan Raning Luri Butuhnya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Nyawiji Sesarengan Wonten Ing Kawruh masih membahas mengenai budaya, keluarga, dan Pancasila, pondasi generasi emas Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk penampilan Mocopat yang diwakilkan oleh Bapak Haryono dari Komunitas Minggu Legi, serta diringi oleh Paguyuban Karawitan Ngesti Laras Cungkuk Ngesti Harjo Kasian Bantul Gending Mars Pancasila. Galih dan juga ketiga narasumber, kita langsung saja untuk membuka pertanyaan di WhatsApp kami di 0895 0144 1066. Kemudian juga untuk yang adik-adik kita ini, nih calon generasi-generasi kita, generasi muda yang sudah bersiap untuk bertanya juga kepada tiga narasumber. Apakah sudah ada yang bersiap di studio terlebih dahulu sebelum nanti kita bacakan? Silahkan sebutkan namanya. Asalnya dari mana? Silahkan boleh berdiri.
1: Assalamualaikum.
0: Sudah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arjuna dari kampus MMTC. Saya ingin bertanya kepada Ibu Tri mengenai orang tua dan anak. Jadi seperti ini Bu, di era teknologi yang makin berkembang ini, bagaimana cara orang tua itu mendidik dan membimbing anak agar mereka berdua itu bisa saling terbuka, tidak ada yang menutupi antara anak dan orang tua, dan anak pun bisa lebih terbuka untuk bercerita kepada orang tua. Itu saja. Terima begitu? Kasih.
0: Terima kasih Mas Arief dari Sekolah Tinggi Multimedia ya, MMTC Yogyakarta. Di WhatsApp, Ibu tahan dulu ya. Nanti kita bacakan dulu karena masih ada dua sekalian.
2: Di WhatsApp juga sudah masuk nih, ada dari Mbak Yustika dari Kebumen. Nah, pertanyaan ini, Gen Z sering banget dibilang sebagai generasi yang vokal dan kritis. Tapi efeknya kadang malah memicu culture shock sama orang tua di rumah yang masih memegang erat adat lama. Dari kacamata budaya dan riset pendidikan, gimana sih tips biar kita bisa tetap bersikap kritis dan maju, tapi nggak kehilangan nilai kawruh, terutama sopan santun dan keharmonisan di dalam keluarga.
0: Baik, berarti untuk Pak Akhir dan juga Pak Hasta. Ada lagi?
2: Ada satu lagi.
0: Satu lagi, tapi nanti dulu ya. Nanti dulu kita langsung ke Ibu Tri dulu saja. Baik, silakan Ibu Tri.
3: Ya, terima kasih Mas Ari ya. Arjuna, oh ya Mas Arjuna, Arjuna dari
0: sebelahnya Sinta ya.
3: Dari MMTC, ya betul. Ini memang apa, bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama memang harus dialogis ya. Dan sekali lagi orang tua itu tidak boleh, apa namanya, kalau anak bertanya, kemudian itu kita menyalahkan anak, kan gitu ya. Seringkali kalau kita sudah disalahkan itu anak menjadi, ya besok lagi gak usah bertanya ya, gitu-gitu. Nah ini sebenarnya sikap keterbukaan dari orang tua, kemudian mau merangkul dan mendengar, itu juga jadi penting. Nah banyak juga yang orang tua seringkali kalau ditanya anak tuh, yaudah kamu cari aja di Google gitu ya. Ini juga jadi malas untuk bertanya. Nah tapi juga kita perlu untuk tetap menghargai anak-anak itu juga punya privasi ya kan. Privasi kita tidak juga boleh terus kalau anak itu di akun medsos ini terus kita juga ikut gitu ya, nanti anak-anak kita buat second account ya. Nah seringkali kan kita karena pingin tahu betul anak gitu ya, ini teman-teman muda di sini senyum-senyum ya, kan juga tidak mau dilihat sampai sedetail itu temennya dengan siapa, berteman dengan siapa gitu ya, sampai kemudian ikut memfollow akun media sosial putra-putrinya sehingga anak-anak kita. Nah ini juga perlu ada hal-hal batasan-batasan untuk mendiskusikan seperti itu, karena seringkali juga memang terkait dengan etika gitu, bagaimanapun anak-anak kita juga masih tetap untuk di anu ya, apa ya, kok diajari atau diinformasikan, diteladani dan diberi teladan dan sebagainya. Karena ini ya, karena seringkali budayanya sudah berbeda. Bahkan saya dulu juga pernah shock ya ketika anak-anak kita itu kan kalau bahasanya pasti aku gitu ya, sementara kita itu saya gitu. Saya juga gak pernah menegur, saya bilang begitu. Saya kalau misalnya ke anak-anak muda, ke mahasiswa bilang saya, kalau di aku pasti saya akan bilang saya gini dek gitu ya, kalau ke anak-anak. Jadi gak ngasih tahu, tapi saya sendiri gak pernah bicara aku ke anak-anak muda ya, tapi saya selalu bilang saya, biar oh bahwa ini ternyata kalau dengan orang tua gitu ya, tetap kita itu menggunakan kata saya gitu. Nah ini hal-hal yang sebenarnya sederhana, tetapi juga jadi penting. Terus saya juga kadang gini, nak kalau di medsos itu jangan suka curhat di medsos ya kan. Curhat itu dengan orang tua saja. Kalau curhat di medsos itu nanti jadi kemana-mana gitu ya. Seringkali kan kalau pas emosi anak-anak tuh suka menuangkan lewat media sosial seperti itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya juga ini ya, marah-marah dan sebagainya. Maka seperti sampaikan oleh Pak Akhir tadi, jangan suka kita menulis semua kebun binatang di media sosial gitu kan ya. Nah ini kan seringkali tidak sadar, kalau saya juga suka membaca komentar-komentar, yang paling suka itu suka membaca komentar, kok bisa ya dunia media sosial kita tuh penuh dengan kata-kata kebencian, penuh dengan kata-kata kasar. Nah seperti itu mungkin juga perlu disampaikan ke anak-anak ya. Ini sebenarnya apa cara kita berkomunikasi sehingga anak-anak kita itu berkomunikasinya tidak dengan orang yang salah, tetapi orang tua itu akan menjadi rujukan bagi anak-anak kita untuk mengatakan apa, menyampaikan, termasuk tadi bagaimana menghargai perbedaan seperti itu. Karena memang apa penting mengajarkan juga kepada anak-anak kita bahwa seperti sampaikan tadi ya Pak Has ya, bahwa Indonesia itu sangat beragam seperti itu. Karena seringkali algoritma di media sosial itu kan membuat anak-anak kita itu juga tidak paham bahwa Indonesia itu sangat beragam. Karena kan apa yang dibuka itu ya algoritmenya itu, kalau mengikuti Ustadz X atau ajaran X ya itu saja
0: yang terbaca.
3: Iya, yang terbaca ya? Itu. Nah, kita juga harus memahamkan hal-hal yang seperti itu pada anak-anak kita. Intinya bagaimana agar anak tadi Mas Arjuna agar mau terbuka dengan kita, maka orang tua pun juga bisa menjadi tempat dialog yang asik ya, tempat diskusi yang asik seperti itu. Maka kemudian pengetahuan kita sebagai orang tua nampaknya juga harus terus ditingkatkan. Jadi PR menjadi orang tua sekarang tuh menjadi lebih berat gitu ya. Karena kita juga harus punya pengetahuan yang banyak. Karena kalau kita tidak bisa menjadi sumber pengetahuan bagi anak-anak, kan selalu ya orang tua adalah sumber pengetahuan bagi anak-anak. Tapi bahwa sumber pengetahuan itu sendiri juga harus terus ditingkatkan gitu ya, sehingga betul-betul anak-anak kita tuh bisa merasa bahwa oh iya, ini orang tua kita adalah sumber pengetahuan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Putri. Kita ke Pak Has mengenai tips tadi ya.
2: Tips bagaimana biar tetap bersikap kritis dan tidak kehilangan nilai moral.
0: Silakan
4: ya, Pak. Ini Has, menarik sekali ya apa pertanyaannya ya. Saya berharap yang bertanya adalah generasi muda. Ya, mewakili semua generasi muda. Kalau dari data BPS kan generasi muda di Indonesia itu lebih dari 62 juta. Bayangkan, ini cukup banyak sekali. Ibaratnya satu penduduk negara Korea. Kalau Korea itu hanya 55 juta. Ya, kalau kita pindah generasi mudanya ke Korea itu sudah jadi negara baru.
0: Negara baru begitu.
4: Saking banyak. Nah, ini contoh yang bagus ya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Saya berikan satu temuan kami ya, sedikit temuan ya. Ternyata sekarang itu ada tren bahwa generasi muda atau Gen Z, orang mengatakan itu lebih banyak curhatnya itu ke AI. Dia cerita kesedihan mereka itu ke AI, kemudian direspon oleh AI lebih baik daripada orang tuanya. Nah, ini mereka itu merasa lebih nyaman daripada orang tua, merasa lebih nyaman dengan AI daripada orang tua. Nah, ini menjadi tren yang menarik ya. Kenapa ada fenomena semacam itu? Ya tentu kita harus penelitian lebih lanjut lagi. Tapi satu temuan yang menarik, ada fenomena yang mengejala seperti itu. Dan mereka AI menjadi pelarian terhadap kegelisahan ya, kesulitan yang dialami oleh generasi atau Gen Z beberapa ya, yang mereka alami. Nah, ini ada satu fenomena yang penting dan perlu kita respon. Nah, yang kedua, kita bicara pendidikan. Ada dua filosofi pendidikan dalam riset yang menjadi sorotan kita itu pendidikan melihat bagaimana proses pewarisan nilai-nilai itu terjadi. Nah, proses pewarisan nilai-nilai itu terjadi itu seperti apa antar generasi. Yang kedua adalah pendidikan itu kami lihat atau kami soroti bagaimana proses transformasi pengetahuan. Nah, ada dua aspek yang mendasar. Nah, apa yang ditanyakan tadi itu menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan ini ada satu masalah penting mendasar. Transformasi pengetahuan ada, terjadi. tapi proses pewarisan nilai-nilai itu tidak terjadi. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena mungkin ada gap budaya antara orang tua dengan generasi hari ini. Orang tua berhasil pada waktu itu, ya, dalam konteks pendidikan, proses pewarisan nilai-nilai itu berhasil di tangan generasi masa lalu, sehingga mereka kuat tentang budaya. Mereka berhasil budaya itu pegang teguh. Mereka punya nilai-nilai itu. Tapi dalam konteks ini, generasi hari ini kehilangan. Mereka memegang nilai-nilai budaya apa sih yang mereka pegang hari ini dalam kehidupan mereka? Kan gak punya pegangan. Kehilangan pedoman, kehilangan acuan. Sehingga mereka itu berjalan seperti berjalan apa adanya aja, ya, yang penting asal jalan gitu aja. Nah, ini yang terjadi fenomena. Maka gap itu seolah-olah generasi hari ini memandang orang tua itu kolot. Karena orang tua dulu telah berhasil dua hal ini. Proses pewarisan nilai-nilai dipegang teguh sampai hari ini. Kedua, pengetahuan juga ada di dalamnya. Nah, yang terjadi generasi hari ini, kita harus bertanya kembali, bagaimana mereka memahami budaya itu? Bagaimana kebudayaan dan nilai-nilai itu mereka pegang? Nilai yang mana yang mereka pegang? Nah, ini memang perlu ada riset lanjutan. Setidaknya ini menjadi dasar kenapa kok kita berkomunikasi dengan orang tua selalu tidak nyambung, ya. Generasi Z mengeluhkan orang tua mengeluhkan generasi Z. Nah, ini kan ya, saling mengeluhkan.
0: Baik.
4: Nah, ini dua hal yang kontradiktif. Tapi ini terjadi. Ini fakta yang terjadi dalam seluruh masyarakat, terutama di Indonesia. Nah, karena ada dua gap yang tadi yang perlu kita satukan, ya, yang perlu kita sinkronkan. Ya, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Mensinkronkan, ya. Generasi muda kritis bagus, ya. Karena upaya apa? Melestarikan kecerdasan otak, pemikiran.
0: Baik.
4: Ya, kalau itu mereka bisa kritis bagus, tapi bagaimana mereka kritis terarah?
0: Jadi ya, memang harus kritis, disinkronkan dan juga terarah.
4: Nah,
0: begitu,
4: betul,
0: ya, Pak Asta. Ya.
4: Okay.
0: Kita ke Dewan Kebudayaan terlebih dahulu. Dari sisi kebudayaan ini seperti apa tipsnya?
5: Iya, jadi begini, mungkin biar lebih mudah, saya mencontohkan keluarga saya gitu ya, lebih mudah. Artinya kalaupun mau nanti ada keliru-kelirunya diprotes oleh hanya istri, ya, bisa didiskusikan, bisa diselesaikan, gitu. Kalau diprotes anak juga nanti, aduh, uang jajannya nggak tak kasih dulu, gitu ya. Gini, kalau saya atau kalau kami mencoba untuk membagi peran, umpamanya kepada putra-putra kami atau anak-anak kami, ayo, tentang persoalan teknologi. Kamu adalah gurunya ibu dan bapak. Teknologi apapun, Bu, gitu. Karena apa? Mohon maaf, fitur-fitur handphone, fitur-fitur laptop itu enggak dong saya. Jujur ini enggak dong. Jadi gurunya adalah kamu. Yuk berbagi peran. Tapi ketika tentang adab atau sopan santun, nanti bapak ya, bagian bapak itu. Jadi berbagi peran. Kamu guru saya, profesor saya. Kalian profesor, anak saya tiga, putri. Jadi, alhamdulillah sudah lulus semua sih, gitu. Sudah lulus S1. Berbagi peran ya. Jadi kamu yang mengajari ibu dan bapak, yang membimbing ibu dan bapak tentang teknologi, kemudian bapak yang mengajari tentang adab. Contoh, ketika ada, maaf, bapaknya Pak Haryono tindak ke rumah saya, begitu ya. Kemudian anak saya pulang umpamanya dari mana gitu, ayo salim dengan Pak RT, beliau Pak RT, ayo salim dengan pejabat tertinggi di birokrasi Republik Indonesia, Pak RT namanya Pak Haryono, salim dia akhirnya, walaupun sudah dewasa pun tetap salim, itu salah satu contoh. Kemudian juga saya bilang begini, Dok, kalian itu besok akan menjadi ibu rumah tangga, gitu ya. Nah, perlakuan kalian itu juga nanti akan mungkin ditiru oleh anakmu. Perlakuan kalian kepada bapak nanti mungkin akan ditiru oleh anak-anakmu, putra-putrimu kepada kalian. Jadi ayo perlakukan bapak dan ibu dengan sebaik mungkin itu. Sehingga nanti ketika kalian menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi bundanya anak-anakmu, kamu akan diperlakukan sama. Jadi itu, Bu. Jadi pembagian
0: peran. Jadi ada diterapkan, kemudian ada timbal balik.
5: Timbal
0: begitu,
5: balik.
0: Apa yang ditanam itu yang dituai.
5: Itu yang dituai.
0: Baiklah. Ini sebetulnya kita masih ingin panjang lebar begitu ya. Pastor tadi udah bisik-bisik ini bisa sampai sore enggak ya, Mbak gitu katanya. Nah, kemudian untuk menutup begitu nggih kawruh dinten menika secara singkat saja nanti pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, bagaimana kemudian tantangan karena kita akan menuju ke Indonesia Emas 2045, tantangan karakter seperti apa yang paling krusial yang harus diselesaikan dalam budaya, keluarga dan juga sistem pendidikan kita agar Pancasila benar-benar menjadi fondasi bukan sekedar perlengkap kurikulum sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber. Ini waktunya hanya 1 menit dari sekarang. Oh enggak, saya sudah. Baiklah. Dari Pak Hasta terlebih dahulu, monggo.
4: Seperti kampanye ya. Nah, baik, apa yang perlu kita lakukan, kita harus membangun ya memori dan imajinasi, artinya memperkuat kembali memori dan imajinasi generasi hari ini tentang kebudayaan bangsanya yang hari ini mulai luntur. Nah, itu poin yang paling mendasar. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai keyakinan yang utuh, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan.
0: Oh, Bapak masih ada 30 detik lagi.
4: Masih ada.
0: Gak bercanda.
4: Oh iya.
0: Berikutnya Bapak. Mahir, silakan.
5: Oh iya. Baik. Terima kasih. Jadi begini anak-anakku ini ya, terutama anak-anak ini, karena saya menghadapi langsung anak-anak ini. Ada ibu tapi di sana aja, yang anak-anak terutama yang di depan ini. Begini, boleh kalian pintar, boleh kalian kritis, boleh kalian pandai, tapi adab tetap harus dijaga, gitu ya. Tetap sopan santun, tetap harus dijaga. Karena apa? Sebenarnya di era saat ini yang mahal itu adalah rasa, ya, rasa sopan santun, rasa tepo sliro. Kalau kita belajar hal-hal yang bukan adab, saya kira itu lebih mudah. Ya, bisa kita googling dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar adab, memang betul-betul ngerasake gitu ya, bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa berempati, bisa tepo seliro, bisa ngomong rasa dengan kawan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya anak-anakku. Jadi, dan juga sebagai orang sepuh seperti saya, itu berpesan kepada anak-anakku, jika orang tua atau seperti saya itu sering menyampaikan masa lalu, itu bukan hanya sekadar bernostalgia gitu ya, tapi ketika Pak Akhir Lusono menyampaikan masa lalu, ini adalah ilmu sejarah yang langsung dituturkan oleh seseorang yang lahirnya di tahun 69. Sudah lahir anak-anakku nih? Ya kan, enggak, belum ngalami jadi gitu ya. Oh belum ya ibunya? Ibu aja belum ternyata.
0: Putri jadi 80 gitu. Lahirnya.
5: Baik, terima kasih mungkin itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Wahid. Putri.
3: Ya, terima kasih. Kalau saya melihat pada nilai-nilai Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima begitu, maka yang sebenarnya perlu kita bersama kuatkan itu terkait dengan nilai-nilai empati, ya, empati di antara kita, ya, di antara kita, kemudian solidaritas, rasa solidaritas di antara kita menjadi sebuah bangsa yang kuat gitu ya, ini menjadi penting. Jadi rasa solidaritas, rasa empati kepada, kalau tadi Pak Akhir mengatakan rasa gitu ya, ya, jadi bagaimana kita berempati kepada kelompok-kelompok lain yang berbeda. Nah, yang kedua, kalau saya kemudian pada nilai terkait dengan persatuan Indonesia, bagi kita generasi muda ini penting sekali mengingat kembali gitu ya, bahwa berdirinya negara Republik Indonesia itu berbasis pada nilai-nilai keberagaman atau pluralisme. Maka sekarang pun juga kita perlu menghargai bahkan mulai dari tetangga kita yang mungkin berbeda agama, berbeda pandangan politik, berbeda organisasi gitu. Kita perlu saling menghargai, dimulai dari tetangga-tetangga dekat kita. Kemudian juga kalau di media sosial, kita juga penting untuk memahami bahwa keragaman di Indonesia, keberagaman di Indonesia itu ada atau terjadi seperti itu. Nah, itu yang ketiga sebenarnya terkait dengan nilai-nilai musyawarah gitu ya, agar kita tidak cepat marah dan juga tidak cepat emosi yang kita luapkan di media sosial, ya kan. Perlu mendengar, kata sebenarnya kata permusyawaratan itu adalah mendengar dulu, karena kan kita biasanya maunya didengar, ya kan, tidak mau mendengar. Nah, hal-hal seperti itu karena kita merasa hebat, merasa mayoritas seperti itu, maka kemudian mendengar itu menjadi sangat penting. Paling tidak 3 hal penting itu yang kita bisa ambil dari nilai-nilai luhur bangsa kita dari Pancasila. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita, Dr. Hastangka S. Phil M. Phil, Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Trihasuti Nurrohimah MSI, dosen Magister Media dan Komunikasi UMY, serta Dr. Akhir Lusono SSNMM, Ketua Komunitas Minggu Legi dan anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Gali dan juga ketiga narasumber, tadi apa beliau yang sudah menutup kalau saya singkatkan menjadi Mama ini. Ma yang pertama, M yang pertama adalah memperkuat budaya. A, adabnya dijaga. M, memperhatikan apa yang kita tanamkan akan kita tuai. Kemudian A yang terakhir, anak-anak harus diajarkan nilai empati, rasa solidaritas, dan juga melakukan musyawarah. Terima kasih Kagem Sutresno Budoyo sudah bergabung bersama kami. Kami harus menutup, sebetulnya ingin memperpanjang lagi begitu ya. Tapi memang durasi kita sudah terbatas, jadi terima kasih yang sudah hadir. Saya Andita Rizkia pamit terlebih dahulu.
2: Dan saya Gali Ahmad juga harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber juga yang telah berbagi ilmu. Karena saya juga masih muda nih Mbak.
0: Betul, jadi ini sekaligus diajarkan begitu ya.
2: Sekaligus diajarin langsung nih rasanya.
0: Baik.
2: Dua SKS.
0: Terima kasih sekali. Matur nuwun sangat kehadirannya ketiga narasumber dan juga teman-teman juga terima kasih sekali yang sudah meramaikan. Akhirnya kita harus menutup. Kita ketemu lagi di Kabroh Candaipun Sugeng Enjang Lan. Matur nuwun.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah berlangsung talkshow Budaya Keluarga dan Pancasila. Dan pada siang hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kirab budaya Tresno Pancasila 2026 yang diselenggarakan Komisi A DPRD DIY bersama Sekretariat DPRD DIY berlangsung meriah di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan beragam atraksi budaya yang ditampilkan sepanjang kirab. Kegiatan ini juga diikuti berbagai elemen masyarakat dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasyik mengatakan, kirab budaya Tresno Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengenang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat upaya mewujudkan kawasan Malioboro sebagai low emission zone atau kawasan rendah emisi. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkot Yogyakarta melakukan penghancuran fisik 50 unit becak motor atau bentor menggunakan alat berat. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai pengganti bentor, para pengemudi difasilitasi beralih menggunakan becak listrik yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas lingkungan di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyiapkan berbagai langkah pengawasan guna mencegah kembali beroperasinya bentor di kawasan Malioboro. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Putuyo ngaturi pambagio lilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayuk Jakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan

0: sengguh
1: aku iki apamu?
0: Eh? Mbok Purun.
1: Aku iki tak anggap apamu. Dadi kowe wani munjuk kaya ngono kuwi. Hm? Ayo wangsulan.
2: Punten dalem sewu. Kula menika.
1: Kula menika piye?
2: Batas kula namung badhe ngemotaken lekas panjenengan dalem. Sang aku.
1: Aku tok ngelingke kuwi. Aku lali nggo napa? Hm?
0: Piye? Karepmu piye?
1: Kok kowe setengah kok menggak nek aku arep garwa keng dedes.
2: Mboten dalem sewu. Keng dedes menika lare saking pundi? Kek turunipun sinten namung ngaten.
1: Apa pinter kowe karo aku?
2: Heh? Mboten.
1: Iki aku iki arep mundut garwa sang putri kan dedes kuwi wis tak semantake karo kabeh kadang-kadang kadian. Karo sang Arcaya Buddha Dharma. Wis tak suwuni ngigoake supaya aku bisa kelakon carane kepriye kabeh wis tak tindakake. Kae dedes ya wis saguh. Dadi kowe isih matur kaya ngono iki karepmu piye?
2: Ya. Kula menika.
1: Karepmu kowe duwe karep apa?
2: Mboten gasa kajeng menapa-menapa namung ngemetaken sing aku. Kula menawa wong mirengaken ungelipun dalang-dalang nika.
1: Piye menene dalang-dalang?
2: Jaren nek dewa kalih Betari anak pendhita kalih satriya ngoten. Nek ratu nggih. Ampun meresane kula terus.
1: Ngenteni lemu. Matur kuwi, eh. Betara karo Betari Dewa Dewi.
2: Nana lare dusun kok kapundhut garwa. Sang aku menah menawi dalang mestane rak kirang pas.
1: Kok sing tok nggo pepatokan kok njur dalang, eh?
2: Dalang menika rak pun mireng kendi angkatan nggih pinangka kangge conto.
1: Apa nek wis di delok wong akeh ki njur mesti penere ngono apa, eh?
2: Nggih kedangat.
1: Dadi matur karo aku kok njur ming sangune saka pocapane dalang.
2: Ning sampun penggal saestu to. Sangat.
1: Wene nganti kowe ku mecap kaya ngono meneh, kowe tak anggap kowe kuwi wani nungkak krama karo aku.
2: Kabar pisan mboten.
1: Tak pocot limu dadi abdiku sak keluargamu tak tundung saka tumapake.
2: Sangat aku. Nyuwun pangapunten ing kathah. Kula sampun pun becet. Kula kepareng derek wonten mriki salaminipun.
1: Ning ora kena mancai nggonku bakal mundhut sang putri kandhedes.
2: Ngene ngali kawontenan.
3: Ningali kawontenan kepriye to?
2: Mboten sak aku.
1: Apa saiki wae?
2: Mboten.
1: Saiki wae ku tak tundung lunga saka tumapel kene sak keluargamu.
2: Mboten sang aku pejaga.
1: Iki aku isih koma-koma karo kowe.
2: Mboten. Kula sampun sumpah pujah kesang pulau kula abda akan wonten ngerso dalem sang aku.
1: Meneng.
2: Kami sesegen kok.
1: Kami sesegen megap-megap. Wis gak lunga kena.
2: Pun dawuh to.
1: Iya ora tak tundung nanging kowe ora kena mancai kekersahmu.
2: Lha lepasan gak punten sang aku.
1: Apa iki sing kari?
2: Menika kacu. Kagungan dalem menika.
1: Dudu.
2: Inji kepon mresane rumiyin.
1: Dudu kuwi montok nggo lap lohmu kok tok tinggal ning kene.
2: Pun mboten kanggo kok kula.
1: Mregeti.

0: Iya, aku mah ngerti nek aku nang papan kene. Pancen aku ngerti. Jadi ora perlu gumun. Yen aku ngerti kowe padha mapan ning pinggiring kali kono ijeng.
1: Yai. Pancen aku lagi golek papan tak bakal tak nggo gawe bendungan. Kanggo ganti bendungan sing bedah nalika semono. Ora. Kowe kok tekan papan kene arep ngopo?
0: Yo. Kroyo-royo aku tekan papan kene iki pancen aku butuh ketemu karo kowe marang kowe kuwi masakne
1: butuh
0: aku
1: ketemu
0: ana perlu kang wigati tumraping kowe
1: ana wigati apa
0: ah ngene aku dikongkon Kakang Witantara supaya ngaturi kowe supaya kowe bali ing Panawijen Reh ning sang aku kuwi bakal ngresakake kadang munom ya si ken gendetes mulo iki bakal nganakake upacara panglamar mulo kira ning wigati banget tumrap kowe kudu bali ing Panawijen pinangka wakile wong tuane ken gendetes
1: upama ora nganggo aku warak ya iso
0: kok wangsulamu ngun
1: lah harap kepiye mau nyatani adik yang dedes wawwe saguh keporo wis seneng atine sang aku wis ngeresake mundut garwo adik yang dedes tak wis cukup toh
0: ning dawwe sang aku dawwe sang aku wu lumantar Kakang Witantara ki kudu kowe kang nompo lamarane sang aku wu tunggu lametung
1: cedok genepe upacara panglamar ngono.
0: Nah iya
1: abang wis sepisanan sang aku bu gowo ken dedes orang itu mapel wae wis ora nganggo tata krama kok
0: lho ora nganggo tata krama piye wajib bawana
1: nalika semono sang aku bu tindak ana ing Panawijen gowo adik ken dedes nganggo pawadan jarine di seraya dening Kuda Sempana ning nyatane endi sang aku bu piyambak uga kagungan milik marang adik yang dedes nek saiki adik yang dedes wis saguh ya wis toh ora perlu nganggo rembugan karo aku malah hatiku ki seneng mergo iki wis sawangen papan kene iki nek upama tak nggo gawe bendungan papan kene rak dadi papan sing loh jinawe para sedulur-sedulur Panawijen uripe bisa kecukupan nggone padha tetanen kae sawangen
0: aku percaya kawegikanmu gonmu bakal bangun bendungan iki. Ning iki iki wigati banget tumaku.
2: Endi? Sing jelo ning lu. Maiso Agni sing jek, eh? Niko,
3: Agni ingkang tengah niko.
2: Oh. Ha ha ha. Candan kowe Maiso Agni.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menyebut pemerintah telah memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita. Pemerintah belum menetapkan harga eceran tertinggi baru minyak kita. Oleh karena itu, sampai saat ini harga eceran tertinggi minyak kita masih berlaku Rp15.700 per liter. Busan mengatakan keputusan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga minyak sawit mentah. Ia menambahkan pemerintah belum menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita karena sampai saat ini harga CPO dan tandan buah segar TBS sawit masih fluktuatif. Beralih ke informasi lain. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Satgas PPA di Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap keluarga Naura Dwi Medita Putri. Bocah berusia 3 tahun 11 bulan yang meninggal dunia akibat malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Koordinator Satgas PPA Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul Yakti Utami mengunjungi rumah korban di Mojosari, Kalurahan Siti Mulyo, Kapanewon, Piyungan. Di samping itu pihaknya juga akan berusaha berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti keperluan yang dibutuhkan oleh keluarga korban. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia ORI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhlihul Hadi mengatakan pihaknya siap membantu keluarga dalam proses mencari keadilan, termasuk memberikan informasi apabila ada prosedur yang buntu di tengah proses penanganan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo, semoga sehat dan senantiasa bahagia selalu. Sutrisno Budoyo sekarang bersama saya Betty Damayani sampai sore nanti. Program siaran sudah kami siapkan mulai dari Canting Jali, Info UMKM, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman. Sutrisno Budoyo, sumonggo kita pidhangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti irah-irahan Abimanyu. Sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian Betty Damayani, sumangga kita midhangetaken info UMKM Gayatri. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya di siaran Teras UMKM ini akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pelaku UMKM kadangkala identik dengan olahan-olahan makanan. Tapi apakah UMKM hanya olahan makanan saja? Tapi tidak, ya, ternyata tidak juga. Dan banyak juga pelaku-pelaku UMKM di bidang lainnya, seperti juga kaitan kerajinan, kaitan juga hasil-hasil dari membuat fashion ataupun juga batik dan lain sebagainya. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai ada Ibu Ratri Purnama. Ini ya Ibu Ratri, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Mbak Titi.
2: Iya, Ibu Ratri, ini Ibu Ratri punya usaha UMKM-nya, ini UMKM Gayatri gitu ya.
3: Iya,
2: Gayatri Bayi Purnama. Oh, Ratri Purnama Gayatri Bayi Purnama.
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Ada
2: gitu
3: kaitannya.
2: Ada kaitannya begitu ya. Yeah. Ini membuat kebaya, saya lihat ini ada dress, ada kemeja batik juga gitu. Yeah. Ya. Ini kebayanya spesial dengan bahan baku apa, brokat ini ya?
3: Iya. Yeah.
2: Atau ada bahan lainnya?
3: Bahan lainnya ada satin, ada tile, ada cantili.
2: Oh gitu, sesuai dengan permintaan begitu ya. Yeah. Atau mungkin ini selalu memproduksi banyak begitu, atau produksi cuma satu aja kalau di orang pesan, atau memang dipasang di gerai begitu, atau bagaimana?
3: Terkadang saya ikut pameran, tapi saya spesifiknya custom.
2: Oh gitu, custom. Yeah. Custom begitu ya. Oke, okay. Ini sampai berapa lama ini untuk jahit kebaya begini? Kebaya ini kan lengan panjang, terus ini panjang juga ya. Ini biasa untuk yang pakai kerudung ini?
3: Kalau yang pakai kerudung biasanya ada furingnya.
2: Ada furingnya, yeah. Kalau enggak begini berapa lama ini menjahitnya? Ini jahit sendiri?
3: Jahit sendiri.
2: Oh Ibu jahit sendiri, yeah. Gitu ya. Dijahit sampai berapa lama ini Bu?
3: Bisa, untuk jahit kebayanya ini bisa satu minggu.
2: Bisa satu minggu?
3: Kalau cepat bisa juga, bisa satu hari sampai tiga hari bisa selesai tanpa payet. Tapi kalau untuk dipayet bisa
2: lebih
3: dua minggu
2: lagi gitu. Ya lebih lama, karena payet kan memang ini yang jelimet ya.
3: Iya,
2: satu-satu begitu ya. Tapi kalau jahit mungkin lebih cepat ya. Oke, dengan kain broklat. Kalau broklat itu kan kadangkala kalau kita pakai broklat itu biasanya penjahit ataupun dari pihak ibu ya Bu Ratri ini selalu mengedukasi nggak sama orang yang pesan atau orang yang beli merawat broklat itu harus seperti apa?
3: Selalu mengedukasi. Mm-mm. Karena
2: harus bagaimana ini?
3: Customer kadang-kadang asal memberikan bahan, tapi nggak mengetahui karakter dari kain tersebut. Mm-mm. Begitu.
2: Terus harus bagaimana nih? Kalau misalnya saya pakai broklatnya ibu nih, pesan di sini tempat ibu, terus saya merawat dari broklat itu harus
3: dari
2: bagaimana?
3: Dari pencuciannya jangan sampai masuk ke mesin cuci, karena kadang-kadang
2: gitu.
3: Ini
2: apa, benang-benangnya?
3: Manik-maniknya
2: bisa lepas ya?
3: Bisa lepas kalau ini.
2: Tapi oh kalau gitu.
3: Misalnya menjahit, mencucinya dengan baik, nggak lepas.
2: Oh gitu. Jadi memang harus cuci tangan begitu.
3: Iya,
2: ya?
3: Cuci tangan.
2: Bukan cuci tangan karena ada masalah cuci tangan gitu, bukan ya, tapi dengan cuci pakai tangan begitu ya.
3: Jangan,
2: cuci tangan begitu.
3: Bisa mungkin tidak masuk mesin.
2: Jangan masuk mesin. Terus saat menyetrika, Bu, itu harus bagaimana nih saat menyetrika? Kan biasanya kalau broklat begini kan harus disetrika juga enggak?
3: Dengan steamer.
2: Oh gitu. Oh, setelika dengan steamer yang panas memanas gitu aja ya?
3: Iya.
2: Gitu. Jadi bukan setrika ya.
3: Bisa disetrika, tapi kemungkinan bisa merusak payet.
2: Merusak payet ya. Gitu ya. Tapi mungkin kalau dibalik juga enggak bisa ya, Bu?
3: Dibalik bisa.
2: Bisa gitu. Tapi kena payet juga nanti, sama aja gitu ya. Tapi bagaimana kita mengusahakan ya, untuk biar tidak telekuk-telekuk, walaupun broklat kadang-kadang telekuk-telekuk juga ibu,
3: iya.
2: Gitu ya. Terus biasanya kalau orang kan punya broklat itu kan lama nggak kepake, kadang-kadang kita pakai sesak, tapi bukan berarti karena badannya jadi gede, tapi bahan ini kan kadang-kadang mungkret gitu,
3: menyusut ya,
2: menyusut begitu. Itu saran ibu seperti apa?
3: Bisa dicek jahitannya, apabila jahitannya itu bisa diperbesar, itu masih bisa diakalin.
2: Oh gitu, masih bisa gitu ya. Jadi tetap harus dicek dulu. Berarti berkaitan dengan jahitan, memang harus jahitan yang bagus, jahitan yang halus ya ibu ya. Oh gitu. Terus berkaitan dengan jarik nih, kayak kebaya itu biasanya jodohnya jodohnya dengan jari. Ini jari-jari
3: motif truntum.
2: Motifnya apa ini? Truntum ya. Ya truntum. Terus ini pada dijahitkan begitu ya, karena pada enggak bisa pakai kain jari gitu.
3: Iya.
2: Gitu. Tapi kalau membuat begini apakah ada ukuran-ukuran yang harusnya ini jatuhnya di tengah begini atau bagaimana, Bu?
3: Ini jahitannya sudah langsung jatuh ke tengah ini.
2: Oh, gitu.
3: Untuk polanya.
2: Gitu.
3: Jadi dipakai langsung-langsung di tengah dia.
2: Oke, baik. Berkaitan tentang itu penjualan ataupun mungkin ibu membuat banyak begitu atau hanya pesanan saja atau bagaimana nih modelnya?
3: Ada buat banyak untuk pameran, ada yang custom seperti ini.
2: Oh gitu.
3: Custom menyesuaikan.
2: Oh gitu. Kalau tadi saat satu hari, misalnya 3 hari baru bisa satu kebaya begitu ya?
3: Iya.
2: Iya toh kalau menjahit tadi.
3: Kalau yang halusan.
2: Kalau yang halusan begitu. Tapi apakah ada yang nggak halusan?
3: Ada juga jahitan yang nggak halus
2: gitu ya, pabrikan gitu ya sebutannya. Iya. Kalau dulu saya mengenalkan kaitan pabrikan begitu. Alamatnya di mana ini ibu?
3: Di Potorono.
2: Di Potorono mana ini Potorono?
3: Salaan RT 02.
2: Oh, Potorono Salaan RT 02, dengan ibu Ratri Purnama gitu ya. Oke, baik ibu. Terima kasih sekali sudah saling sharing berkaitan tentang usaha ibu, di mana ternyata usaha ibu tidak olahan makanan, tapi ini adalah usahanya produk kebaya, dress, kemeja batik dan lain sebagainya, Gayatri by Purnama begitu ya ibu ya. Matur nuwun sharingnya ya. Matur nuwun, terima kasih. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya bisa menambah wawasan Anda, pelaku-pelaku UMKM atau calon pelaku UMKM, di mana kita bisa berusaha dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Seperti Ibu Ratri ini tadi yang memiliki keterampilan menjahit. Jadi ternyata bisa juga, itu bisa menghasilkan dan bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Sampai di sini, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Gawek kesisan kopi nih Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutrisno Budoyo Perempat RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo pada siang hari ini untuk sholat Jumat ibadah akan disiarkan langsung dari lokasi Masjid Suciati Saliman dengan khotib Nur Haris Alis SPSI MSC. Kemudian untuk Kori dan Bilal Ustadz Kemal Hidayatullah dan Imam Masjid Suciati Saliman Ustadz Naufal Zainul Adiskia, SPDMA. Sutrisno Budoyo sambil menunggu siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung, dari Masjid Suciati Saliman. Sumangga kita pidhangetaken lagu-lagu berikut ini.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri, Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, mari kita bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman. Sugeng midhangetaken.

الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Pengurus Takmir Masjid Sujati Saliman untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelum itu kami sampaikan bagi para jamaah yang di depannya masih kosong untuk dapat mengisi shof di depannya terlebih dahulu. Lalu bagi jamaah yang berada di dekat kotak infak, kami mohon untuk dapat mengedarkan menjalankan kotak infaknya. Infak Jumat minggu kemarin sebesar Rp3.806.600. Lalu yang bertugas sebagai khotib pada Jumat kali ini adalah beliau Ustadz Nur Haris Ali SPSI MSC. Lalu yang bertindak sebagai imam beliau Ustadz Novel Zainul Alkia, Imam Masjid Sosiali Saliman, dan juga nanti Bilal oleh beliau Ustadz Kemal Hidayatullah. Lalu informasi selanjutnya, insya Allah nanti malam akan ada selapanan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berlangsung di Aula Masjid Sujati Saliman setelah sholat isya. Bagi jamaah yang memiliki waktu luang, kami harapkan untuk bisa dapat hadir. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul Adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tatimus sholihat, kita pada siang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan kita berangkat ke masjid untuk menjalankan rangkaian sholat Jumat dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang sesempurna-sesempurnanya. Banyak orang yang kemudian ketika diberikan hidayah, mereka hanya berhenti bahwa mereka tahu, mereka ditunjukkan, tapi tidak berangkat, tidak mendapatkan taufik, tapi hanya berhenti. Apa bedanya hidayah sama taufik? Hidayah kita tahu, kita dengar suara adzan, tapi kita tidak berangkat. Tapi taufik kita tahu, kita dengar ada adzan dan kita berangkat. Semoga hadirnya kita semuanya pada siang hari ini di Masjid Suci Hati ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, memberatkan amal-amal baik kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan salat kepada beliau, kita kelak di yaumil qiyamah dititeni oleh beliau, diingat oleh beliau, dicari oleh beliau, dipanggil beliau, dan diajak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya. Wasiat ini saya tujukan kepada diri saya sendiri dan saya tujukan kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi orang yang baik, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hari-hari ini kita sedang dalam masalah atau kita dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah janji, Allah mengatakan, Allah berfirman, membukakan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya memberikan jalan keluar, membukakan jalan keluar, tapi Allah melanjutkan dengan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Oleh karena itu, hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan. Tapi kuncinya adalah bagaimana kemudian kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya sama rezeki hadirin, bahwa seorang ulama yang bernama Muhammad Mutawali Asy'ah, Muhammad Mutawali Asy'arawi, beliau pernah menjelaskan ada 4 tingkatan rezeki. Makna rezeki bisa kita peroleh dari memahami 4 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama beliau mengatakan adalah al-malu huwa adna darajatir rizq, yaitu yang pertama harta benda. Harta atau materi atau uang, yang mana materi uang ini adalah adna darajatir rizq, paling rendah-rendahnya derajat atau level dari rizki. Semua orang, baik itu yang muslim ataupun non-muslim, Allah berikan rizki itu. Allah bahkan, kita mungkin melihat, dia tidak sholat, dia tidak jumatan, tapi kok bisa kaya raya? Setiap hari, setiap minggu, jalan.

rahmatnya kepada orang yang di dunia dan di akhirat, tapi Allah hanya akan memberikan rahmatnya kelak di akhirat belaka. Dan yang di akhirat belaka ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan ketetapannya Allah. Masyaallah hadirin, kembali kepada topik bahwa rizki yang paling bawah levelnya, yang paling dasar, yang paling rendah derajatnya adalah rizki yang berkaitan dengan al-mal atau harta. Yang kedua, wal afiatu a'la darajati rizq. Tingkatan yang kedua di atas mal, di atas harta materi adalah afiah, kesehatan. Orang punya harta banyak, orang memiliki kendaraan banyak, rumah banyak, tapi kalau sakit maka orang itu tidak bisa menikmati. Tapi orang itu ketika sehat, orang itu sehat, seger waras badannya, enak, seger jiwanya, enak, makan apapun meskipun hanya nasi sama sambel, insyaallah nikmatnya luar biasa. Itulah nikmatnya kesehatan. Mau tidur dimanapun, kalau orang itu sehat tetap bisa tidur. Itu adalah rizki. Bisa sehat, bisa seger waras, bisa berpikir jernih, bisa fokus, itu adalah rizki tingkatan kedua. Wal afiyah a'la darajat. Dia adalah derajat yang lebih tinggi daripada yang pertama. Yang ketiga, apa derajat yang ketiga di atasnya harta, di atasnya kesehatan? Dikatakan oleh Asy-Sya'rawi yang ketiga yaitu wasalahul abna afdalu anwa'i rizqi, yaitu anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang baik, yang berperilaku baik, yang bisa nyenengin orang tuanya adalah derajat yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kemudian anak ini bisa soleh? Anak akan melihat diri kita sebagai orang tuanya, apakah hari Jumat bapakku Jumatan atau tidak, apakah hari Jumat, apakah hari-hari biasanya bapakku sholat apa enggak, ibuku sholat atau enggak. Anak melihat kita. Bagaimana kemudian kita harus berperilaku? Ingat, setiap perilaku kita akan diikuti oleh anak kita. Apakah sudah pasti kalau kita sholat anak kita akan baik? Belum tentu. Kita ingat kisah Nabi Nuh. Siapa yang tidak kenal Nabi Nuh? Beliau adalah Nabi dan Rasul, punya anak, tapi apakah anaknya juga soleh? Tidak. Ketika banjir bandang, si anak Kanaan memilih untuk lari ke gunung, katanya aku akan aman ketika aku bertempat di tempat daratan yang tinggi. Anak yang durhaka, bukan anak, bukan merupakan rizki, tapi anak yang soleh adalah anak yang merupakan rizki. Contohnya adalah Ismail. Ismail ketika beliau diminta oleh Ibrahim, diceritakan bahwa semalam aku melihat mimpi Allah perintah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail adalah anak yang soleh. Beliau tidak berontak, tapi mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakanlah abah, kerjakanlah pak, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajidun insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan melihat aku ini termasuk orang yang sabar. Ismail kemudian diangkat, diselamatkan oleh Allah dengan domba, dan kelak di kemudian hari anak-anaknya Ibrahim, Ismail, Su'aib dan seterusnya menjadi para pewaris Nabi dan Rasul. Itu adalah golongan yang ketiga, anak yang soleh. Maka dikatakan afdalu anwa'i rizqi, anak yang soleh adalah lebih utama-utamanya rizki. Sekarang level yang keempat, apa derajat rizki level yang paling tinggi? Waridha rabbil alamina fahuwa tamamur rizqi. Yang keempat adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ridho atau adalah sesempurna-sesempurnanya rizki.

Sekarang kita lihat apakah yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah atau enggak. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim menyembelih diridhoi oleh Allah atau enggak. Diridhoi, kemudian diberikan limpahan rezeki yang melebih, yang lebih dan lebih. Ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah, sehingga kita pun kalau misalkan menjadi anak, bagaimana kita bisa menggapai ridho orang tua? Karena dengan menggapai ridho orang tua, maka insya Allah ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Dan begitu kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mendapatkan derajat atau rizki yang paling tinggi. Wa ridho rabbil alamina fahuwa tamamur rizki. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala adalah rizki yang paling sempurna. Maka makna rizki mari kita perluas. Rizki tidak hanya urusan uang, tapi rizki juga bisa mulai dari harta benda, mulai dari kesehatan, mulai dari anak yang soleh, dan yang paling tinggi adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzim innahu huwal ghafurur rahim.

bagi jemaah yang di depannya masih ada shof yang kosong untuk diisi dan diluruskan. Sawwul shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamis shalah. Allahu akbar.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أما أخرجك ربك من بيتك بالحق

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas tim teknik siaran langsung sholat Jumat mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat. Semoga mendapatkan ketenangan batin dan hidup penuh berkah.
2: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu? Iki! Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutrisno Budaya, pada siang hari ini kita sudah makan siang atau belum? Makanan yang cocok untuk siang hari ini sebaiknya kaya akan protein, serat, dan juga vitamin. Itu untuk mengembalikan tenaga setelah beraktivitas. Ada beberapa rekomendasi hidangan yang cocok untuk makan siang di siang hari ini adalah sayur asem. Buahnya ini sayur asem, ini kuahnya ini sangat asam, kemudian ini cocok untuk makan di tengah terik siang matahari seperti hari ini. Kemudian lengkap dengan tempe dan juga tahu goreng, kemudian sambal ini sangat cocok. Ataupun juga Sutrisno Budaya bisa menyiapkan sup bening bayam, ini juga mengandung banyak air dan nutrisi yang membantu menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Hasto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita di

0: Dulu tuh aku gendut disuruh buat kurus. Sekarang aku kurus malah diejek-ejek.
1: Sudah, standar kecantikan itu gak penting kok.

Sebab itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar.

0: dirasakan, tidak hanya dikatakan.
1: Pancasila akan berarti jika diterapkan.
2: Pancasila adalah dasar negara yang visioner.
3: Pancasila harus dekat, harus hidup,
4: dan dihidupkan dalam setiap
5: kehidupan rakyat Indonesia.
6: Saya Pancasila.
7: Saya Pancasila.
8: Saya Pancasila.
9: Kamu?

0: terus, "Pak, Pak, aduh, dikecilkan toh suaranya. Jangan keras-keras nyanyinya toh, Pak."
1: "Iyalah.
2: Emangnya kenapa toh, Bu?
0: Wih, Bapak iki pe toh?
2: Lah wong di rumah kita sendiri kok repot loh."
0: "Iya, Pak. Ngerti, ngerti. Tapi tetangga kita itu kan baru saja berduka toh, Pak. Kehilangan anggota keluarganya. Jadi, sebagai tetangga, kita harus toleransi dan berempati dengan menjaga kondisi tetap nyaman gitu loh, Pak."
3: Bertoleransi dengan sesama merupakan salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
3: Shampo, sabun, deterjen.
4: Tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh ade, kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita.
3: Oke deh.
5: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
6: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
3: Bela, iki ki tak dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
6: Turah men gawean, ndadak milih barang.
3: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
7: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud Ngayogyakarta nuju zero waste, bebas sampah.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Perumpat RRI Ngleluri, Budoyo Jawi, suara budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, sinambi beraktivitas dan yang sedang melakukan perjalanan di jalan, hati-hati saat mengemudi, kemudian yang sedang bekerja, tetap melaksanakan tugas dan sambil beraktivitas, sinambi midhangetaken siaran-siaran wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budoyo, sak menika kulo dereaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: Kulite jam 13.
1: Abang Po, penataan kawasan sepanjang jalan Masjid Fatailah RT 13 RW 2 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat ditargetkan rampung akhir Juni ini. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Sumur Batu, Adi Prasetya, menjelaskan jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya, ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah Bang. Kalau ya.
2: Orang Minang bilang ange badangkang.
1: Ange badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni. Bang Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di sana pandangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Narasumber kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta.

0: boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bunda.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Titi.
1: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
2: Iya.
1: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju basibah hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basibah. Jadi baju kurung basibah nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
2: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basibah.
0: Baju kuruang.
2: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
0: Nah, gimana nih Bundo?
2: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
0: Oke, silakan Bundo.
1: Gimana siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basibah. Nah, itu panggilannya.
2: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
1: Kuruang ya.
2: Kuruang. Oke.
0: Baju kurung basibah.
1: Kurung sebenarnya.
2: Kurung ya sebenarnya.
1: Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
2: Nambah A.
1: Kuruang jadinya.
2: Oke,
0: Jadi memang baju kurung basibah. Iya benar ya Bundo ya?
1: Iya benar.
0: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
2: Iya, silakan.
0: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basibah. Itu pengucapannya baju kurung
1: basibah.
0: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basibah Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basibah itu Bundo.
1: Ya, baju kurung basibah, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail ya. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basibah? Nah, basibahnya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basibah. Jadi basibah itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
0: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
1: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya, baju kurung basi di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
1: Iya, keseharian.
0: Ya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya, silakan, Bunda.
1: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa pula sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak-agak ribo-tebo.
0: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda?
1: Sedikit tidak rapi ya.
2: Oh, tidak rapi.
1: Iya, dari buah tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
0: rapi.
1: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jalan betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik besan di Sara, Sara besan di Kitabullah. Begitu
0: Bang Noel. Ya, mendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
2: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Latiti.
1: Dua juga boleh.
2: Dua boleh. Satu aja deh dulu. Kalau yang Bunda, namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
0: Jadi nih Bundo,
1: jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuak gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen.
0: Oke.
1: Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Selingkanagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar.
0: Okay.
1: Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua
0: dulu.
1: Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung Jawa. Nah, sarung Jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
0: Jadi kalau di bahasa Minangkan Jawa.
1: Iya. Tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang.
0: Baik.
1: Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta di foto Mas Noya. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, di foto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
2: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
0: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
2: Benar.
0: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
0: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
2: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
0: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
2: Mati lagi.
0: Silakan saja ya.
2: Iya.
0: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
1: pemahamannya
0: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
2: Oke, siap, silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
0: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
0: Oke.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
0: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ini Temanya apa nih, Uni?
0: Temanya ini kita eksistensi baju kurung basi babang di Sumatera Barat.
3: Coba dulu. Halo?
0: Halo?
3: Ya,
0: terdengar. Tema kita siang hari ini, Bang, mengenai eksistensi baju kurung basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
0: Iya, di Padang dan iya, Sumatera Barat.
3: Iya, saya memang di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Iya.
3: Selamat siang, Bang Noel.
2: Selamat siang, Bang. Iya.
0: Dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
0: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
3: Oke, ini aja lah.
0: Okay.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya, di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu, asal kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai okay. Hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
0: Oke, okay, pakaian.
3: Yang ada di perantauan gitu Uni.
0: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Tadi ada dari Lampung itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
2: Kurang jelas ya.
0: Terima.
2: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri-niri ya.
0: Sudah
2: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya. Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
11: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bundo ya, seperti biasa.
12: Tetap ada suntiang daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Oke. Okay. Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringkan itu, Bundo. Ada Bundo kecil.
12: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
11: Itu menggunakan kirikana juga pakaian adat Minang gitu, Bang Noel.
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya gitu ya, Bu ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Kak Ayu.
13: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
13: Ya, assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
11: Iya,
13: Maluku Tengah. Iya. Ini kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu.
12: Yeah.
13: Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu.
12: Yeah.
13: Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basimba. Terus untuk perbedaan baju basimba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mayer.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak
10: tadi.
11: Kak Ayu di Maluku Tengah.
10: Iya.
11: Oke.
10: Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih.
10: Siap.
11: Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Dengan suaranya kecil sekali, Bunda. Yang uni.
11: Kecil, Bunda.
2: Riri Rancabana.
11: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
11: Oh, aduh. Benar, ya? Benar, lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo, cikgu.
2: Bang Noel, saya dilewati nanti saya nggak tahu udah
10: jadi
2: di Padang saya nanti
10: makan itu kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo
2: Cikgu.
10: Dengar
2: suara Cikgu ya?
10: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Apa Cikgu? Kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Riang.
12: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Iya. Mbak Erang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa itu adat daerah Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Siba begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan.
12: Iya, salam
2: pokoknya,
12: kenal ya,
2: ya Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Siba ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
12: Iya benar.
2: Bu Titi,
12: Uyuran
2: Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
12: Okay.
2: Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo.
12: Iya.
2: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: jelas. Ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Kan? Boleh,
10: silakan Cikgu.
2: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: Uniriri.
11: Oke, enggak apa-apa Cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah.
10: Cakep,
2: kita bilang cakep.
11: Cakep. Rancak mana?
2: Tiba-tiba dipakai bundel dalam nagari.
11: Rancak.
2: Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun
11: cikgu. Rancak banget.
2: Teater Uniriri juga Bang
11: Noe.
2: Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
10: pertanyaan
11: sama
10: pertama
11: Kak Ayu Maluku.
10: Benar, sama, iya sama.
11: Gambarannya. Ya, nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada enggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada enggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Dan jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
12: Semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang kan. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
11: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern.
12: Nah, begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan. Di ornamen baju perempuan Minang ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju. Jadi di rangkai, dijahit menjadi indah. Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah. Ornamennya bisa berubah.
11: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bundo Kandoang. Betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Ya, ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa, tidak boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, ya. Boleh semua dipakai, jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
12: Jadi sudah milik dunia juga ya.
10: Iya.
11: Benar-benar. Oke. Seperti itu ini lengkap ya Bang Noel.
10: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
10: Oh, masih ada. Oke.
12: Kami menghimbau. Iya. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
10: insyaallah ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
10: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
11: Oke.
10: Iya.
11: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih, Bang.
10: Oke, siap.
11: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bundo, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo Kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
12: Ya,
11: silakan.
12: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
11: parade ya Bundo.
12: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
10: Iya, ini.
12: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya, salah satu aja lah, enggak usah banyak-banyak.
11: Contoh ya Bunda.
12: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju Basiba. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basiba. Wisuda sarjana Basiba. Ambil S2 sidangnya Basiba. Wisudanya Basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah membantu sekali
10: iya, baju Basiba ini.
12: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dari kita sendiri, di keluarga kita,
11: kapan lagi
12: tetangga,
11: nih, gitu ya,
12: grup kita. Kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
10: banyak juga, biasanya tuh.
12: Iya. Mak Noel dibantu juga ya.
10: Siap.
11: Okay. Bantu ikut
10: gabung
11: ya ke grupnya ya.
10: Oke, mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pemungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
11: Baik, simple nih Bang.
10: Tapi pesannya ya, kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah, karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar.
10: Benar.
11: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
10: Betul. Ayah,
12: motonya Basiba rancak bana.
10: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Baik, terima kasih Bang Noel.
10: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
10: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta pengelola Taman Marga Suata Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki Jakkart harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2026 tentang tarif pendapatan negara bukan pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeluluri, Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, wadal meniko sampun nyawi cimalih kalian programa 4 RRI Yogyakarta. Lan sak lajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Setelah Irama Budaya Nusantara, program acara berikutnya akan bersama Jordan Talaksoro. Sugeng midhangetaken.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Rumpat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po ngasep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting.

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyopa, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Ibu-ibu, ini makan pakai apa? Ada nasi
1: Loh mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah bu, pakai ikan bakar juga ya.

info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sutresno Budoyo, pesta bal-balan paling gede wonten ing jagat royo Piala Dunia 2026 resmi kawiwitan kanthi regeng. Kick off perdana menika meratandani perjuangan tim-tim negoro pilihan ingkang bakal rebutan pamor wonten ing lapangan ijo. Boten namung babagan bal-balan, ajang menika ugi dados papan panepangan budoyo saking saindenging donya. Suasana wonten ing stadion katingal horeg. Dipun ombyai ewonan suporter ingkang ngebaki tribun kanthi semangat ingkang makantar-kantar. Menika wektunipun donya nyawiji lumantar olahraga.

0: kamu naik motor gak pakai helm?
1: Kan cuma deket kos, gak perlu lah.
0: Lo, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
2: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan helm.
3: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Sleman mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, Hamemayu Hayuning Bawono, sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Hamemayu Hayuning Bawono merupakan sebuah falsafah budaya Jawa yang mewajibkan manusia untuk melindungi, memelihara, dan memperindah alam semesta. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan, nilai-nilai pelestarian lingkungan sejatinya telah lama hidup dalam falsafah leluhur masyarakat Jawa melalui ajaran Hamemayu Hayuning Bawono yang menegaskan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidupnya. Beralih ke informasi lain, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan penguatan pos bantuan hukum pos Bankum di tingkat kelurahan merupakan langkah nyata untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan tata kelola administrasi yang baik, pos Bankum diharapkan mampu menjadi pusat layanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan warga. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat sore, Sugeng Sonten seterusnya Butoyong. Jordan Telaksaru hadir kembali menyapa Anda di sore hari ini, hari Jumat akhir pekan ini ya. Ketemu lagi di Suko sampai nanti jam 5 sore. Tak temenin dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Yang sakit semoga lekas sembuh. Kayak saya lagi sakit nih, sariawan nih seterusnya Butoyong. Gara-gara kegigit ya. Rasanya itu loh, langsung maksreng sampai ubun-ubun gara-gara makan. Jadinya gak nyaman gitu, dan jadi malas makan kalau udah kegigit ya. Ada yang samaan ya, semoga lekas sembuh. Oke, sore hari ini seterusnya Butoyo tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Gelombang Asmoro, atau yang kedua Gelo. Pilih yang mana? Silakan bisa dikirimkan lewat WA di 0895 0144 1066, atau telepon di 0274 540 333. Langsung bunyi ya teleponnya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Sugeng Sonten.
0: Mesem minggu loh.
1: Aku anggar cara anak kelam ini malah kerjain kasih malah.
0: Loh kenapa tuh bu?
1: Melebu penak-penak melebu nama sisi kok saat geguyu.
0: Loh geguyu itu kan artinya seneng.
1: Orang mesti.
0: Lah iya ya, ini kan yang saya. Lo kalah.
1: Ya seneng ya mantel.
0: Loh, sing mutusi kok malah jenengan.
1: Ya iya lah, kerasa apa ya?
0: Oh, kerasa apa bu?
1: Ini wet katel.
0: Gusti Allah, ini saya kerasa bukan jenengan, saya kerasa wong liyo. Lo
1: ya wes saya kau cekat-cekat
0: ya, patang puluh patang ya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Gelombang Asmara atau Gelo?
1: Iya, Gelombang Asmoro wae.
0: Gelo. Gelo Asmoro.
1: Aja di campur aduk.
0: Nggih, siap.
1: Saran nggih. Lagu kae Rama KRT Prajoso.
0: Aduh, wis kleru to.
1: Wonten ing jangan dikek pemendaman.
0: Mana?
1: Kalem ini, Nak.
0: Aduh, kula nggih enggak inget ya, Bu. Lupa saya.
1: Kedai yo beruk.
0: Yo beruk. Oh. Ya ya ya.
1: Mata biasa Om Bisa yo sirup yang tak minta murti. Romo KRT Projo. Projo.
0: Inten. Projo Taman Sari. Projo Suasono.
1: Wes. Ya pokoknya Romo KRT Projo Kusumo.
0: Nah.
1: Asik yang Sasmito Muti dan wonten Wiro Saban Romo Nadi Mursani wonten wong rung mati kok. Romo Nadi Mursani wonten
0: Gusti Allah.
1: Kimo Giri.
0: Ah.
1: Romo Hadi Ngadiono ki rukun warga di RSG. Wonten ing panjatan Mbak Giman Nasir Purnaria. Bapak

0: คุณยายุแวนี่คุณยายุมาเร่ร้านคุณยายุจอยคุณยายุคุณานิปาตุรีคุณสีย่างดุงกับตอนตั้นคุณสรีวีคุณดาตีคุณวิทยานิสิตคุณตามีคุณการพิธีคุณพี่อาจารย์เจ๊Kakak sempat tumpang apa supaya kak di layar Mas Gila kawasan Mbak Noyo wonten ing Gadung Sari Mas Toro wonten ing Mane Sego di Mas Rimbang di Kagem Kang Makan wonten Gunung Kidul Ubi Pak Budi Graito Mas Bambang Sutarno Radio wonten ing Karang Nongko Pos Radio Pak Tumiti Pak Tupar Bu Yanu Aceh ampun Mas Yanto Sedoyo Mas Dono Sedoyo Menakum Yumudo Kanti wonten Kanti Turisan Kanti Turi Lan Prayogi Kagem sedaya kemawon.
1: Patang puluh patang.
0: Pokoke pira-pira ora tak hitung. karo awak dhewe.
1: Bolone dhewe, Bro. Sami-sami boom.
0: Kagem sedaya kemawon.
1: Injih. Sugeng santen. Lanjut lagi 0274540333 Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka.
1: Siki meng 50 wae aja ding. 20 ya.
2: Ala lah kirim-kirim.
1: Ape Elena sih. Ini siapa sih?
2: Tahu ah.
1: Maunya apa?
2: Tebak siapa?
1: Maunya apa?
2: Maunya gulai sate tongseng.
1: Waduh, wis kuwi enak karo enak dadi ra enak kuwi.
2: Gol diriane ora munggah ning malah kedruwung.
1: Wah, ora mung munggah mubeng. Bude, monggo lagunya yang mana?
2: Gelombang cinta.
1: Wah, nek kuwi tanduran. Piye ta ya? Kok ra ono sing beneran aku siaran ki?
2: Hah?
1: Kok ra ono sing bener to nek aku siaran ki?
2: Ora wong penyiare ya sok ngalor ngidul rada rada sinting.
1: Aduh, asem tenan iki. Meng ning kene lho ono ngonek-ngonekke penyiar lho. Liyane ra wani.
2: Wong tua aku ora kualat.
1: Ya apa-apa lah wis kalah awu soalnya. Budhe lah, salamnya buat siapa?
2: Salamnya kagem bundaku Dwijo. Rama Tujo, Rama Ngadiono, Rama Yono, Marto Diodjo, Rama Projo Swastono, Pak Murjono. Lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Kupar Pak Tumidi. Kikumbo Karno, Kijoko Bodo, Dimas Rian, Peyek, Mikir, Pasare, Dimas Dodja.
1: Jare ini pacare Budhe.
2: Terus di apa ya Mbak Surat Rinte, Mas Adi Ponco, Pak Rimbang, Pak Sukar, Bu Yayu, Bu Atun, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Tudor, Lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Mbah Noyo, Pak Mening. Mbak Yeni Patung, Bu Gopraase, Bu Muda, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Mbak Titut, Mbak Tuti Jogoyudan ya?
1: Nah, ketoknya Jogomah ya? Jogomah ketoknya, orang Jogoyudan.
2: Jokondo-kondo ya itu.
1: Isi awal loh ini. Lagi telo last menit loh ini.
2: Yang mudahnya Mbak Tuti ya?
1: Aduh Gusti.
2: Lajeng sinten malah nggih Mbak Ana, Mbak Yeni Paco.
1: Siapa lagi?
2: Iku mbokan nangki Joko Budu
1: Legono,
2: Legono, Mayono, Mayono Wirasaban, Mbani Glendi, Pak Sawiyo, Kang Gilas Lajeng Pak Sagiyo, Kang Jono, Pak Yanto Pahit Buliki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan Perayok ini pun kagem sedo ya kemampuan.
1: Wes, patang puluh punjul.
2: Katlah kau patang. Spesial kagem pacarku sing siaran hari ini.
1: Aduh!
2: Siapa ya?
1: Siapa? Mesti Mas Rian.

0: apa-apa lah.
1: Ya.
0: Sing penting duit tau kah?
1: Nah, kuwi nomor 1.
0: Heeh. Lah. Kudune abang-abang nek biru iki ya.
1: Ah, apa meneh ijo?
0: Sing ijo iki mripate.
1: Nggih, nuwun Budhe.
0: Ganteng,
1: gih sami-sami, dadah. Gini ora dipotong, diteruske rampung acarane iki. Sugeng santan suka sami suka.
2: Santan suka sami suka.
1: Mesake. Wis ping pira Pak Le mrucut iki?
2: Ping papat mau.
1: Papat.
2: Lah ngetel iso ping selawe.
1: Wah, kadek ya dipunjulke lah. 8-1 ngono kuwi lho.
2: Wis sangat menyerah aku mau iki.
1: Monggo Pak Tarno lagunya yang mana?
2: Gelombang Asmoro Mawon.
1: Hah?
2: Gelombang Asmoro.
1: Gelombang Asmoro, nggih, salamnya buat siapa?
2: Kakak Bu Ati lagi anti kalau mau sama Adian Nurani Mbol kula.
1: Heeh.
2: Ibu Hijo matur nuwun. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Anit, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Heeh. Bu Hijo kusuk kami Bu Sutonagung. Sisirup Imudo Putarno Berani Basuri. Yang saya sama Satrika, Bu Yayu Kweni, Bu Yanu Asih, Bu Idya Nengse, Mas Ipul, Mbak Noyot, Pak Giman Cedongan, Pak Pengendang Rekse, Pak Damas Gus, Ki Kumbokano, Si Joko Budu, Nama Bisa Jaya Kalian, Nama Yono Mato Terjo, Nama Ngadiano, Pak Tupar, Pak Gita Imin, Mas Rian, Mas Hadi Pontosari, Mas Yudi Kweni.
1: Iya.
2: Pak Tadio, Pak Nugono, terus, Pak Untung sami Galuh, Lan Kagem Sugeng Temawon.
1: Siap. Matur nuwun, Sugeng Santen, Pak Sutarno. Halo Sugeng Santen, suka sami suka.
3: Sugeng Santen, suka sami suka.
1: Iya, ini dari mana ya?
3: Dari jauh.
1: Dari jauh mana ya?
3: Dan sini mas.
1: Hah?
3: Udan dulu.
1: Jangan bohong.
3: Ya iki tak rungokke suarane opo piye?
1: Iya, mana wong enggak kelihatan hujan kok iya, bilang hujan.
3: Enggak kelihatan. Nah,
1: bohong dulu, ya.
3: Terus toh.
1: Oh, oh ya. Wah, krungu suara lek omong iki. Ya. Krungu suara sak nelpon lek omong udan.
3: Ya ya.
1: Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah bagus.
1: Bagus.
3: Ning dia ya jalan kok ceklek kok mlebu ge iki aku.
1: Lah, lah kepiye?
3: Ambu ya, gumun toh.
1: Kemeruputan.
3: Aura.
1: Oh.
3: Salat ceklek kok.
1: Wah, bar salat apik tenan. Lagunya yang mana, Pak?
3: Apa ki mau?
1: Lagune Gelombang Asmoro atau Glo?
3: Ya gelombang asmoro keluar.
1: Gelombang asmoro, ya siap. Ya,
3: kasih
1: untung.
3: Mbak Yusu ya ibu. Oh.
1: Kagem
3: sedoyo kemawon.
1: Loh.
3: Dani terus sih.
1: Oke.
3: Sing pun Indonesia sering tak kirim kafe ya mas.
1: Siap.
3: Ye, pokoknya matur nuwun.
1: Ye, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Weh. Weh weh weh.
2: Weleh weleh.
1: Weleh weleh. Gardu santai.
2: Di Taman Sari.
1: Mas Ipul.
2: Halo.
1: Habis ini mau kemana?
2: Ke Ronda.
1: Oke. Milih dulu. Hah?
2: Nyuwun sewu ya.
1: Kenapa?
2: Mangsaku jarine senting kok nyara sing gelem iki.
1: Nah, ya ngono kuwi pancenan.
2: Buaki anti. Lah wong jare senting kok ya sampean purun niku pripun to?
1: Lah, ya berarti
2: rodok.
1: Ora mung rodok.
2: Padha sing mboten senting-senting wonten
1: iki. Nah, encen ngono kuwi.
2: Niki penyiar iki pun banget.
1: Ora mung mbak nemen.
2: Oh,
1: nemen iki. Kancane nemu. Lagunya yang mana, Mas?
2: Pancen mung le Sariawan.
1: Oh, kecokot soalnya.
2: Mau lebih keadaan baik atau gimana?
1: Iya dong.
2: Itu diganti aja Sari Malam.
1: Oke, okay. Apa Sari Taman?
2: Sari Malam.
1: Sari Malam.
2: Lagu derek niku mau.
1: Apa?
2: Gelombang Asmoro yang mana Gelombang Asmoro?
1: Ya, weh. Salamnya buat siapa?
2: Yang barusan Pak Yanto saya kan nggih,
1: kalian
2: Indiane sonten. Pak Bambang Sutarno, Bu Adianti, Bu Widodo sonten kabeh sehat. Romo Adingadiono,
4: terus Ki Kumbakarna, Romo Yuwono Martodiardjo, Pak Tupan, Ki Rukun Werdo, Mami Kartika, Mbak Ana juga sonten, Ki Joko Budu, paling pungkasan kagem Mas Rian, ugi kagem Buya Yuk wonten dalam Prantite. Prayogi sedaya kemawon.
1: Nggih.
4: Kula kirangipun nderek Budu Widjo Buwagianti kalih Pak Bambang Kitana kemawon.
1: Oke.
4: Dan juga sonten apel kesupen.
1: Ah.
4: Kaya apa ta ya? Wong aku marang ngeleki ampun kesupen.
1: Wis ngerti.
4: Sampunipun aditor menika mengke dilawuh lanjut wonten carita.
1: Nah, ta wis ngerti ya.
4: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Kita ke lagu. Ke WA dulu punane Bajuri. Ini pakai bajai enggak ini, Bu? Bajai Bajuri. Segeng santan nitip salam buat Mami Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Anjasmoro, Yu Muda, Bu Dwijo, Bu Yayu Setoyayu, Eye Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asigopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yu Sirup, RM Yuwono, RM Narto Endrom, PHK, benar ya? P Bambang Ding, P Bambang Sutarno, P Tupar, P Supoyo, P Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan HK, Mas Ipul, Mas Yudi, Arti Klaten, Mas Arti Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, P Sarjio, P Tirto, Mbah Man, P Sumar, Sedayu ya, NWN won. Saking Bu Nanik Bajure gamen lah. Kemarin wis bener kok iki bali meneh iki tulisane. Ada Pak Sukiran, suka sami suka. Saking penggemar suka sami suka Pak Sukiran, Tan Simo Ponjong Gunung Kidul badhe kinten lagu kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi, Pak Muryono, Pak Sarto Juragan Mentok, Pak Esbulo, Pak Gidir, Iswanto, Ing Sumber Giri, Bu Sri Juragan Sayur, Ing Kalangan, Bu Eni Juragan Sayur, Ing Kerjo ya, Bu Tarmi Ing Demangan, Demangan Baru, Bu Suremiati Ing Karangijo, Kulon, Pak Kasiman, Pak Sukar Ing Payak, Pak Tasem Ing Simol, lagu ini pun derek kagem, piyayine salam sehat semua. Nge, voice note-nya Pak Ferry kita dengerin.
5: Mandir suko, sami suko, kalian beda tiwak, sing mancing esok wau.
1: Walah mantap, mancing terus pokoknya ya. Mbak Suro.
6: Sugeng sonten suko, sami suko, kula suko, Mas Jurdan suko, sedoyo sami suko, Mas Jurdan melepo, men sing penyari, lagi top 40, Mas Jurdan.
1: Top 40?
6: Kesehatan pun lho Mas Jurdan.
1: Injil.
6: Bisa keluar gini tansah sehat. Absen lo segoro trise. Seneng ra seneng ya tetep kudu seneng. Wong dadi ngrungokke radio RRI kok. Nggih lagu ini pun kula nomor kali. Kintun salam kagem Ibu Yanuasi Bu Wagianti, Bu Saginem, Ibu Nani Bajuri, Bu Rubiati, Bu Marto Saronto, Yusirup, Yumudo, Mbak Ana, Mas Rian, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Pak Bambang, Pak Yanto ketiga-tiga nipun, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sudar, Mbah Gono, Pak Sri Katon, Pak Wening, lan Prayogi nipun kagem sedaya kemawon sing
1: kula
6: sebat binjang malih nyuwun pangapunten. Kagem Mas Jurdan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kondure ngatos atos. Matur suwun.
1: Kita ke lagu dulu ya Sutresna Budaya. Kalau begitu sudah banyak yang milih Gelombang Asmoro sebagai lagu yang diputar sore hari ini. Enggak pakai lama, ini dia lagunya di Sukosa Misuko Sugeng Midangetaken.

0: Wani ngalah luhur wekasani. Tembung wani ngalah luhur wekasani iki mengku teges rasa tepo sliro. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadine. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Presto. Disebut presto karena ikan bandeng ini dimasak dengan panci bertekanan tinggi. Cara ini dilakukan untuk membuat duri ikan bandeng tersebut menjadi lunak. Selain menjadi lebih enak, tentu saja tahan lama kalau disimpan dalam almari es. Biasanya dihidangkan dengan sambal terasi dan nasi hangat. Bandeng presto berasal dari Semarang. Banyak dijual di sepanjang Jalan Pandanaran atau Jalan Mataram Semarang.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayuso.

0: Suka sami suka panjenengan suka kulo suka sedaya sami suka seterusno budaya lanjut lagi ya. Baru 37 menit lepas dari jam 3 sore kok malah mendung ya di sini. Ini pertandakan hujan atau enggak ya? Cuman kalau dilihat di luar sih memang awan-awannya itu berkumpul jadi satu menutupi cahaya matahari dan membentuk seperti awan mau hujan ya seterusno budaya ya. Ya, pokoknya mau hujan, mau enggak hujan, dinikmatin aja seterusnya Butoyo. Karena lanjut lagi, saya akan mau kasih tahu untuk dua lagu pilihannya. Yang pertama itu Ilmu Padi atau yang kedua Jejantunging Kalbu. Pilih yang mana seterusnya Butoyo ya. Ilmu Padi atau Jejantunging Kalbu. Kita dengerin dulu voice note yang sudah dikirimkan ada Pak Kasiono.
1: Suko sami suko, sugeng wonten Mas Jordan, Pak Kasiono Bulawen Trogati. Kintun salam katur Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Bantul, Ibu Dwijo wonten ing Karamojo, Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Konwerto utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan, Kira Siseto wonten ing Jalan Timoho Pak Tupar wonten ing Matos Kulon Progo. So katur sedaya para pandemen suka sami suka wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midang taken lagunipun nderek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Supoyo.
2: Suka sami suka kula suka Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan kula niki nembe gue wonten ing cendol niki ganti warna lan salam-salamipun
0: gue terus ini
2: Pak Toro, Pak Sudar, Pak Adiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Pak Tumidi, Ki Damaskes, Mbah Suro, Yang Buas, Romo Yu, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lestari, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Pak Giarto, Mas Pardi, Mbak Suro, lan kagem sedayamawon.
0: Nggih, sampun. Ya, matur nuwun. Kita geser ke telepon ya, seterusnya Butoyo. 0274-540-333 sugeng sonten. Suka sami suka. Halo. Aduh, pahit.
3: Wong kok gaene maido.
0: Sopo to?
3: Kae mau lho.
0: Sopo?
3: Kae.
0: Kae sopo? Senengane iki lho.
3: Jam 1 ra sambut gawe.
0: Hah? Tenane.
3: Jam 1 ra sambut gawe.
0: Iya, wis tak andake ya, Pak. Emang enak. Rasa no.
3: Wah ini geram nyokor ke kok le.
0: Loh, aku ora ngomong nyokor ke, aku meng ngomong rasa no, ngono kuwi lho.
3: Ayo padha wae to meng beda kalimate.
0: Oh yo ora iso tetep beda, ora iso dipadak-padakke gah.
3: Rasane yo padha le nyokor ke.
0: Emang enak.
3: Ngantek anak wong liwat ngelokke. Ya ana kok ngono ke jenset gak nggo apa.
0: Oh, orang tak lain nak macam
3: aku menang lah.
0: Iya, iyalah menang. Terima nasib yo. Lagunya sendiki.
3: Ditawak ke urung kok.
0: Lo, aku es ngomong lo maki. Oh, yo ding, wong mati lampu kok yo. Lamp. Usake, sorry.
3: Orang seru-seru kok tak kandane dok rungu nak ngono. Aku mati listrik.
0: Wah, kiri ndek we sak ngalam dunia ngrungu iki. Ilmu padi apa jejantunge kalbu?
3: Jantunge kalbu ae.
0: Ya wis ilmu padi ya.
3: Iya. Aku ora ngerti ilmu kok ilmu padi.
0: Ya wis ilmu apa? Ilmu mabur apa ilmu apa? Ya salame enggak sapa.
3: Aku tak nunut sing jam mlebu mau.
0: Ra iso wong lagi panjenengan sik pertama iki.
3: Ngapusi kuwi yo.
0: Sesi iki jenengan pertama.
3: Ora sing iki mau rak mesti seneng to.
0: Ora iso.
3: Biasane wis ana kok.
0: Ora iso.
3: Kalau nek sing iki mau rong ana.
0: Kak manut sapa? Manut sapa?
3: Ya mana sing ada mlebu mau wae.
0: Ya, siap. Salam buat you lagi.
3: Kok ndak kepyok sing nguri engko jare nek ketuan.
0: Sopo ya?
3: Ora tak sebut.
0: Sek ning mburi ya you lagi itu.
3: Aduh wong ngajak ngatap.
0: Ya. Matur nuwun.
3: Itu aja, matur nuwun.
0: Iki meng ngarep laporan nek mati lampu kok ya. Halo, sugeng santan sik sampe sik.
4: Aku ning ngurimu.
0: Ah. Oh ini toh ternyata terjadi toh ini.
4: Kurang siji iki.
0: Apa?
4: Gas loro iki mesti gas.
0: Oh iya ding kurang yang satu ya.
4: Oh toh banyak toh. Mau mati lampu ge namu.
0: Oh ya orang wong kene ora mati lampu ya, Pak.
4: Tapi ya.
0: Neng kene iki ora mati lampu kok ya. Masa neng kono mati lampu.
4: Aku
0: ya ora. Lah iya makane iki meng gawe-gawe Pak Yanto iki.
4: Ketoke.
0: Lagunya yang mana Pak Tony Booster?
4: Nomor loro kuwi.
0: Nomor loro jejantunging kalbu ya.
4: Jantunging kalbu.
0: Ya, siap. Salamnya buat siapa?
4: Gue lagi wae Pak Yanto soran ro.
0: Ya wis, pokoknya sinten malih nggih.
4: Ya iya, sinten malih niki.
0: Ah,
4: Pak Kasiono Bolaren. Masih menurut Roma Jengatiano, Roma Tujo Roma Jengatiano, Marto Diado Tengok Tomor Mami Sartika Saya yang Sinten Malih ya ini
0: nah, Sinten
4: ya, Sinten Malih ya
0: Langgi Sinten
4: Bayi Toto Bisarmi, Sinani Bagi Mbak Pipit Mbak Pipit, Pak
0: Iya
4: Tiga itu Pak Himbang Mak Didi, Pak Sergio, Pak Sawia, Pak Sergio, Mbak Kuro, Pak Nardi Mursali, dan Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Sardini, Bu Sardini, Pak Runo, Karo, Mbak Bu Yanuase, Mas Jep, Pak Wening, Kiwi Robindeng pasti tahu ini yang burung pasti banyak
0: dereng
4: lagi pasti masuk
0: enggak oleh
4: enggak oleh
0: lalu
4: ini Mbak Siti Mbak Siti yang buyut Pak Nyanu ini nganten tangganya Pak Yanto ini yang berdua ini Pak Widodo Pak Widodo Sinten Malih ya supaya Mas Ardi Mas Ipul, Mas Mamat
0: Sinten Malih
4: Malih Bu Yayu, dua-duanya apa ini?
0: Ya wes, wes
4: salam sehat kita mampat Pul, izin kas Yugoprak, bukan jelas
0: oke
4: salam sehat bersama perempat
0: Merdeka matur suwun halo sugeng sonten suka sami suka
5: sugeng sonten suka sami suka
0: kok ya pas ning buri
5: butuh ijo bu wagi nanti sinten malih gue
0: dibales langsung
5: oh mas tejo
0: aduh seneng aku nek pendengarnya 2000 ini
5: senang ning nyoba tak cegat
0: dicegat kabarnya gimana King?
5: Alhamdulillah keluarga dalam kumpul karena sehat walafiat nah, mas
0: jeng ke dalam suto wiasan ke saya sedanten
5: oh jadi kan pindah ke kriya
0: boten kula mau ngenai warto
5: kurang ngapeng senang ngapeng menriko
0: aduh monggo lagunya yang mana ki?
5: Napa mau toh mas?
0: Ilmu padi napa jet jantung ing kalbu?
5: Ilmu padi mau nak saya tua ki saya dulu.
0: Apa ne?
5: Ayo pari ne?
0: Oh gitu.
5: Nak tengah gabuk.
0: Kaya siapa?
5: Ayo kau ilmu padi.
0: Oh iya sih bener ya.
5: Orang yang ikut.
0: Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
5: Bu Yayu wonten Jalan Pare sasring maring singgolan ya, Mas.
0: Sinten Malih.
5: Nak aku nak genep pintu orang anu ramarem. Terus diulang. Masih pul kanca Morama mah. Kanca Morama nyok glenggeng wah nenti-nenti glenggeng.
0: Heeh, saiki. Mengkhawatirkan nih.
5: Kamu nak lagi nak do atur salam yang sidik-sidik wong-wong kesetrum yang ana apa? Morama ngendi-endi kok ya.
0: Lah iya.
5: Eh langsung Mbak Titut. Untuk ganti rugi toh Mas?
0: Entuk.
5: Wilah. Becer nyak ngono.
0: Pokoke tok cer. Gacor, gacor.
5: Heeh. Becer nak ngono Mas jenenge. Becer iki nyebrak sih kayak lho Mas.
0: Oh. Siapa lagi?
5: Langsung Mbak Pipit. Sinten malah ya Paman Joko Budru.
0: Nah.
5: Pak Sumarsed Dayu.
0: Nggih.
5: Mbak Suro Trisik Mas Asri Mari sing golan nih.
0: Nggih.
5: Pak Tupar, Pak Supoyo wonten Kadilayar, Mas Ardi Klaten.
0: Nah.
5: Karangdowo Mas niku Mas. Tirso ta Karangdowo?
0: Tirso.
5: Ya syukur. Kawan daerah wetan kok.
0: Lah iya.
5: Kebetulan ya mungkin lagepen
0: daerah kekuasaan ya.
5: Ah iya. Takane ya daerah Mas Ipul ya beda.
0: Lah nggih. Siapa lagi?
5: Mas Ipul gede Mas.
0: Mas Ipul kan wates toh?
5: Iya neng kampungnya.
0: Oh belum tahu, belum pernah.
5: Terban nih dengan lagi.
0: Oh.
5: Terban.
0: Siap.
5: Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Nati Baturan. Mungkin neng sembungan ketemu ya Mas. Yo selfie selfie.
0: Yo salam Yogi.
5: Salam Desinten.
0: Ya itu yang tadi ketemu.
5: Oh, oke. Okay. Lewat Bu Bajuri. Ya ngoten mawon ya Mas.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten suka sami suka. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
6: Halo Sugeng Sonten.
0: Waduh, bar dirasani lho mau iki. Ya itu barusan yang tadi telepon.
6: Iku Mbok Karno.
0: Oh, entuk ganti po? Yo entuk lah, mosok ora entuk.
6: Ora entuk sirkon nang ngisor jembatan.
0: Nah, lho. Kok aku sing digas iki kepiye iki le omong.
6: Ya dapat to ki, kalau enggak nanti boleh buat tidur juga.
0: Nah, opo ya tidur ning kota gede?
6: Ayo. Mau bayar kan?
0: Oh. Mbak Titut lagunya yang mana?
6: Nomor 2.
0: Jejan tunging kalbu, siap. Oh, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
6: Barusan. Banoyo. Ciru Konverso Tunani Bajuri. Yanti tadi ada Pak Yanto. Pak Yanto Mas.
0: Kenapa?
6: Kalau Pak Yanto itu Pak.
0: Oh ya jelas toh yo. Oh, okay,
6: tapi kan ada Yulegi.
0: Lah untung lo. Untung banget itu.
6: Jadi ini sedang
0: lagi. Siapa lagi? Dereng. Apa salamnya? Salamnya belum. Oh, salamnya udah tadi. Siapa ya?
6: Oh ada Mbak Carmila, Pak Siswa Wiharjo itu pendengar lama-lama. Terus apa menewas kabeh wae Mas?
0: Sampun. Oke. Siap. Sami-sami matur sembah nuwun. Mbak Titut satu lagi. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
7: Sonten.
0: Waduh. Siapa ini? Lar pun di.
8: Lar itu.
0: Ngandap pun di niki.
8: Ngandap. Langit.
0: Kekalih Mimi lar mintuna pripun pawartos?
8: Ya.
0: Sehat kok.
8: Di sini rada sehat.
0: Oh, pan baru mau tak tanyain ya moga lekas sembuh ya, Ma.
8: Nggih.
0: Diwakilin dulu jenengan enggak apa-apa.
8: Iya, tak sendirian.
0: Romo lagunya yang mana, Mo?
8: Lagune itu yang nomor 2.
0: Nomor 2 je jantung ing kalbu, siap kulo catet. Ulem-ulem buat siapa, Mo?
8: Iya, Mbak Noyo, buat Ganti, Budi Priyati, Bu Sakinem, Budi Budjo, Bu Januarte, Pak Pening, Lajeng, Bu Pipit,
0: Lajeng
8: Bu Tarmi, Lajeng Pak Pegayunya Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono, nggih leres.
8: Pak Mujiono, ya. Terus Mbak Suro, Lek Glendi, Lek Dono, Pak Kawiyo, dan Pak Di, Pak Yin, dan Pak Rimbang, Pak Nawi, Jemwah Yu, dan Ki Joko Budo, Ki Kubo Karno, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, terus Bu Sri Utami, Lajeng Romo Yono Marto Diarjo, Romo Mojinga Diono, Lajeng Pak Yanto Anindya, Lajeng Pak Yanto Padil, Lajeng Pak Sukabdo, sambung ngewet ya, Pak Sukar Gantilan, Lajeng Mbak Anai Mogiwi, Lajeng Yu Kuprawati, Lajeng Yu Kang Minggir Dayu,
0: Yu Mudo,
8: Yu Mudo Irama, Yu Mudo Irama Mas Rian, Lajeng Inamayo Anu yang Minto Muti, Lajeng Pak Rosto, saya ini pun tak bisa yang kan nyari cinta dan menito
0: Mas sami-sami. Nggih, matur nuwun Rama, kita ke lagu ya. Jejantunging kalbu yang ternyata banyak dipilih. Ya wis gak pakai lama tak puterkan, ini dia lagunya, Disuko Sami Suko, Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Polresta Yogyakarta akan menggelar operasi Patuh Progo 2026 mulai tanggal 8 hingga 21 Juni mendatang di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Dalam operasi tersebut, petugas akan menindak berbagai pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat mata sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 160 personel gabungan akan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama 14 hari. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibtu Dani Hasan, menghimbau masyarakat pengguna jalan maupun wisatawan yang beraktivitas di Kota Jogja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Beralih ke informasi lainnya, realisasi investasi di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini. Hingga akhir Mei, nilai investasi yang masuk mencapai 394,04 miliar rupiah atau hampir setengah dari target investasi yang ditetapkan pemerintah daerah tahun ini. Tingginya capaian tersebut didorong oleh meningkatnya minat pelaku usaha menanamkan modal di berbagai sektor strategis. Sektor industri menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai mencapai 170,29 miliar rupiah. Penata perizinan ahli madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gunung Kidul, Mugianto mengatakan, pertumbuhan investasi di Kabupaten Gunung Kidul hingga saat ini masih menunjukkan perkembangan yang positif dan menjanjikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kamonga. Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Surotri, Sik, Pak Bambang Sutarno, Popo Kasiono, Mbulawen, lajeng wonten malih Ki Kumbakarna Kirsese Toromo Tujuh sekeluarga Romo Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbah Niklendi, Kirukun Werdo, lajeng Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, Mas Rian Kemermes, lajeng wonten malih Mas Sipul, Mas Mamade. Sainipun kagem Mestio kemawon kagem Mas Jordan Talak Seru tugas ngantos paripurna sak mangkilan mobilé kuntur ngantos satus kula sakaren derek mawon matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Butarmi.
2: Suka sami suka kula suka Mas Jordan suka sedaya sami suka. Mas Jordan iki Butarmi derek kinten-kinten lagune manut Mas Jordan mawon.
1: Nggih.
2: Tunggal kagem Bu Tijo, Bu Andri Sendowo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Ri Bang, Kirsi Seto, Mbak Ana, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yano Asih, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Satio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnda Silan, Bu Sabina, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santen, Sugeng Makar, Yo Mas Jodan, Nungun.
1: Oke, matur sembah nun. Lanjut lagi ada Pak Widodo.
3: Wilujeng sonten Mas Yurjan.
1: Inje Pak.
3: Wilujeng siaran mugi tansah pikantuk keberkatan saking Gusti ingkang
1: Maha. Amin.
3: Derek salamawon kunjuk katur dumateng Pak Ibu ingkang wonten Lates, Bu Widian sih ingkang wonten Sentolo, Pak Singowiro Wiro Brajan, Pak Sugeng Riyadi Sanden, Pak Kiono Kalasan, Pak Noyo Wonosari, so Pak Weningipun, sumrambaipun sedaya pandemen acara Suko Saumi Suko Radio Pro 4 RRI Ngayogyakarta Hadiningrat saking Kakung Widodo Merbah Timur. Sainipun katur sedoyo pandemen mawon. Matur nuwun Mas Yurdan.
1: Sami-sami Pak Widodo. Kita buka teleponnya monggo 0274540333. Halo, sugeng sonten, sugeng sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nah,
4: panjenengan suka sedoyo sami suka.
1: Inggih, menika kali Pak sinten? Hah?
4: Paimen.
1: Pak itu? Monggo Pak De. Sehat Pak De.
4: Alhamdulillah kula kulo sehat.
1: Injil. Lagunya yang mana Pak De?
4: Pedes nggih sehat, Mas.
1: Syukur.
4: Mas kiriman nggih waras.
1: Heeh.
4: Kembange menapa niki?
1: Kembang kembang wangi apa ke Taman Asmoro?
4: Ke Taman Semoro.
1: Oke, Semoro Sewu.
4: Salam.
1: Nggih.
4: Kagem Eyang Dwijo, Mbak Pipin, Ibu Tarmi, Bu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sagio, Pak Sardio, Pak Salio, Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagiyanti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Glendi, Pak Dumar, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, wonten Mbak Andin, Pak Wir Jujur, Ibu Salamah, Yurati, Prayogine kagem sedaya kemawon.
1: Inggih.
4: Kagem panjenengan wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi. Halo, sugeng sonten, sugeng sami sugeng.

0: Aduh, ngapa ta iki?
1: Aku iki iki tersiksa lho.
0: Loh, ngapa ta yu?
1: Listrike mati ya, aku gak ada piling guyur kurang.
0: Mosok to mati listrike?
1: Aku mau ya, aku mati listrike.
0: Ojo ngapusi to.
1: Ah, yo ngapusi kentuk e opo?
0: Yo entuk e yo mbo yo.
1: Aku ya dadi mau dong yang gue yang gue yang gede mirengin jenengan kuwi.
0: Lah ngopo to?
1: Gue aku nyapur dua.
0: Lah kenapa sih? Salah ayo, apa?
1: Ora krungu radione.
0: Oh gitu. Yu lagunya yang mana yu?
1: Ayo apa lagi aku ora jelas e.
0: Lagunya Kembang Wangi apa ke Taman Asmara?
1: Pak aku ke Taman Asmara.
0: Ke Taman Asmara?
1: Ketemuan
0: asmoro. Ya. Siap.
1: Ya tapi ya aku lagi mengawur ya aku ngawak ya ngurungake wis bae. Ya wes salamnya kagum niku Pak Depaimen ya lagi nang miri-miri ya aku krungu kok isian.
0: Heeh.
1: Nggih Bunda Wasianti, Bunda Tiwijo, Bu Sutriati, Pakmi, Bu Yano Aceh, Mbak Sengki Sriwi, Mbak Sengkagem, Bunda Sri kami di Tonagung, Meja Pika, Marian Aheng, terus Mbak Naya Mbak Yana, Gita Kudu, Pak Rimbar, Sialan Ibu, Ibu Mokarno, Pak Yanto, Jaya Pak Yanto, Pak Jono Ugi, terus Laman Mbak Men, Pak Bujo sekalian, Bu Yayi, Bu Jaya Bu Yayi, terus Pak Cukap, Ayan Bidika Pater Wede, Pak Gandhi, Pak Sabio, Pak Kawio, Pak Sabio, Sura, Pak Menteri Parma, Pak Samade, Pak Tupar, terus siapa mana ya, pokoknya saya nyawi dua ya, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Yusumra, Yusiru.
0: Siap.
1: Iya, salam
0: sehat. Ya, matur nuwun ya, Mudho.
1: Iya.
0: Nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, belum datang belum? Belum datang. Sabar, sabar, sabar, belum datang.
2: Siapa?
0: Hah? Sopo nyono? Mangga Bu Yayu lagunya yang mana?
2: Lagunya apa ini?
0: Kembang Wangi apa ke Taman Asmara kali Arjunane?
2: Ke Taman Asmara ya ilah.
0: Oke.
2: Kabar cucuku gimana?
0: Sehat cucunya.
2: Mana fotonya di Arparve? Aku tuh paling lucu-lucu nih gitu ya.
0: Iya. HP-nya masih sama ibunya ini, Bu.
2: Oh iya toh. Ya wes rawani aku nek karo
0: ibune. Ini sabar ya.
2: Iya,
0: enggak
2: apa-apa.
0: Monggo.
2: Tetap sehat.
0: Iya. Salamnya mau buat siapa? Khusus Arjuna atau enggak?
2: Katemben Mbak Yumudo, promosi kalian ibu, Bunda Tijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Mbok Karno, Mbu
0: Purung. Sampun, udah tadi.
2: Oh, iya. Mbok Karno, Pak Dipaimen, Mami Sartika, Bu Sribon Agung,
0: Inje.
2: Bu Sri Utami,
0: Lek
2: Gono Lek Grendi, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Lek Yanto di Anindia,
0: Sinten Malih
2: Bu Walgianti, terus Bu Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, terus siapa lagi ya? Pak Pur Kenteng Rejo, terus siapa lagi?
0: Yo? Siapa lagi ya?
2: Habis wes, nggo semua kabeh wae.
0: Oke. Oke, siap.
2: Ya, semangat sore.
0: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi saking sonten suka sami suka. Wes to, supyo-supyo. Tak kirimi foto, Pak.
3: Wah, nang tenan tak kirimi ngono emang. Pengen tol.
0: Wes tak sebarke, tak simpen, tak sebarke mengko iki. Tak nggo senjata.
3: Malah seneng main gondang.
0: Ternyata jebulnya begitu ya.
3: Bola iya kan sejak zaman dulu.
0: Waduh, waduh, waduh, sejak zaman Romusa.
3: Iya.
0: Ki sehat Ki.
3: Kapannya itu sehat itu. Karena kita merasakan kita keluarga Ki.
0: Doanya Ki. Monggo sih nyengiti nyengiti tetanggane disapa sih.
3: Ya Ki, tetanggane juga ya.
0: Nah, sih lagunya dulu.
3: Sama semua orang kaya.
0: Oke, kalih kuwi.
3: Iya. Ini kalau kirimi Bopo Wakiti Salon PJ.
0: Wah, anyar meneh ini. Ini
3: sangat karo aku. Sebab Pak Bule kirim muka-muka. Kirim dengan nyebai ngunuku.
0: Nyebai.
3: Joko Budono mlebu nyebai. Oriane ini kirim sepi tau kan ora tau sebai.
0: Mile-mile sing disebai.
3: Yo Romo Ibu. Nato Indro iki padhe rimbang menyawi si Bobo Sukapto kalian Bobo Sukapto padhe kalian iki Romo Ajeng Ajeng kan iki Bobo Sumar Mester Tarjo iki Pak Roko Bambang Sutarno iki wonten dan Pak Kerto menyawi. Kiri pun berjo sabar tu. Pak Di Paimen sing itu yo ben sing itu ora tahu ngene apa bae ben. Pak Di Kumbo Karno, Mas Wawan Naga kan Mas Arti, Mbak Noyo, Mbak Yono. Mbak Noyo masuk belum?
0: Sudah.
3: Wah, ampun kan Pak. Mas Gono, Mas Upo, menyawi itu Mbak Diman, Mbak Nah. Bopo Yanto, Tuan Ibu, Bopo Yanto, Tayungan, Bopo Bukti Gerai, Tato ya gue, Sisi Marjo, Bopet, Bunda Dewi Jo, yang sampai murti, London, Bika Jajan Moro, Cengkirin sengit banget, ini jangan katakan sengit banget, muka yang ini sengit banget, ini yang enggak Bopo, Sinden Wadi Anti, buka masuk,
0: siapa Bu Sinden sudah tadi di awal?
3: Oh, iya. Bisa kemari ya?
0: Oh, jelas.
3: Ya, iya. Ya, enggak apa-apa mantan aja. Bu Sri Utami, Bu Nugroho, Bu Salina, Bu Sri Bonago, Mbak Yudhoi Romo, Bu Tarni, Bu Sri Mega, Bu Ngasane, Bu Nane, Pak Juri, Mbak Bukit, Mbak Yani, Bu Alain, Bu Ngasane, Ibu Yana.
0: Oke.
3: Kali bungasan malik turun itu.
0: Siap.
3: Mulyani kali mas.
0: Ge.
3: Itu aja ya bro ya.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hujan di sini Sutrisno Budoyo. Yuk kita ke lagu dulu ya Sutrisno Budoyo. Kali ini lagunya yang paling banyak di request nomor kali alias ke Taman Asmoro. Gak pakai lama langsung aja tak putarkan. Ini dia lagunya di Suko. Sami Suko.

0: Akhirnya hujan juga cukup deras ya seterusnya butuh di kawasan Kota Baru, Jalan Avandi nomor 4 ya, Kota Baru Yogyakarta. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan melintasi di kawasan Kota Baru, pasti ini bakalan macet dan juga licin jalannya. Yang suka ngebut-ngebutan, jangan pernah coba untuk ngebut-ngebutan, baik itu dalam kondisi hujan ataupun kering seterusnya butuh ya. Membahayakan. Ini makin derasnya nih hujannya ya. Yuk, kita lanjutkan lagi. Di sore hari ini Suter Sobutoyo tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Kisinan, yang kedua Klebus. Nah ini masih ada kaitannya sama hujan ini. Saya bacain WA dulu ya. Suko sami suko dari Mbak Jio. Atur salam buat Budwi Cok Karangmojo, Pak Tirta, Bu Agianti, Kekumbo Karno, Ugi Setoy Kemawon, Ibu Tutik di Jogoyudan, Sugeng Sonten ya. Mas Jordan Inje. Salamnya buat siapa ini? Pak Kasiono, Mbah Noyo, terus siapa nih? Ibu Wagianti, Bu Salama, Mbah Suro Trisik ya, bukan Krisik ini. Mas Toro Manis Renggo, matur nuwun. Mbah Glendi ngapunten, ini lebih dari 1 menit ini, Mbah, enggak bisa diputer ya. Pak Tumidi tadi sudah, Pak Widodo sudah, Pak Yuwono, salamnya buat Ki Joko Pajangan, Kirokon Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sriwun Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuase, Mbah Noyo, Kiri Seseto, Setoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payak, Ki Bandung Bondowoso, ada Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Supoy Kadilayar, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Pak Asari Mantingan, Sugeng Sonten. Lagu ini pun nomor setunggal. Oke, salam buat Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bapak Ngadiono, Bapak Rimbang, Pak Mas Mamat, Mas Ipul, Yusirup, Mami Sartika, Mbah Noyo, Pak Yanto, Candiabang, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Budo, Mas Rian Pek, Lan Kagem, Setia Pamidanger. Bu Sriwi apa nih? Pak Yordan, saya lagi di jalan tadi pas mau telepon diselani lagu dulu, WA dulu, voice note dulu. Lah ya gimana Bu, rebutan soalnya ini ya. Ada Mbah Mus ngirimin voice note.
1: Sugeng Sonten, suko sami suko.
0: Nggih.
1: Kula suko sedaya sami suko. Mbah Mus nderek salam-salam mawon lagune. Nopo manut lah Jan Mawon Anggi Romo Yuwono Marto Tiarjo Romo Tujo Subagio Bu Wagianti Bu Yanuase Bu Tuijo Mami Sartika Pak Mulati Pak Puji Grahito Mas Ipul Mbah Glendi Ki Resi Seto Pak Tumiti langkung saya kangge sedaya kemawon Mas Jordan.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam budaya.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Wini apa nih? Jawa kok jawaban lagunya Klebus. Oke, yuk kita buka telepon ya. Monggo seterusnya sambutan 0274540333 lagunya yang mana ini? Kisinan atau Klebus? Tak buka teleponnya mumpung selo ini. Ayo 0274540333. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Iya, siapa ini? Inggi, Mbak Yeni di mana ini?
2: Ada di Madrasah Jakarta.
0: Hah? Lagi di Jakarta?
2: Ya.
0: Serius, Mbak?
2: Serius.
0: Wih, ada acara apa ini?
2: Ya, ada saudara yang baru ajarkan, Mas.
0: Oh, gitu. Yang penting sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah. Mulai Mbak. Hari Kamis tanggal 4 kemarin.
0: Lagunya dulu no.
2: Lagunya apa?
0: Kisinan apa Klebus?
2: Klebus soalnya di sini baru mendung.
0: Oh, di sini udah hujan di sini.
2: Ya alhamdulillah biar dingin-dingin itu. Ya kan. Ya kan salam.
0: Mangga.
2: Mau Tanjung Pinang. Pak Supoyo. Pak Cipaimin. Kami Satika, kamu Nato Indro, Pak Bambang Soekarno, Ubika Kemen, Pak Yanto, Sidoyo Pak Yanto, Kakem Pak Widodo, Wonten Eng, Berpah Timur, Salam Nisi Tepangan, Ubika Kemen, Mas Toro wonten ing Manisrengga. Kagem Mbah Suro, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
2: Kagem sedaya. Sugeng tugas ngantos purno ing tak mangke. Matur nuwun sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng sonten suka sami suka. Wes, alhamdulillah. Nggih.
3: Saya sami syukur.
0: Alhamdulillah enggak jadi dibanting HP-ne. Pak Sumar, lagunya yang mana?
3: Isinan wae, Mas. Wong ora iso mlebu-mlebu.
0: Siap. Doanya njenengan nggih sehat to, Pak?
3: Semantan uki kula tata sinarengan kesehatan.
0: Monggo lagunya.
3: Kintun
0: kintun kecil. Kok lagu lagi ya.
3: Kagem Bunda Dwija, Mbah Noya, Bu Yamase, Bu Jepriati, Ibu Wagianti, Siang Kasimi Somosi, Bapak Tujuh Subagia sekalian Ibu, Romo Ngadiono, Bapak Jatio, Mbah Buyut Jiru Gentong, Jiru Konwerjo, Mami Sartika, Romo Mujono Brosot, Bapak Sumisi, Pak R. Pijit, Pak Tupar, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Manteman, Mbah Man Pengasih, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Burdu, Bu Sri Gonagung, Bu Sri Utami, Pak Sagio, Mbah Dendi, Bono, Bu Yusuka Wirjomatani, Yumudo Mas Rian, Bu Anjas Moro, Pak Rimban, Sampun Benjang Malik. Matur nuwun Mas Yudha.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Sumardi Ono. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Injih.
4: Bapak Ede Olivia suka.
0: Injih Bu Sri di Kebon.
4: Pak Sumar suka, sedaya sami suka.
0: Injih.
4: Iki ya wis grimis ya Mas Bau.
0: Oh iya toh.
4: Tapi emang grimis toh.
0: Grimis. Ya. Grimis. Grimis banyu toh, Bu?
4: Ya banyu apa apa lemah.
0: Ah, mbok menawa wis ganti toh.
4: Ya
0: ora
4: ganti mon aku ngono iki wis. Podhe ati nang donya iki udan.
0: Oh, ngaten.
4: Tapi ora ono.
0: Nggih, lagunya yang mana, Bu?
4: Oh iya, lagunya ikut sik apa ya? Dijong aku.
0: Kisinen apa klebus?
4: Melu si kisinan wae.
0: Kisinan, ayo, siap.
4: Sedayu niku wau. Iki kagem Pak Sumar sedayu, Mbak Yeni, Mbak Andin, Bu Dwijo tentang umur wakani wau, Bu Agianti. Terus kula sok dikirimi Mbak Buyut Juru Gendong. Salamah Desa Lima, Putri Supatmi, Bu Sri Utami. Bu Sri Utami dereng mlebet iki, Mas.
0: Dereng.
4: Sering sakit nih kembali.
0: Nggih, lagi berjuang kayaknya.
4: Ya, berjuang. Saya ya berjuang ini tadi. Ya ada Bu itu Bu An, Bu Anu, Bu Nanik Basuri. Dan kulon kayak Pak Tirto, Pak Sagio, Pak Sardio. Terus Bu Agianti juga bersyukur ya. Terus Bu Anu. Terus apa kayak Mang Jumut tadi, ada Mami Sartika, ada Eyang Sasmito Murti, Ki Joko Budu tadi, terus ada Ki Rukun Werdo, ada Romo Yuwono Marto Diarjo, terus ada Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, terus Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, terus Pak
0: Pak siapa?
4: Pak Mujono Broto. Semua Pak Yanto.
0: Terus
4: ada Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman. Mbah Suro. Ada Pak Supaimen tadi, terima kasih. Ada Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih. Ada Pak Bambang Sutarno tadi, Pak Tertuung. Si Yayu, Nika Wau, Bu Guru. Nuwun. Terus ada Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, terus Pak Tujo Subagio. Dan untuk semua saja ya Mas ya.
0: Siap.
4: Mas Ipul urung ya, makanya Mas Ipul, Mas Rian, Mas Ardi Klaten, karo Mas Ijini, Mas apa Mas Mamade. Untuk semua saja. Terima kasih waktunya Mas Yudan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suko sami suko.
3: Dan suko sami suko. Mas Yudan ya.
0: Iya. Aduh, kok pedot ini Pak teleponnya. Halo sugeng sonten, suko sami suko. Siapa ini?
5: Ngapunten lho, aku ora jaroke lho.
0: Ini lho sing jaroke saking Kalasan.
5: Saking Pleret kok.
0: Oh, Pleret. Sinten saking Pleret?
5: Bu
0: Salimah. Nggih, monggo Bu Salimah.
5: Pun dereng sampun sumawis mawon.
0: Nggih.
5: Pun kagem putri kepon aku katembe.
0: Heeh.
5: Yono Kang Bayen, Mas Rian Peye, Ibu Endi Padangan, Pak Ruslan Sembako, Pak Sudarda Silan, Mas Penentu Tresno Jonggrangan.
0: Nggih.
5: Kumbu Karno. Sampun jangan bagi. Matur nuwun dalipun Mas Yerdan.
0: Sami-sami Bu Salimah. Nggih, matur sepaduan, lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko.
3: Halo.
0: Halo, anak Tawon.
3: Nggih, betul.
0: Siapa ini anak Tawon?
3: Nggih, ada anak Tawon ya, Gono. Ini mendung petang.
0: Oh, nggih, lek matur nuwun info nipun.
3: Nggih, monggo kemringet gaweane isih mari-mari.
0: Oh, ngaten. Nggih, mboten apa-apa ya, Lek.
3: Nek dere mawon iki lek kenton wangi sedaya ke mawon sing penting absen wau sing pun nyenggol kula lan sing
0: lego. Siap lagune yang mana, Lek?
3: Lagune dere mawon.
0: Ya, siap.
3: Penting absen.
0: Matur nuwun lek kono. Halo Sugeng Sonten, Sike Sami Suko. Waduh pedot teleponnya. Monggo dicoba lagi Mas, ada kesempatan seterusnya budaya. Ayo Bu Sriwi bisa masuk enggak ini? Sugeng Sonten, Sike Sami Suko. Halo. Oh, kok putus? Gimana sih? 0274540333 Sugeng Sonten, Sike Sami Suko. Halo. Halo. Halo. Weh, ini kepiye toh ya diangkat malah enggak ada suaranya. Halo Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
3: Eh, halo Sonten, Sami Suka Pak. Lian ye.
0: Inje Pak Sinten kok putus-putus ya?
3: Niko Bung Bejo saking ke jalan Tanto.
0: Oh.
3: Bro.
0: Pak Bejo.
3: Eh, kok absen mawon, Mas?
0: Loh kok absen?
3: Pripun, Mas?
0: Lagunya yang mana?
3: Oh, Derek Mawon.
0: Derek Sinten.
3: Derek penyarin.
0: Oh.
3: Busa lima teng pleret aja. Lah celak ning jeneng kan.
0: Lah nek derek kula nggih tebih.
3: Lah teng studio tak celak.
0: Nah. Siap.
3: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Oh, putus teleponnya. Monggo dicoba lagi. 0274540333 masih ada waktu ini seterusnya Butoyo ya. Halo Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko. Halo. Halo. Oh, halo. Monggo ada orang ya, kemana ini? Monggo 0274540333 Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko.
6: Kok Sami Suko Sugeng Sonten?
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Ini Pak Tirto Moyudan.
0: Oh, Pak Tirto di Moyudan. Monggo.
6: Lampung putus piye?
0: Pripun?
6: Ya, boleh balik pedot ini ke Priwi.
0: Nah, sinyal Pak lagi hujan soalnya ini ya. Lagunya yang mana Pak Tirta? Halo Pak. Halo. Walah pedot iki teleponnya. Yo, ngalah kok yo kepiye ta yo iki. Ya cukup kalau gitu seterusnya budaya. Saya mau putarkan dulu lagu pilihannya. Ternyata yang paling banyak di request adalah nomor setunggal. alias Kisinan. Ya wis, gak pakai lama. Kalau begitu saya juga mau pamit undur diri dari Siko Sami Siko. Matur nuwun nggih yang sudah bergabung di sore hari ini lewat telepon dan juga lewat WA. Sampai ketemu lagi di Siko Sami Siko selanjutnya hanya di Pro 4 RRI ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Arep neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun dipapani, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kinerja APBN Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan catatan positif hingga akhir April 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp6,2 triliun. Sementara dari sisi pendapatan negara telah terrealisasi sebesar Rp3,2 triliun. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli Kesti Janti mengatakan, pemerintah terus mendukung pelaksanaan belanja tematik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kinerja APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan capaian yang solid dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Beralih ke informasi lain. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan pemerintah kini menerapkan sistem penilaian berbasis regional dalam ajang pemerintah daerah berprestasi. Kebijakan tersebut diambil untuk menciptakan persaingan yang lebih adil antar daerah sekaligus memberi peluang yang sama bagi daerah kecil untuk menunjukkan kinerjanya. Menurut Tito Karnavian, selama ini kompetisi tingkat nasional cenderung didominasi daerah-daerah besar yang memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya lebih kuat. Karena itu, Kemendagri membagi penilaian ke dalam 6 regional agar kompetisi berlangsung lebih seimbang. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promo TRR ingin leluri Butuh Cawi, suara budaya Jogja, seterusnya Butuh ya, pukul 17.05 menit waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 17.02 menit waktu Indonesia Barat. Sore hari ini seterusnya Butuh ya, siraman rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan Ustadz Subagio dari Kemenag DIY yang akan mengangkat tema bahasan membangkit kepedulian sesama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasatu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati. Tentu pada saat sekarang ini yang paling pokok, mari kita selalu menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena lima nikmat yang Allah berikan pada kita, kita diberikan panjang umur, badan sehat, masuk pada akhir tahun 1447 Hijriah. Menjelang kita masuk tahun baru, tahun 1448 Hijriah. Tentu penuh harapan pada Allah, mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita manakala punya dosa, punya khilaf dalam satu tahun ini, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lama nanti kita akan masuk tahun baru. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya, diberikan kita jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak terus umatnya yang mendapatkan sahur Rasulullah pada yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang hidup bersama-sama dalam masyarakat, betapa pentingnya bahwa kita ini tidak bisa hidup dengan sendiri. Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan kita semua keluarga kita ini dalam suatu kampung, dalam suatu masyarakat, bahkan dalam kelompok yang mikro dalam keluarga kita, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Betapa beratnya bila mana seorang bapak mengasuh anaknya tanpa ibu mamanya. Seorang bapak punya putra putri tiga mamanya, mereka tidak ada ibunya. Maka betapa beratnya seorang bapak itu, mereka mencari nafkah, mereka mencari rezeki, dan mereka harus mengasuh anaknya. Betapa beratnya. Tetapi bapak ibu yang saya hormati dan semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betapa bersyukurnya manakala kita punya keluarga yang komplit. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu, bahkan ada mbah kakung, ada mbah putri. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Peduli pada orang tua, peduli sama bapak ibu, peduli sama anak bahkan ya. Ini kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saling kita memberikan pertolongan, saling kita ta'awun. Dalam keadaan ta'awun yang baik, maka Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalian senantiasa untuk saling tolong-menolong dalam hal ketakwaan pada Allah dan hal kebaikan gitu. Yang diperintahkan Allah itu adalah dalam keluarga kita sendiri, dalam tetangga kita, dalam bermasyarakat dan yang lain-lainnya itu, bahkan dalam komunitas kita ini, dalam kantor mamanya ya, di dalam komunitas pedagang mamanya. Maka saling menolong adalah suatu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lah secara kebalikannya kita ini dilarang saling menghardik, saling mencela, saling mencelakakan. Bahkan dilarang oleh Allah jangan kita ini jadi orang penyebab celakanya orang lain. Kan Rasul menandaskan, jangan kalian suka mencelakai orang lain dan jangan menjadi penyebab celakanya orang lain. Coba kita melihat Bapak Ibu ya, ketika kita di perjalanan dulu, ada kan di antara orang mereka berjalan dengan motor, dengan mobil, dengan seenaknya sendiri, tanpa peduli bahwa yang di belakang mereka, di samping mereka, di depan mereka adalah orang-orang tua umpamanya. Ini kan menyebabkan kadang kalau orang yang sudah tua mereka jadi grogi kan. Salah satu yang menyebabkan kecelakaan karena ada orang yang mereka lengah, ada yang mereka adalah ugal-ugalan. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu lewat media ini, mari coba Bapak Ibu juga pesan pada putra-putri, putra-putrinya, hati-hati kalau naik motor, jangan kebut-kebutan, jangan menyebabkan orang lain celaka. Ya kan? Kalau ada seorang anak muda yang mereka ini nerjang bangcu, maunya ya, traffic light di mereka langgar, sudah merah mereka terjang saja, kira-kira bagaimana?
1: Ya kalau mereka terjadi tabrakan, yang celaka mereka sendiri. Sebenarnya dalam rangka mentaati aturan pemerintah, mereka ini ada traffic light mereka taati, kalau sudah merah mereka berhenti. Itu dalam rangka peduli pada orang lain. Saya sering melihat adanya anak yang mereka nyerobot lampu merah sehingga mereka, ya mohon maaf ya, terjadinya kecelakaan karena diantara mereka nekat itu. Ya kalau sudah terjadi ya gimana? Ya mereka cuma kasihan kan, ada yang sakit, bahkan ada sampai meninggal. Ini yang kita sayangkan. Maka Bapak Ibu yang di rumah, jangan sampai kita ini busan-busannya menyampaikan pada putra-putri kita, hati-hati kalau berkendaraan, kalau naik motor, kalau naik mobil, hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Wujudnya hati itu ya kita berdoa sebelum berangkat, ya. Yang nomor dua, hati-hati dalam kita ini menjalankan aktivitas kita. Kalau naik motor ya tidak konsentrasi. Boleh kan sambil menyanyi? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan mengganggu konsentrasi kita itu. Karena saya sudah melihat juga kadang-kadang geli. Ada anak-anak yang mereka ini naik motor sambil menyanyi-nyanyi. Ya, ya asalkan mereka ini untuk diri kan tidak masalah. Ya, tidak ada masalah kan? Artinya mereka ini masih bisa mengendalikan diri dan yang lain-lainnya. Baik, jadi kita awali kepedulian ini dari rumah tangga kita sendiri. Lebih-lebih ini adalah

berapa hari ini? Kan tiga hari lagi kan? Sudah masuk tahun baru. Ada amalan-amalan yang bisa sifatnya menolong orang lain, peduli pada orang lain, dan menumbuhkan semangat menolong itu memang tidak mudah. Maka kalau kita lebih jauh kita sampaikan, sebenarnya orang itu kalau menolong orang lain itu panggilan dari jiwa, dan jiwa sebenarnya dari iman yang ada dalam hati kita. Wa husnun yantahi fi qalbi wa samratu ila asyhatul iradah. Gitu. Orang yang beriman itu yang tumbuh di dalam hatinya, maka mereka ini senantiasa punya niat yang baik gitu. Pamannya ada tetangga yang sakit, jenguklah mereka. Menjenguk orang yang sakit dan mereka digembirakan, diberikan motivasi. Katakan Rasulullah, la ba'sa taurun insyaallah isfi, tidak apa-apa insyaallah sembuh gitu lah. Jadi gembirakan saudara yang sakit, jangan sampai kita takut-takut, jangan. Tidak boleh orang yang menjenguk orang sakit menakut-nakuti. Istilahnya ya, orang sakit mau kemana lagi? Ya enggak gitulah. Istilahnya ya, kemana ya sembuh lah di antaranya gitu kan. Maka bisa mendapatkan kesembuhan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala orang yang mereka sakit kok terpaksanya harus kembali pada Allah, harus siap. Saya juga mendoakan Bapak Ibu, barangkali ada yang di lewat radio ini bisa terjangkau siaran kami, rekaman dakwah kami, baik yang di rumah sakit, ada rumah, mudah-mudahan bila mana ada yang sakit, Allah berikan, segera diberikan kesembuhan izin Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan hati bahwa berobat itu ada sebagai ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang menjenguk kita ketika kita sakit, saya pernah juga opnam di rumah sakit dulu tahun 2010 ketika ada erupsi Merapi itu. Betapa ya, saya itu merasa bahwa orang lain yang menjenguk kita ini, saya tidak bisa membalas mereka. Hujan-hujan mereka datang menjenguk saya di rumah sakit. Mereka pulang kehujanan, masya Allah itu karena bukan karena ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mungkin itu. Maka saya mendoakan pada mereka, walaupun barangkali doa saya ini tanpa saya doakan, Allah sudah membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka Bapak Ibu, bila mana ada saudara kita yang sakit, kita mendoakan dan ya saya mendoakan yang mereka yang menjenguk. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari adanya sakit dan yang lain-lainnya. Dan doanya orang yang sakit itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baru sakit mereka dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ingat pada Allah Azza wa Jalla. Maka orang sakit juga harus sholat, ingatkan mereka. Lah wujud kepedulian kita ini, ingatkan ada sakit tetap sholat. Yang muslim kalau sholat, kalau sakit ya jangan sampai meninggalkan sholat. Kira-kira ada enggak? Barangkali ya ada 1-2 itu. Maka kewajiban yang menjenguk keluarganya, mengingatkan Mbah Kakung, Mbah Putri atau Bapak Ibu, diingatkan Mbah sudah sholat belum? Belum, ya sholat dulu Mbah. Kalau enggak bisa wudhu tayamum aja. Cukup menempelkan tangannya di dinding atau di kasur, ditiup. Cukup nanti untuk mengusap muka dan telapak tangan. Insya Allah sudah sah satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Lah tentu itu kadangkala salah satu solusi. Peduli seorang mukmin pada yang lainnya kalau kita mengingatkan dalam masalah ibadah. Tentu tidak hanya masalah itu, bagaimana mereka yang sakit itu ketika mereka sakit merasa mereka tertolong karena keadaan barangkali yang kurang. Maka kalau kita punya orang yang sakit yang mereka dalam keadaan ekonomi lemah, yang mereka tidak punya, bahkan pernah hutang sama kita, di antara kebutuhan mereka kita bisa memenuhi namanya. Atau mereka ini yang punya hutang pada kita, sekarang kita ikrarkan, gak usah memikirkan pinjaman kamu pada saya, pinjaman kamu 1 juta, insya Allah sudah saya ikhlaskan pamannya. Wah itu lebih memberikan motivasi, peduli pada orang lebih nampak lagi. Tidak malah dibalik, sakit ya gak apa-apa Pak D, tapi yo pinjamannya dipikir, wah malah jadi gak bener itu. Mereka sudah sakit mikir utang, maka dangkalan gak karu-karuan. Maka saya berpendapat bahwa gembirakan yang sakit dan berikan mereka ketentraman, ketenangan, bisa menunggu ketenangan. Bahkan kalau menjenguk orang sakit mereka ini bisa memberikan salah satu solusi ya. Saya ini pernah punya jamaah di daerah Muntilan Magelang, seorang muadzin itu yang mereka sakit gak bisa apa-apa, mereka tuh punya lemah lunglai, kok dia itu mimpi bahwa dia itu diperintahkan makan intip gitu loh. Ternyata dengan pria perintahkan istrinya, bu tolong carikan belikan intip. Setelah dimakan kok bisa diberikan Allah, bisa punya kekuatan. Masya Allah itu. Ini barangkali salah satu solusi yang ringan. Ada Bapak Ibu yang sakitnya ini lemah sekali badannya lemas itu. Maka ada yang mereka dengan makan intip diberikan oleh Allah.

kesembuhan. Tapi ini yang dialami sama saya, silakan dicoba, sana tidak tidak apa, dan diniati untuk apa, mencari obat atau meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang kala yang sepele-sepele, yang monggolah kawruh-kawruh pemahaman pengertian itu, kadang kala yang tidak melanggar syariat ya kita lakukan, tidak ada masalah kan. Baik, jadi kebutuhan pertama ketika kita ini ada keluarga, tetangga yang mereka menderita, coba kita berikan salah satu solusi, kita berikan salah satu hal yang menenteramkan mereka. Selanjutnya yang lebih besar, coba ta'awanu ngal biri wa taqwa, hendaklah akan bertawun, saling menolong di dalam kebaikan. Ada teman kantor, ada teman dalam kita ini apa, dulu seprofesi dalam kerja, teman dalam apa, sama-sama kuliah, teman dalam alumni di pesantren, pemainnya alumni sekolah, semuanya adalah apa, teman kita itu. Lah ada teman yang mereka punya apa, hambatan dalam kehidupannya, punya problem. Sudah selayaknya manakala saudara kita ketika mereka punya masalah, kita ikut apa, ikut sama-sama untuk ikut mengeluarkan dari permasalahan yang ada itu, membantu mereka lah. Bukankah Rasul menyampaikan, mayasaro man yasaro ngalamu usirin, barang siapa yang mereka berikan kemudian bagi orang yang baru mereka mendapatkan kesulitan. Yasarul fi dunia wal akhirah, sungguh Allah akan berikan dia kemudian di dunia di dalam alam akhiratnya. Jadi kalau ini kaitannya memberikan kemudahan Bapak Ibu. Jadi kepedulian kita ini memberikan kemudahan pada orang lain, dimudahkan urusannya, memudahkan urusan orang lain, kita yang memudahkan, jangan mempersulit, ya kan? Menakut-nakuti orang tidak boleh. Kita ini apa, mempersulit juga tidak boleh. Jangan yang menjadi pak guru, bu guru, pak ustadz itu. Jangan memaksa anak-anak kita, jangan berikan mereka solusi. Dalam sekolah mereka kesulitan, kita berikan solusi bagaimana caranya mereka tetap bisa sekolah dan kuliah. Itu yang terbaik. Yang dilarang Allah, wala ta'awanu al-ismal udwan, dan jangan kalian saling menolong dalam ism itu kejahatan. Udwan itu permusuhan. Kalau orang sudah mereka ini suka menolong dalam perbuatan yang buruk, wah ini nanti akhirnya jadi tidak benar itu. Jadi lebih-lebih mereka berada dalam permusuhan. Maka mendukung orang bermusuhan ini kan dilarang Allah Subhanahu wa taala kan. Yang namanya al-ngadawah, ya, permusuhan ini kan jangan dilakukan lah. Karena apa? Memang apa dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 114 itu, bahwa ketika ada orang yang mereka berbincang-bincang itu, yang paling baik itu ketika mereka amara bisodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas, itu tiga hal yang Allah sampaikan itu. Manakala ada orang yang mereka berbincang-bincang itu dalam suatu majlis atau apa, yang paling baik manakala mereka dalam perbincangan itu mengajak bersodakoh. Ayo ada tangga yang sakit kita tolong, ada teman kita sakit ayo kita sama iuran mamanya, itu dalam rangka sodakoh. Lah, maka menjadikan momen besok tahun baru Hijriah yang awal satu Muharram itu untuk menjadi apa, salah satu momen yang tepat ketika kita mengawali semua kebaikan, kita tambah lebih baik, kebaikan yang plus katakanlah itu. Pamannya dalam satu keluarga itu semuanya dianjurkan untuk punya kotak infak pamannya. Nah, bapak ibu punya, anak-anak mereka punya. Tapi enggak diambil. Kan masalahnya kadang-kadang kalau di dalam perkotaan itu kan mereka menabung dalam satu kotak atau kaleng itu. Ketika ada ojek lewat mereka beli, ya diambil lah tabungan itu. Akhirnya kan habis. Lah bagaimana kita punya mekanisme dalam keluarga kita ini? Ada tabungan kotak yang tidak bisa dibuka pamannya. Lah ini yang terbaik. Artinya kalau kita kondisikan di dalam apa, memulai tahun baru ini kita ada semangat baru dalam apa, dalam menabung, nanti bisa ketika ada saudara, ada teman yang sakit, kan bisa diambil itu untuk menolong orang lain. Jadi menumbuhkan semangat menolong itu memang tidak mudah. Maka orang itu harus bisa menjadi contoh yang terbaik bagi saudaranya, bagi anak-anaknya. Bagaimana orang tua itu, adik-adik kita, anak-anak kita, mereka bisa mencontoh kita. Karena Bapak Ibu juga orang yang apa ringan di dalam masyarakat itu. Ringan membantu orang lain, ringan membantu saudaranya, lebih-lebih membantu yang namanya kakak adik kan. Jadi kan harus apa, lebih-lebih diutamakan. Lebih-lebih kakak adiknya punya keperluan yang cukup apa, sangat penting, ya bantu mereka. Yang nomor dua, au ma'rufin, kalau ada orang yang berkumpul-kumpul itu, maka di situ yang terbaik adalah ketika mereka membicarakan tentang mengajak kebaikan. Mengajak sholat jamaah, mengajak pengajian, mengajak terus Al-Quran, mengajak berbuat baik dan yang lainnya itu. Amara bisodakotin au ma'rufin, mengajak kebaikan, berbuat baik pada semua manusia. Tanpa pandang bulu itu. Kalau yang namanya menolong orang itu ya kita tidak pandang bulu, siapapun kita tolong itu.
dengan harta kita, dengan tenaga kita, bahkan dengan pikiran-pikiran kita, bagaimana anak-anak yang tidak sekolah bisa sekolah, bagaimana mereka yang sekolahnya nggak bisa bayar, mereka bisa apa terbayari sekolahnya. Karena memang di antara saudara kita di dusun-dusun itu, ada yang mereka sekolah tapi belum selesai, mereka sudah kehabisan uang misalnya. Bahkan ditinggal bapaknya dan ibunya, mohon maaf ya. Kadang ada yang mereka ditinggal, bapaknya meninggal. Ini kan ibu jadi kacau kan? Artinya kita perhatikan anak yatim itu. Yang terakhir, au islahim bainanas, yang Allah perintahkan kalau ada seorang orang berkumpul itu, maka hendaklah mereka bisa membicarakan bagaimana mengislahkan orang yang bersengketa. Jadi kalau ada orang bosok Jawa ini neng-nengan jodaan itu, maka memang diperintahkan Allah kita bisa mengislahkan, mendamaikan mereka. Jangan malah jadi provokator dengan adanya orang yang mereka apa, mereka ini dalam keadaan berselisih, bagaimana didamaikan. Kadang hanya masalah sepele sekali, tapi karena suatu hal mereka tidak mau segera berhenti dalam perselisihan itu. Saya kira itu sebagai kesimpulan saya, Bapak Ibu, kesimpulan pembicaraan pada kesempatan kali ini. Mari coba kita mengkonsep di akhir tahun ini ada amal yang apa dahsyat kita lakukan sebagai penutup amal perbuatan yang kita lakukan di apa di akhir tahun. Entah sedekah jariah, entah apa yang kita miliki dalam rangka berbuat baik pada sesama manusia. Yang nomor dua, mari kita upayakan menjelang tahun baru, nanti ada program baru, rencana baru secara personal dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat, di jamaah kita. Silahkan punya rencana yang baru dalam kerangka yang terbaik untuk diri, keluarga, dan juga masyarakat dan agama kita. Tentunya kalau tidak ada program yang baru, kita nanti akan ketinggalan. Karena yang terbaik adalah orang-orang yang mereka tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Pak, insya Allah seperti itu. Semoga ada manfaatnya penuh rahmat Allah. Mudah-mudahan tahun ini manakala kita punya dosa dan itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita masuk tahun baru Allah memberikan barokah, kita diberikan badan sehat panjang umur dan diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Arukalam wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutur Nabuto dimanapun Anda berada, tepat pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Allah.

0: Sutur Hambutu, telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
3: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
2: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
3: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
2: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali walaupun itu kemungkinan saya belum yakin sepenuhnya. Tapi kan udah ada buktinya itu dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan itu cuman angan-angan seperti itu kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan itu kak sudah mirip walaupun saya sampai sekarang belum yakin dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakrokan itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
3: Musik. Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Bang Adimo.

0: Artinya kan nandur kaya ngono gunane apa wong lek nandur kaya ngono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya sumbernya masih ada contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu akhirnya itu ilmu titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu titan itu kata orang Jawa niteni itu mengingat-ingat ingat dari misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini lah diingat-ingat sampai dewasa kan diingat lah titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada lah ini harusnya kita kayak gimana itu oh dulu di situ ada pohon nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu titan ingat-ingat mengingat gitulah kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah kalau sejarah saya nggak tahu persis cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu titen.
1: Dengan berbekal ilmu titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui ilmu titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kok kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air itu awal-awalnya itu ya. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu sengon
2: ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, juga ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan, jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan enggak gitu tahu. Itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya, Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini, dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Itu sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

sambang niringing semu lekering wedana tepunging wimba sajak mengkukati bayata wigatine den Kakang Semar Badranaya, aku nampa wangsiting Bathara kang murba jagat. Negara Ngamarta bisa manggih katentreman, manggih kamulyan lahir lan batin. Lamun to aku bisa anggayuh tumuruning wahyu kamulyaning jagat kang sinebut Wahyu Sri Makutarama. Manut wisi ing Bathara, Wahyu Sri Makutarama iku kalebu perangan wahyuning kanalindran, wahyuning kaprajan kagi

lae. Wahyu niku merga saka waing pangudi. Wong bisa kedunungan wahyu kamulyan ing jagat niku mung gumantung pangudine. Pangudine kanthi ati suci tumindak utama, teteken kawicaksanan, pepayung budi rahayu. Tumindak ingkang luhur. Kejaba niku sampeyan kudu gelem nglakoni. Lara mumpung kepenak, mati mumpung urip. Tegese ngenturake semedi mati raga nepsu brata. Cegah dahar, cegah ngunjuk, cegah guling. Sapa sing gedhe prihatine uga bakal gedhe ganjarane, Den. Wong kang temen bakal tinemu. Wong kang tekun bakal katekan sedyane, Den. Iya, Kaki. Supaya sampeyan entuk pepadhangan, entuk wahyu kamlyaning jagat, wahyu Sri Makutarama. Awi, kula dhereke. Munggah ning gunung Kutharunggu ngadep begawan Kesawa Widi. Ayo, Kaki.

Raden Harjuna Manjingwana katampak maruta dayaning rencana barat ingkang mawa upas mawa wisa kinarya tandha tindang Sang Harjuna arsa katempuh dening panggiri kuda ilanging barat ana buta wujute putih abang kuning ireng secengkang ora ngambah pertolo

0: Bucreng-bucreng kulit selanat Prajoko lah cek-cek kandi apa kang ana satrio mencorong tejane ditakoni wae iki satrio ngendi sapa kekasih ditakoni wae mengko nek gragap tak pangane mengko tak sesep getihe satrio bagus ngaku sapa kekasihmu ana buta papat cacahe wujute putih abang kuning ireng secengkang orang ambah bantolo cat katon catora tinggal ngaku kue sopo buto
1: oh aku tikyo kolo purbo
0: aku tikyo kolo wasiso aku tikyo hangkoro aku tikyo langgeng
1: sopo kasihmu den
0: Satrio Madukur Raden Harjuno Raden Janoko ono wikati opo kwe nyegat laku ning Danang Joyo
1: Den aku kepingin swarga aku kepingin ngambah alaming pati aku swarga no Den
0: aku swarga no Den yen kwe rabiso nyewarga ke aku malah kwe tak pangan aku swarga no Harjuno yen kwe rabiso nyewarga ke aku malah kowe tak tadah cara mangsa swarga kinawi ayu wandi tanding marang Janaka iki merkaning pati
1: babo babo babo

mlayu-mlayu ngopo den? Lah kok dadi kucem medanane? Ana buta papat. Wujude putih abang ireng kuning. Secengkang ora ngambah pertolo cat katon cat ora. Nggih. Mbekal lakune Janaka dadi pitutama. Nanging aku kalah. Sebabe napa? Momongane Semar kok kalah. Buta tak panah mati dilangkai sijine urip. Mengkono sak piturute buta papat ora bisa mati. Den. Nika dudu buta sembarangan. Dudu sadik. Abang kuning lan ireng keblat papat limo pancer. Saka wetan kidul kulon lor. Niki mang sampurnake mang musnake mang sirnake carane piye kangge? Kanggo nyampurnake buta papat niki sampeyan kudu manekung mring dewa. Buta niki mang swargake, mang tuduke ajal kamulane. Iya.

mangkon Raden Harjuna sedhakep Saluku juga tumungkul wedanane ngremake netra jroning panggalih nyuwun pangapura marang jagat sak isine denira nyuwargakake buta patang perkara hawa patang perkara saka kedadian ubaling panca indriya katara katari katarima panuwune Raden Danangjaya ana geni murup mijil saking dadane risang Danangjaya ana geni murup saka dadane risang Danangjaya nempuh buta hawa patang perkara lebur papan tanpa dadilang papan tanpa tulis kersaning pujangga dimadining carita pinesti keparing ing Bathara ubaling panca indriya buta patang perkara bali marang ajal kamulane bali dadi bumi geni banyu angin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Percaya napa mboten? Sakniki buta kedadian ubaling panca indriya hawa patang perkara. Wujude putih abang ireng lan kuning pun bali tengah jal kamulane. Pulih dadi bumi geni banyu angin. Awiden kula dereke munggah teng gunung Kutha Runggu ngadep Begawan Kesawidi nyuwun priksa anane Wahyu Makutha Rama, Den. Ayo kaki

Inggih panembahan. Sedaya lepat nyuwun samudra pangaksami kepareng kula nyuwun pamit badhe genturaken semedi wonten Kendhai Sada. Mboten badhe jugar menawi dereng lampi dawing di iya sing ati-ati. Kepareng kula titip Kunto Wijaya Danu Pusaka Ngawunggo. Kula pasrahaken paduka panembahan. Yo. Pusaka Wijaya Danu bakal tak balekake sing duwe. Muga-muga ketrima panuwunmu Senggono. Inggih.

Arjuna padha Basuki jeneng sira ngabiyantara sowan ana gunung Kutharunggu Dananjaya berkah pangestunipun Sang Adya Penemban Widodo lampah kula sumungkeming pangabekti sayogi kunjuk ngandhaping Wada Rama Penemban iya ndak tampa Paduka Rama Penemban sampun priksa dhateng kula aja meneh meng kowe bapakmu mbah-mbahmu ingkang nurunake kowe aku ngerti menapa leres bilih mriki menika pertapan Kutharunggu Paduka Rama Penemban ingkang wewisik penemban begawan Kesa Widi bener kang padha ngarani aku iki begawan Kesa Sidi ingkang nyukla-nyukli Bremanasari jumeneng Brahmana ana ing Kutharunggu yen ngaten boten badhe klentu pisowan kula Arjuna sawise runggu kanthi prayoga ana wigati apa jeneng sira ngabiyantara sowan ana ngarsanipun bapa apa wigatimu kulub sewu kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksami pramila kedarang-darang kula sowan wonten Kutharunggu kula badhe nyara wedhekaken wontenipun wahyu kamulyaning jagat ingkang sinebat wahyu Sri Makutharama mugi Rama Penemban kersa ambabaraken wahyu Sri Makutharama Penemban ong benelanggeng jagat mangestu ayah kulub Arjuna pinesti keparenging Bathara pinesti keparenging kodrat amung jeneng sira kang sembodolan kuat kedunungan wahyu kamulyaning jagat kang sinebut wahyu Sri Makutharama sak temene wahyu Makutharama kuwi sawijining kawruh kaprajan lan kanalindran nedinggi monggo lajeng kula aturi mbabaraken ingkang sejati Penemban Arjuna bakal ndak babarake kawruh ngelmu kanalindran lan kaprajan kene-kene maju sowan sira supaya jeneng sira bisa nampa sekabehing ngelmu jeneng sira kudu eling marang dewamu sendika

pocat pinesti keparinging Bathara. Raden Harjuna kang sembodo kadunungan wahyu kamulyaning jagat, wahyuning kanalindran, wahyuning kaprajan, wahyu Sri Makutarama. Ana cahya gumebyar ing gegana manjing jiwa ragane Raden Janaka. Rangka manjing curiga, curiga manjing rangka. Gumebyar sumurat pawa cahya pamore Raden Janaka.

nggone nampa wahyu kamulyan ing jagat kang sinebut wahyu Sri Makutarama. Wahyu ning kanalindran, wahyu ning kaprajan. Jeneng sira ing tembe bisa nurunake sejarah ratu darah matur ing Kalendra, bisa turah tumrah Ambawani inggih. Iya ming jeneng sira sawijining satriya kang bisa memayu hayuning Bawana. Memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning negara, memayu hayuning jagat. Inggih. Gandeng wis paripurna jeneng sira bisa antuk wahyu Sri Makutarama. Jeneng sira ndang bali menyang Praja Ngamarta. Nindakake wajib kasatriyane rumeksa tentreming Praja Mrastha Angkara Budi Candala niki. Aja lali aku titip pusaka Wijayandanu. Aja lali aku titip pusaka Wijayandanu, pusaka Ngawangga. Kagungane rakamu Sinuwun Prabu Basukarna. Iki ndang balekno. Inggih. Keparenga kula nyuwun pamit. Nyuwun berkah pangestu wangsul wonten negari Ngamarta. Iya. Ayo padha bebarengan. Puja Hasesanti Jaya Jaya Wijayanti. Hayu hayu Niskala. Muga para Pandhawa bisa tetep jaya anjaying bawana.

Sangkana Pandhita ing pertapan Gunung Kuwa Kutha Runggu riwusnya paring wejangan dhateng Raden Janaka pinesti keparinging Bathara Badar sejatining wujud sapa tambuh sapa wuninga nenggih punika warnanira Nalendra Ndarawati Prabu Bathara Kresna.

CCTV kuwi ora wenang gunake. Keterangane wong iki nek ming CCTV ora wenang gunake. Ketitik. Bareng aku ketemu adikku Janoko kang wong pantese duwe. Ndruwili pangucapku. Medharake kawruh Hastobrata. Kang Eri Kelungguhan iki adikku Danang Jaya. Wis kasembadan kadunungan Wahyu Kamulyaning Jagat kang sinebut Wahyu Makutarama. Ya mung adikku Janoko kang bisa antuk wahyu ning kanalendran. Arjuna tak jampangi Dimas.

Sutur Sambutoyo cekap semanten atur kiaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken panglipur sakwetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, wonten wekdal menika tasih kathah daerah-daerah ing Indonesia ingkang dereng wonten utawi dereng nyawisaken tenaga ahli gizi kagem warga masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Benjamin Paulus Oktavianus ngandharaken, kawontenan menika ugi dados pambengan tumrap pemerintah awit program makan bergizi gratis ugi tasih katindakaken dumugi wekdal menika. Supados program makan bergizi gratis menika kemlampah kanthi lancar, pramila mbetahaken tembayatan lintas pihak-pihak terkait kadosta ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, lan ugi unit SPPG. Pawartos salajengipun paringipun pemberdayaan tumrap masyarakat utawi warga miskin sorentan menika dados salah setunggaling tanggal jawab lan ugi kewajiban minangka tugas lan ugi fungsi saking pemerintah. Awit perkawis menika gayut kalian kemanusiaan, pramila Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken, sinaoso efisiensi anggaran sawek katindakaken dening pemerintah, ananging sektor pendidikan lan kesehatan boten-woten ewah-ewahan ngengi anggaran. Awit pendidikan saha kesehatan minangka kebutuhan dasar tumrap warga masyarakat, lan dados salah setunggaling program prioritas ing wewengkon Kota Jogja. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam seterusnya Butoyo. Kembali lagi hadir bersama dengan Anda, saya Jordan Talaksor di program Sejenak Kenangan Bersama. Malam ini kita akan habiskan waktu kurang lebih selama 30 menit ke depan dengan alunan musik yang melegenda. Kita akan bernostalgia merenungkan karya-karya abadi dari sang maestro musik campursari Mantos yang akrab kita dengarkan, atau nama aslinya adalah Bapak Anton Sugiartono.

Setelah sebetulnya Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksaru, di program Sejenak Kenangan Bersama, dan kita masih hanyut dalam nuansa syadu karya dari Mantos. Setelah sebetulnya kehebatan Mantos ini tidak hanya terletak pada komposisi musiknya yang rancak dan mudah diterima semua kalangan. Mantos yang lahir di Playen, Gunung Kidul pada 10 April 1950-an ini adalah seorang pendobrak sekat bermusik. Karena di awal dekade 90-an, ia itu cukup berani memadukan alat musik modern seperti keyboard dan gitar listrik dengan instrumen tradisional gamelan. Dan perpaduan magis inilah yang melahirkan grup legendaris Campur Sari Gunung Kidul atau singkatannya CSGK pada tahun 1993. Kalau Anda dengarkan gaya cengkok vokalnya yang khas, sedikit berat dan sedikit serak, ini menjadi identitas yang tidak tergantikan dari Mantos. Bahkan karya-karyanya ini menjadi cetak biru atau blueprint bagi perkembangan musik campur sari hingga saat ini yang kita dengarkan. Dan sebagai pengingat Anda akan karya luar biasa sang maestro, lagu-lagu Mantos akan saya hadirkan untuk Anda kurang lebih hingga 40 menit ke

Sutrisno Budoyo, selain beliau menciptakan lagu dan bernyanyi solo, Mantos ini juga sangat lihai dalam melahirkan bintang-bintang baru di Belantika Campursari. Bersama dengan grupnya CSGK, ia sering menghadirkan penyanyi bersuara emas seperti Nurhana dan yang sedang Anda dengarkan ini, Ani Sunyahni, yang membawakan lagu-lagu duet abadi Ojo Dikondeli. Mantos ini juga berhasil mengangkat derajat bahasa Jawa Kromo Inggil melalui lirik lagunya, sehingga musik tradisional ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi lintas generasi dan budaya. Kita nikmati salah satu lagu legenda dari Mantos di malam hari ini dengan judul

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Sebersambutnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Sejenak Kenangan bersama malam hari ini. Karya Mantos telah menjadi bagian dari sejarah musik Nusantara dan meskipun sang maestro sudah telah berpulang begitu ya, karya-karya beliau seakan tidak pernah lekang oleh waktu. Lagu-lagunya terus berkumandang melalui perompak RRI, menemani setiap acara perjalanan hingga malam-malam sepi Anda. Dan sebagai penutup perjumpaan kita, saya persembahkan satu tembang yang sangat-sangat syarat akan kerinduan. Selamat menikmati lantunan merdu, Langgam Kangen. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menemani waktu nostalgian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak menika babagan peran saking kelompok tani Purbawasri ingkang lengkap wonten ing Purbonegara. Nggih, sudah bersama dengan saya di kesempatan kali ini ada Bu Yeti. Sugeng dalu Bu Yeti.
1: Sugeng dalu Mas Emi.
0: Pawartos Bu, sehat nggih?
1: Sehat.
0: Nggih. Nah, malam hari ini Bu kita pengen apa namanya? Berbagi wawasan dengan pendengar begitu nggih di kelompok tani Purbawasri yang ada di Purbonegara. Hitungannya ada di tengah kota.
1: Betul.
0: Tapi ada kelompok tani. Terus yang ditanen ini nopo toh Bu?
1: Iya. Kayaknya enggak mungkin gitu ya. Tetapi kami tetap berusaha untuk menanam lah apa aja yang bisa ditanam. Nah, kebetulan kelompok kami sekarang ini sedang fokus pada tanaman umbi-umbian.
0: Umbi-umbian.
1: Jadi aneh toh Mas di kota.
0: Lah iya padahal kan rata-rata
1: tapi
0: ya
1: sudah hasil kok.
0: Rata-rata kan sudah di semen toh Bu.
1: Iya, tapi ada kok lahan terbuka. Ada ya, Bu, ya.
0: Jadi ada ini kalau rata-rata kan kebanyakan kan yang sayuran.
1: Betul.
0: Yang untuk
1: itu sudah betul, kami sudah lakukan ya, herbal juga sudah.
0: Ini umbi-umbian. Polo kependem.
1: Polo pendem ya.
0: Nah, gitu. Nah, ini kalau di Purbawasri ini umbi-umbian apa saja toh Bu yang dibudidayakan?
1: Ya, kami memang belum banyak macamnya, tapi paling tidak sudah menyemarakkan apa istilahnya kebun kami. Jadi kami sudah menanam singkong sudah ya, singkong itu sudah beberapa kali panen malahan itu, kemudian ubi jalar, ubi rambat. Apa ya, telo pendem ya. Kalau bahasa saya kecil dulu batatas. Itu bahasa Papuanya ya. Kemudian kami juga menanam ganyong yang mirip lengkuas itu Mas. Ganyong itu bahasa lainnya
0: kimpul, bukan
1: sanes. Ya. Ganyong itu lembong. Lembong. Sering disebut juga lembong. Itu malah dua macam. Lembong hijau sama lembong merah.
0: Iya.
1: Ya, itu ada dua macam. Bunganya seperti bunga kana. Tuh, kemudian kami punya PT Bentul. Talas Bogor. Tuh, itu beda loh dengan kimpul. Atau entik ya. Kimpul dengan entik itu sama atau kalau bahasa Indonesianya keladi. Ya, itu beda.
0: Itu memang lahannya berapa sih Bu kok banyak
1: sebenarnya, jenisnya? Sebenarnya enggak banyak, cuman kita manfaatkan sebanyak yang kita dapat bibitnya. Ubi karut juga.
0: Dari sekian banyak yang ditanam itu kan tentu untuk mencari bibitnya kan enggak mudah Bu.
1: Iya
0: itu
1: sih.
0: Itu dapat dari mana Bu? Sekian banyak.
1: Hunting. Sampai ke desa sana ke Cangkringan, ke Kulon Progo, itu kebetulan kami punya saudara di sana yang apa ya, ketika saya sambati gitu tuh. Punya enggak bibit ini? Ada. Ya sudah saya nyuwun aja gitu.
0: Ini ngalas gitu.
1: Betul. Iya, ke ngalas bener ya.
0: Ini kan rata-rata kalau tanaman umbi-umbian itu kan butuh waktu tidak sebentar kan, Bu?
1: Betul.
0: Ya, tapi butuh waktu yang cukup lama begitu nggih. Nah, ini kemudian bagaimana pola tanam kemudian juga supaya tanahnya juga nutrisinya baik sehingga nanti hasilnya baik. Upayanya seperti apa Bu?
1: Awalnya tuh saya memanfaatkan galon. Barang
0: galon
1: bekas lah.
0: Air mineral.
1: Ya betul itu. Jadi Mas bagus apa namanya pokoknya pertumbuhannya bagus. Cuma umbinya tidak maksimal. Umbinya tidak maksimal. Bisa panen, cuman umbinya tidak maksimal. Jadi kemudian, sementara kalau harus beli pot, harus ini kan, kita tuh kan kalau bisa meminimalisir modal ya istilahnya, memaksimalkan yang ada. Terus kebetulan ada warga yang menyediakan lahannya untuk kita ini. Akhirnya yang dari pot tadi kita alihkan ke tanah langsung.
0: Tapi kan dan, di tanah kan juga harus butuh perawatan, Bu. Ya, nutrisi tanahnya kan juga harus dibuat baik. Gimana ya, itu, Bu?
1: Nah itu kan kita kebetulan kelompok kami itu sudah membiasakan untuk membuat pupuk dari
0: sisa dari dapur organik ya,
1: dengan konsep kita tetap pakai galon dengan konsep langsung jadi gitu loh. Jadi kita dengan proses sedemikian rupa ada caranya yang nanti ketika itu sudah jadi langsung bisa ditanami. Tidak harus dia berproses lagi sebagai kompos itu enggak. Ada kami
0: jadi ada caranya seperti itu biar cepat efektif untuk digunakan.
1: Nah itu kalau seperti itu nanti kita kumpulkan kan dari rumah tangga. Udah nanti habis itu kita suntak. Apa ya disuntak itu di kita jadiin satu, udah kita proses lagi supaya itu benar-benar menjadi modal modal media. Modal media bagi
0: Jadi ada lahan yang kemudian bisa dimanfaatkan, dihidupkan lahannya tadi sudah disampaikan bagaimana cara untuk pengolahan lahannya, medianya. Kalau untuk ini, Bu, untuk pengairannya atau kebutuhan airnya seperti apa, Bu?
1: Airnya kebetulan yang tersedia itu air pump. Sebenarnya nggak idealis ya, nggak ideal banget. Harusnya air sumur, tapi sumur cukup jauh dari lahan itu, jadi yang tersedia di dekat situ air pump ya. Ya udah air pump.
0: Iya. Tapi itu mencukupi ya, Bu ya.
1: Mencukupi.
0: Cukupi. Iya. Nah, kemudian dalam perjalanannya untuk kemudian merawat tanaman ini dalam keseharian itu memang dari kelompok tani ini bagaimana caranya, Bu?
1: Ya, kita bareng-bareng, artinya kan itu tanaman umbi-umbian itu tidak harus
0: tiap hari,
1: tidak harus dikulik tiap hari, enggak. Yang penting dia sudah kita seperti kita membuat di sawah-sawah sana, jadi dibuatkan guludan, guludan itu
0: bedeng-bedeng kayak gitu ya,
1: betul. Itu guludan-guludan gitu. Ya udah dengan sendirinya dia bertumbuh dengan merdeka. Dan yang membuat kami itu suka itu misalnya kayak ganyong itu kan pada penasaran gitu ya, kapan iki tahu-tahu itu dia nongol aja di permukaan tanah. Wah, iki wis siap, cuman ada anggota kelompok yang lebih pengalaman, sek durung engko le panen kalau daunnya sudah begini itu. Jadi itu pengalaman baru bagi kami juga begitu.
0: Jadi memang ya sambil belajar bersama gitu sih.
1: Yang sudah perso memberitahu, terus yang belum tahu kita belajar.
0: Kalau berkaitan dengan perhamaan, Bu.
1: Perhamaan. Ini dia.
0: Ada hama enggak, Bu, kalau
1: tempat kami itu jalalahnya kebanyakan bekicot. Sama apa tuh?
0: Kayak siput kecil-kecil itu ya, Bu, ya.
1: Sama kalau bahasa Jawa
0: Res-respong gitu.
1: Itu yang luar biasa itu. Kadang-kadang kami juga gemes-gemes gitu karena kita pengennya manusiawi ya, artinya tidak langsung membasmi gitu ya. Kita ini udah kita kumpulin dapat bekicot setengah ember lah, besok lagi datang sak rombongan lagi. Jadi seperti itu ya. Memang harus rajin-rajin untuk menyiang itu, dan kita juga pakai cara baik itu secara organik maupun secara kimiawi.
0: Kalau untuk hama tadi ada bekicot, kemudian ada respo, kemudian juga yang lainnya itu rata-rata nyerang apa, Bu?
1: Yang diserang itu kalau seperti bekicot itu semua bagian dari itu diserang. Bahkan ketika dia itu sudah nemplek di daun yang masih nguncup, itu dia ngerikiti. Nah nanti ketika itu daun terbuka itu jadi daunnya seperti terukir dengan sangat indahnya itu loh. Tapi jelei, artinya itu dimakan hama gitu. Yeah, yeah, yeah. Belum lagi satu lagi hama yang cukup mengganggu kami juga, uret.
0: Uret, oh iya. Yeah, uret. Dan itu kan ya kalau enggak jeli karena ada betul, di dalam tanah,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul. Iya. Itu jadi ya terpaksa kimiawi.
0: Kimiawi ya, ya. Tapi tetap sudah punya strategi cara untuk ya, pengendaliannya.
1: Iya, kita ya, kendalikan dulu secara alami dulu, mm-hmm, dengan baik itu secara alami, benar-benar alami kita ambilin, maupun yeah, dengan apa ya, oplosan yang mm-hmm kita buat secara alami gitu. Ketika ini enggak mempan, mm-hmm, ya sudah kita
0: nggih.
1: Ini. Seperti
0: kemudian
1: itu,
0: kalau masalah panen Bu,
1: ya,
0: ini kan bermacam-macam jenisnya, ya, gitu kan, tentu juga punya umur panen kan macam-macam.
1: Iya.
0: Itu atau mungkin seragam Bu rata-rata kalau untuk
1: masing-masing umbi. punya apa namanya masa apa namanya durasi ya, durasi, kalau gampangnya gitu, durasi tumbuhnya sampai ini. Jadi ya kita learning by doing ya. Jadi nek singkong ini sekian bulan, yeah, dengan apa namanya tanda-tanda yang dimunculkan secara fisik dari tanaman itu, misalnya daunnya sudah mulai menguning dan sebagainya. Itu jadi kita tetap belajar itu.
0: Yeah.
1: Terus kalau tadi lembong tadi, mm-hmm, atau ganyong tadi, sudah dia muncul ini. Nah, terus daunnya sudah banyak yang ini. Jadi tetap tanda-tanda fisik kita,
0: yeah,
1: kita ikuti.
0: Iya, yeah, jadi gitu, memang harus diidentifikasi betul, ya, karena setiap masing-masing
1: betul,
0: jenis.
1: Betul, karena ketika pernah kami solak kepingin gitu ya Mas. Jadi kelihatan waktu itu kalau nggak salah umbi garut, mm-hmm, sudah kelihatan satu jempol saya gini nih. Yeah. Terus ya dibongkar. Ya ada umbinya, tapi ketika kita masak kita ini kok masih sepi. Oh, belum ini ya. Terus ada yang tahu gitu, lagi kurang tua sidik meneh, kira-kira sebulan meneh gitu. Jadi tetap kita harus ya, karena itu tadi saya kepingin itu awal-awalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita sudah semakin tahu, ya kita ikuti secara teoritis maupun secara fisik.
0: Nggih. Okay. Hasil panen tuh biasanya untuk
1: rame-rame dulu.
0: Rame-rame dulu.
1: Untuk rame-rame
0: untuk
1: dulu.
0: Untuk merayakan keberhasilan.
1: Betul, untuk rame-rame. Terus yang lucu itu ada yang ngidam.
0: Ah, nggih.
1: Okay. Ngidam gitu. Pengen ganyong gitu. Itu bukan dari kampung kami.
0: Iya.
1: Yeah. Terus nganu, lah saya itu ganyong sing apa? Sing ijo apa sing abang? Sing gitu. Iya, pokoknya ganyong. Oh ya udah, aku punya kok ijo. Mau itu sakitnya ya. Dilalanya ada yang sudah. Yeah, itu yang kejadian yang akhirnya kita rombak satu pohon untuk menyenangkan.
0: Kalau untuk saat ini apa aja Bu yang mungkin sudah siap panen begitu dalam waktu dekat?
1: Ganyong atau lembong itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu siap panen. Garut, garut 2 minggu yang lalu kami panen.
0: Dan memang untuk dinikmati bareng-bareng atau
1: dinikmati bareng-bareng. Iya, dinikmati bareng-bareng karena ya baru dengan luas lahan yang hanya segitu. Gih. Ya.
0: Jadi memang tidak untuk saat ini memang tidak. Gih. Kemudian untuk profit ya Bu ya, karena ya, memang keterbatasan. Tapi ya, paling enggak untuk media belajar gitu. Gih. Dan juga ya untuk apa namanya? Memenuhi hasrat keinginan
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Bertani.
1: Dan yang jelas itu apa ya, kita memanfaatkan lahan kosong yang kebetulan tanahnya itu juga cukup memadai untuk bertanam.
0: Jih.
1: Ya itu.
0: Jih. Baik, terakhir Bu Yeti. Jih. Barangkali mungkin jenengan juga punya harapan nih bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta terutama ya, mungkin di lingkungannya masih ada lahan-lahan ini, monggo bisa ditekankan Bu.
1: Baik Mas Semi. Nggih, kan sekarang ini digaungkan ketahanan pangan dimulai dari level keluarga. Nah, ini kita mencoba untuk memulai dari ini, dari apa tanaman yang bisa mensubstitusi apa ya, menggantikan beras. Yeah, jadi kita mengenalkan itu supaya nanti dengan pengenalan itu minimal kalau di tempat saya itu kebetulan masih banyak tanah terbuka ya. Jadinya pada ketularan untuk apa menanam di sekitar rumahnya.
0: Makata.
1: Begitu. Si. Ya.
0: Baik, terima kasih Bu Yeti sudah ya. Berkenan untuk ya. Berbagi pengalaman, berbagi wawasan begitu nggih. Semoga betul. Ini juga bisa membuka wawasan bagi Sterso Budoyo yang ya. Mungkin selama ini belum begitu tergerak untuk bertani atau untuk ambil bagian dalam ketahanan pangan begitu nggih. Ini bisa ya. Menjadi satu referensi makaten nggih. Ya. Ya. Sterso Budoyo cekap semanten atur kiaran bangun tiso menika mugi saestu tansah piguna sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Kedepan, Suara Budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudra seno budaya matunuwun panjenengan tasih kebarengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, kemudian juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Malam hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, saya Miska Mampu ditemani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa mata syarat yang kami akan persembahkan hingga nanti malam pukul 12. Sesaat lagi kami hadirkan mini drama legenda, dilanjutkan dengan Sekare Nonce, rangkaian tembang-tembang Sampursari. Pukul 21 waktu Indonesia Barat hadir sajian Mi Pop Jawa, dan di penghujung pertemuan kita nanti kami hadirkan Moncowarno Budoyo. Baik, itulah mata acara yang kami akan persembahkan untuk menemani Anda yang malam hari ini di rumah, dalam perjalanan maupun di tempat kerja ya, alias beraktivitas. Tadi sore sempat turun hujan kawasan Kota Baru ya. Mungkin di wilayah Anda kali ini juga hujan atau sudah reda. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati hujan yang apa turun ya di fase musim kemarau di bulan Juni ini. Kita ke mata acara berikutnya, mini drama legenda. Malam ini hadir dengan cerita Si Buku Yang Pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, bau ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: Bu Gu, Bu Gu, cepat kemari nak.
1: Ada apa mak? Mak manggil Bu Gu ya?
0: Bu Gu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
1: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
0: Dia telah berbau busuk, Bu Gu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
1: Oh, gitu ya mak?
2: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
1: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
0: Bu Gu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bu Gu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
2: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bu Gu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
0: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya?
2: Si Bu Gu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bu Gu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
1: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
1: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
2: Sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bu Gu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bu Gu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bu Gu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bu Gu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bu Gu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si Bu Gu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
1: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
1: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.

0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
1: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
1: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sampun kapiar sowoten ojo lami sekalian prasetyamu. Jawah malih menika nggih kawasan Kota Baru monggo ingkang ndara menika mbok pilih nggih badhe tindakan medal Kota Baru monggo sami ngatos-atos margi mbok pilih dangu mboten jawah menika jawah dalan napa nggih margi rati lunyu menapa nggih lampunipun mbok pilih nggih kirang caranipun terbatas ngeten monggo sami ngatos-atos. Saderengipun katonaken lagon wali menika wonten informasi babagan tradisi witan wonten ing Sleman menika jadi wujud syukur dan jaga ketahanan pangan. Tradisi witan menika ritual masyarakat petani nggih yang dilakukan sebelum memulai panen padi. Tradisi witan masih lestari di Kabupaten Sleman menika minangka wujud rasa syukur lalu ki kagem jagi ketahanan pangan. Gelaran wiwitan digelar oleh Kapoktan Sinduadi di Dusun Pojok, Kelurahan Sinduadi, Mladi, Sleman. Dinten kalau pingin sih, Lurah Sinduadi, Senen Haryanto nyebat lahan pertanian ingkang dipun kelola Kapoktan Sinduadi menika memiliki luas sekitar 20-30 hektar dengan status tanah kas desa. Senen memastikan pemerintah Kelurahan Sinduadi berkomitmen menika mendukung pengembangan sektor pertanian melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Fakultas Biologi UGM, UGI Institut Pertanian Yogyakarta dalam mengupayakan hasil produksi tani yang optimal. Selain budidaya padi, Senen mengatakan pengembangan komoditas hortikultura seperti buah-buahan juga berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Sinduwadi. Sementara itu, Bupati Sleman Hardakis Woyo menyebut tradisi witan tidak hanya sekedar ritual adat, melainkan ungkap syukur atas hasil bumi yang melimpah. Informasi selengkapnya monggo aja bisa dibaca di rri.co.id dengan klik Yogyakarta. Tentu mangke medal informasi-informasi babagan menobongi informasi kabar ugi peristiwa wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Wangsul wonten tembangan wonten ora kudu duweni kalian sambung tresno.

0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut. Merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu. Mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Panjenengan tasih medhangetaken sekare nonce, renonjen ing tempat-tempat campur sari ingkang sampun kabiyarsa wonten ora kudu duweni kalian sambung tresno. Sutresno budaya menika kaitanipun kalian musim kemarau nggih menika ada beberapa wilayah yang bisa jadi akan kekurangan air bersih nggih di musim kemarau yang panjang ngeten. Menurut Direktur Utama PDAM Sleman, Bernardo Sedi Nugroho, ini telah memetakan wilayah rawan kekurangan air selama musim kemarau panjang, terutama sejumlah kapanewon di wilayah Sleman Barat, yakni di Kapanewon Muyutan dan Kapanewon Minggir. Dan dua wilayah ini rentan mengalami penurunan tekanan air karena letaknya cukup jauh dari sebagian sumber air utama. Secara umum, kondisi sumur dalam PDAM Tirta Sempadan Sleman, cadangan air tanah relatif baik karena letaknya di kawasan lereng Gunung Merapi dengan kandungan air vulkanik yang kondisinya sangat produktif untuk pasokan ke pelanggan. Dari hasil pemetaan, ini melihat sejumlah persoalan yang perlu disikapi serius, yakni penurunan muka air tanah di kawasan urban, kemudian peningkatan kompetisi dengan sumber bor swasta, termasuk penurunan debit air saat puncak musim kemarau. Ini informasi terkait dengan sejumlah wilayah di Sleman rawan kekurangan air nggih, ini sudah dipetakan. Ini dan informasi selengkapnya bisa dibaca ya di rri.go.id. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten Rasa Madu. Sasampunipun sekaranipun mangga kula asil maling rejeki panjenengan wonten ing giaran Mipop Jawa.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek sinau budaya sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing kiran mipop Jawa. Dalu menika mugi kasarasan kawula jangan ugi kabagas warasan tansah kasarira kepanjenengan. Ingkang dalu menika mobil ingkang wonten pundi kemawon nggih. Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Jogja, Bantul, Magelang, Purworejo, Klaten lan sedaya ingkang dalu menika saged midhangetaken kiaran program pembahasan dari Yogyakarta. Teman-teman Pop Jawi pada kami arso tembok kita pustus dalu ingkang ngersakan lelakon kita salam sumongga saged miyos wonten gansal sekawan 0333 ugi whatsapp 0895 0145 1066. Lelakonipun menika sampun kecawisaken wonten teh poci wengi sepi surat wanita yang tak surat wanita yang tak rasa ke Tanjung Perak Sri Mariati Toto Titi suk kapan wis komplit nyuwun pamit tunggak jarak kalian waginah tarsim lan sumini menekan lagunipun hingga ngersakan lagun kinten salam sumonggo gansal sekawan 0333 di whatsapp 0895 0144 1066. Langsung kemauan kula tampi ingkang Mersa kenal lakon kinten salam Gansal sekawan 0333 Sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa Pak Mekam.
2: Inji Sugeng dalu ki alhamdulillah kula sehat budhe sehat.
3: Sehat ning nika janjut cindil.
2: Lah geng nopo?
3: Ya wong pepe gabah sak latar ora bintang pikirane ora udan.
2: Lah jawah niki.
3: Anggere iki jawah terus sesuai ndelah.
2: Lah di tintasi no?
3: Lah yo ora ning jaune kaya.
2: Lah piyambak.
3: Lah repot apa sama rae anu
2: ya Allah, lah kok saged lho wong biasane ditintasi ngaten niku.
3: Lah kok yo ate kira tau
2: udan. Ya wes lah seniki nembe menapa? Lah nggih pun mugi-mugi benjang panas terus garing pun ngaten mawon. Lah nggih pun mboten napa-napa yo.
3: Apa terjadi pikru yo wis
2: salah. Lah nggih pun mboten mugi-mugi tetep sae. Nggih napa niki lagune budhe?
3: Mila badhe nyuwun teh poci.
2: Teh poci. Lah nggih pun kalih nyawang parine di nggih menika nggih tasih jawah mereka. Monggo. Lah nggih kudu kira di lumayan menika.
3: Nggih, atur salam nggih.
2: Monggo nggih kagem sinten.
3: Atur Rama Heri Sadono ingkang pidalem ing Korangan, Bapak Trikatan wonten ing Kota Gedhe.
2: Nggih.
3: Bapak Tupan mboten tupen kagem Rama Haji Ngadiono nak Rian.
2: Nggih.
3: Haji Erdikit Panjatan Pak D Paimen kalian Bu B Kati. Mbah Yono Wiro Saban, Mas Ipul, Mbah Giman Yusirup, Mbah Dio di Masjid Sumanto alias Ki Kumbo Karno
2: Bapak
3: Mbah Jati wonten Cangkring Mbah Nawi Makumulun kalau ben maringi kintunan
2: Aten
3: Kali Mbah Suro wonten Trise Bapak Sabio Bapak Kasiono Ki Rukun Perdo Ki Joko Ki R Joko Bodo
2: Inji
3: Yayu Kweni, monggo Bu Yayu, langsung gegono Pak Tumidi, di Masyudi, Bapak Suwardi Menan, Bu Yayu Jalan Pare.
2: Minji.
3: Halo Bu Yayu, Bu Wadianti, Nak Wadianti, Mas Adi Pontosari, Bu
2: Minji.
3: Mbah Glendi, Bu Sri, Mbah Noyo, wonten ing Gadung Sari, Wonosari.
2: Minji.
3: Widiani Teh, Mami Santika, Busri Utami, Busri Supatmi, Bapak Tumat, Mas Toro wonten ing Manis Rengga, Butarmi, Butartiti, Buyanu Ase, Busalama, Mbah Dadi, Bapak Sadio, Bapak Damaker, Romo Nadi Mutari, Mbak
2: Inji,
3: Mbak Yeni, Romo Nato Indra, Mas Bandang Sutarno, Mbak Ase, Dik Sukar, wonten ing Weda ugi kagem Pak Kur Kenteng Rejo Mbah Mas Gilang.
2: Nggih.
3: Ugi kagem bapa supaya wonten ing Kadilayar. Saya ugi kagem sedaya kemawon
2: wonten
3: ing Bangun Papan. Pokokipun wonten kapisi-pisi saya kula taosi.
2: Ngaten.
3: Kula selani nyuwun pangapunten karo winates ing wedal ngaten iki mawon.
2: Nggih, Budhe. Sami-sami. Nggih. Lah nggih, pun benjang garing pokokipun lah nggih. Sami-sami, nggih sugeng dalu. Lah nggih menika. Wah, niku nggih panas terus semrepet mendung jawah ngaten nggih. Mobil sampun sami nopo? Sampun yakin menika yen menika kemarau tetes mboten Jawa lha nggih tibae nggih Jawa wonten tetes menapa nggih mugi manfaat sakwingipun sugeng dalu mi pop Jawa
4: sugeng dalu mi gula Jawa
2: pop pop Jawa pop Jawa
4: ya Jawa bertenan iki
2: oh nggih gampi oh ngaten nggih nggih nggih nggih lha monggo niku lampun kodanan gabaipun langge monggo kirukun ngersakan menopo
4: lagune dere budi sawahu
2: teh poci agem sinten oh ngaten oh langge nge nge nge
4: bonteng budi sawahu
2: sami-sami nge kirukun merdoh yang wonten gamping nge mereka nggih Jawa terus nggih sak wingipun sugeng dalu mi pop Jawa
3: sugeng dalu mi pop Jawa
2: monggo sugeng dalu ki
3: iki yo kudu gedhe ning mboten udan
2: oh dereng udan
3: dereng nela kudu sepisan yo rada nggih
2: lha nggih niki yo udane tenanan
3: wong setu gak jarak
2: napa
3: gak jarak
2: tunggak jarak agem sinten lek gono
3: nggih Agam Bu Wadianti
2: Jum
3: Jau Mbak Noyo Pak Supat Bu Yanwase Mbak Sri Supat Bu Sri Supatmi
2: Kalian
3: Bu Sri Supatmi Kalian Pak Tujo Bu Tujo Pak Yanto Bu Yeti Kalian Bu Marto Saronto Yusirup Kalian Sawiyo Pak Wardi Pak Sadio Palian Ale Ini Pak Sandi Abang
2: okay.
3: Ale Nugroho Ale Sawiyo pun Manus Doyo Mawon
2: Neten Oh lagi
3: Saya naik jarak Ini kena nggak
2: Nopo
3: Nyanyi nyadang
2: Nopo Oh gitu Nah gini Monggo Lai gunung-gunung saran Matunun Sugeng dalu mi pop Jawa.
5: Dalu mi pop Jawa. Mas.
2: Pop Jawa nggih Pak Bambang dos pundi? Jawa mboten Pronojo.
5: Mboten ing.
2: Lho to. Oh mendrung. Menika Jawa gluduke ngilari lumayan iki banter.
5: Alhamdulillah malah. Kene kula ngeten wen kedawane.
2: Oh lha nggih to. Oh lha nggih. Nggo. Pak Bambang napa niki lagune?
5: Lagune sama Budi Widjo Pelau
2: Teh Poci Agem Sinten
5: Samanipun nggih kula nitip foto kopine Budi Widjo Pelau pun komplit ning wadah
2: Oh ngaten nggih
5: Sugeng dalu Mas
2: Nggih sugeng dalu ki monggo Pak Bambang Sutarno ingkang wonten Purworejo nggih Sugeng dalu punani bajuri Diratur salam agem Mami Sartika Busri Bonagung Bu Anjas Moro Yumudo Budu Wijo Bu Yayu Sudoyayu Yang Sas Bu Widyaning Si Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asi Kopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Wedo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budo Pak Yanto Mas Wanaka Mas Ipul Mas Yudi Mas Ardi Kelaten Mbak Noyo Mbak Mbak Suro, Mbak Rian, Mbak Sarsio, Bu Salima, Mbak Giyuk Ngeluar, Mbak Sumar Sedayu, Mbak Tirto Muyudan, Pak Ardi Montosari, Matunuwun, saking Ibu Nani Bajurinji, Matunuwun. Romo Narto Indro, Bekasi Jawa Barat, atur salam kasugengan. Soga rayon kagem Ibu Pendari Umo, Ibu Widya Ning Sulon Progo, Yusiru Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono Marti Tiarjo, Mbak Noyo Parimba, Mbak Sunar Timur Sari, Mbak Sarjo, Mbak Purgenang Rejo, Mbak Sadi Poncosari, Eyang Sasmito Murti, Ibu Andri Sendowo, Ibu Dwijo, Bu Agianti Yumudo, Mbak Kanaya, Mbak Yeni, Pak Jingationo, Mbak Yono, Pak Tupar, Ki Joko Bodo, Kang Gilas, Pak Bening, Mbak Jati, Mas Yudi, Kweni, Mas Ardi Klaten, Soa Gemsito Gemahona, Gemas Miskam Sukumakar, Sugeng Dalu, Matunun, Sami Sami, lagu ini pun Teh Poci, Je, Matunun, Romo Narto Hendro. Bu Mulyatsi, sumangga Bu Mulyatsi.
6: Mugi-mugi
2: tugeng dalu. Nggih, pendek-pendek njong monggo.
7: Halo.
2: Sugeng dalu ki. Monggo Mbah Ijem.
7: Sugeng.
2: Napa?
7: Tugas.
2: Nggih.
7: Ngantos paripurna mangke kula badhe.
2: Matur nuwun sanget.
7: Derek ngregengaken atur menika. Nggih,
2: monggo monggo.
7: Babatan piyungan.
2: Piyungan nggih.
7: Badhe kenton-kenton.
2: Agem sinten.
7: Lagune derek kemawon ingkang sampun cumawis.
2: Nggih.
7: Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken atur menika.
2: Nggih.
7: Sugeng dalu.
2: Jin dalu ki matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembahi cemingan wonten piyungan. Sama niko ingkang ngersakan lagu mangke malih je wonten gasal sekawan 333 kiwasa 0895014410666 wonten Teh Poci kalian tunggak jarak sumangga.

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jamur kapiarso kalian lelakon sih wonten teh poci kalian tunggak jarak. Tasi kadang lelakon kadang waktu lelakon panjenengan hingga ngerjakan lelakon ugi kinton salam kasal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895014106 kasal sekawan 0333 langsung ke bawon kalau tampil je sugeng dalu mi pop Jawa. Monggo Romo Haji. Alhamdulillah kula sehat Romo Haji sehat ji. Jawa mboten mbayen.
1: Jawa.
0: Iki
1: mboten deres.
0: Oh mboten deres nggih. Mugi manfaat. Monggo ngersakaken lagu menapa?
1: Kula nyuwun wis komplit pun pamit.
0: Oh nggih, agem sinten?
1: Ajeng tak sambal.
0: Oh lha nggih.
1: Agem bekerja Mbak Noyo,
0: Pak
1: Wani. Hari ini lajeng Guyane asih.
0: Nggih.
1: Pak Jandi. Sakina yang buruk ini Mbak Yayu
0: Mbak
1: Suci Bu Andi, Mbak Pejo ini tidak ya
0: oh lagi
1: Putri Utami Yumudoho Putri Bonagung Yumudo Kalimantan Salama Rumato Saronto Pak Sujo kalian Putri Nggak Saras
0: amin
1: tak suka lek kono aku lali tuloy ajeng lek wis jujur iki bantu Bondowoso Mbah Man Mbah Amin Kang Maman Kang Mama Pak Tumiti Pak Tupar Pak Mas Ibul Mas Yudi di Gembo Karno Joko Budo Laju Ubi Pak Sawiyo Pak Sarjio Budi Graito Irkun Wedo Alstan Dasilan Pak Tumiti Pak Surya Saryono Ibi Raja Ugi Bukriwi Yurati Mas Yanto Joyo Mas Yanto Mbak Bambang Soekarno Pak Soekarno ya?
0: Bambang Soekarno
1: Ugi Pak Bambang Soekarno Mas Unun Raja Ugi Kalau mau mungkin Pak Purkendang Rijo Pak Pandang Dio Pak Nandro Indro Pak Giono Yugo Brawati Bupari ini Pak Yuwon Sotiarjo yang sah langsung Pak Supoyo Mas Haji Sato Mas Suponco Pak Rindang Mbak Nawi Pak Dari Pak Gading Mas Toyo Pak Mbak Mus Tanjung Pinang Pak Sampe Kang Rungkut langsung Mas Giman Ugi Mas Haji Pak Tiwaimin Buka Sibi Pak Sumar Busukap Pak Sagio Mbak Suro Pak Sri Katon Lajeng Pak Wang Haka Mas Toro Pak Jati, Pak Mulati yeah. Pak Mujiono dan sedaya kan
0: sedaya kemauan Ji monggo sami-sami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rumah jengat dioning wan bayan jawa uki menikah ji matan terus sugeng dalu mipop jawa
2: Sugeng dalu mipop Jawa Mas Wiskam Pamudi.
0: Monggo Bu Agianti.
2: Jawa Mas.
0: Nggih to. Terus mboten Jawae.
2: Pesen nggih to.
0: Nyuwun nembe kemawon.
2: Nggih niku duduke gede-gede Mas.
0: Nggih to. Ning jarang to mboten-mboten kecelape.
2: Nggih.
0: Arang-arang. Nah nggih monggo.
2: Eh,
0: kalau
2: kayak
0: anten jangkrik
2: genggong mas.
0: Eh, lah, umpun kalau siap ke, kok jangkrik genggong ni pun. Wonten wengi sepi surat wanita yang tak rasa ke Tanjung Perak Sri Mariati Toto Titi kesuk kapan kali Waginah Tarsiem lan Sumini.
2: Waginah mama.
0: Oke, Wagianti Tarsiem kalian Sumini. Agem sinten.
2: Ya rempet kerempet.
0: Lengge, gak agem sinten mulai.
2: Salam kagem bunda bisa lah jeng. Rambut dia nani kelawu
0: lah. Kaya ingin apa lajeng terus pedro Jawa. Nggih, mboten terus menapa mantun unji Bu Wagianti. Sugeng dalu mipop Jawa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nggih. Mas Giman Pambudi nggih mboten napa-napa Mas Giman nyonten dalem.
3: Kula kandaran lilir duruwi ra tek.
0: Jawa mboten mriku kok.
3: Mboten.
0: Mboten to?
3: duduk ya mboten.
0: Oh gitu?
3: Cawang ya mboten.
0: Oh lah. Oh ngaten. Nggih, monggo ngersakaken menapa.
3: Napa mawon?
0: Wengi sepi surat wanita yen tarasak. Oh kagem sinten?
3: Kagem Bunda Dwija, Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Supadmi, terus Bu Yanwase, Diki Gono Pak Sawiyo, Hiresi Seto, kalian kagem Romo Tidur sekalian, Romo Hati Ngadiono sekalian, Matur Nuwun ya Romo, terus kagem Mbak Kubrawati, Mas Joko Nugroho, kagem Sima Suro, wonten Risik, Pak Bambang Sutarno, Pak Tubar, kagem Bu Nani Bajuri, Bu Anjas Moro, terus kagem Adi Bontosari, Pak Warti, kalian Pak Cinten Ilopo, kalian itu Pak Tagio, Kalikang Jono, kagem Bu Sumi,
0: Rayogi kagem Joyo
3: gimana?
0: Sedaya kemawon Rayogi nggih. Sami-sami nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuziru pingga wonten puluhan serandaan. Sugeng dalu mipop Jawa.
4: Sugeng dalu Mas Miskam.
0: Monggo Mas Yudi.
4: Kula tembangi Tanjung Perak ya Mas.
0: Tanjung Perak agem sinten?
4: Ben Yusiro
0: Jukung. Leres.
4: Wonten Bu Wagianti sing putus nggih.
0: Nggih.
4: Iki Roma Ajeng Adiro matur nuwun. Sagem Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
4: Bu Anjas Moro, Romo Nalendra, Pak Pur Kenteng Rejo sing dalu kagem Mbak Asih Kupra, kagem Mbak Siti Wutri Mbak Untapan, terus kagem Mbah Noyo
0: nggih.
4: Sugeng dalu Pak Yanto Candiabang, Pak Giono Kalasan, Romo Bujo, Bu Umi sugeng dalu wah pun dangu sangat mboten nate ngawiyat nggih.
0: Mboten.
4: Terus kagem sinau nggih Pak Bambang Sutarno sugeng dalu ki Mas Adi Pocosari, Mas Rian, Mas Tufar, terus kagem Mas Iful, Mas Mamat, kagem sinten wae nggih Pak Rimbang Sundalu.
0: Nggih.
4: Kagem sinten wae nggih Pak Damaskus nggih.
0: Oh nggih.
4: Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Pares, Pak Putri Utami Sundalu. Lan sedaya menawi nyawi jiwa wonten ing Perompak.
0: Ngeten.
4: Kita sah pinaringan kasarasa.
0: Amin.
4: Mas Meskam,
0: ngeten nggih.
4: Kula kancani nek
0: wayang. Oh siap.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami nggih, monggo. Matur nuwun sanget. Mas Yudi ngawonten kweni. Sameneika ingkang sampun kita basa wonten Pak Supoyo. Sumangga.
5: Sugeng dalu mipop.
0: Sugeng dalu ki.
5: Mes kampam budi kesaratan wonten ing panjenengan. Lan tansah mangke rejeki.
0: Amin.
5: Salam-salam kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Sagio, Ki Mbah Suro, Yang Buas, Romo Yu, Bu Bijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Yanuarse, Bu Sri Sukutami, Bu Busas, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Pak Wening, Pak Rimbang, Mas Giarto, Mas Pasir, lan kagem sedewawon matur.
0: Sami-sami matur nuwun ugi Pak Supoyo kadi layar. Pak Damasku sugeng dalu, salam sehat sugeng tugas lancar sekenipun nggih Mas. Lagunipun dereng bonceng nggih mawon, selainipun kagem Rukun Werdo, Pak Tujo sekalian, Pak Sagio, Pak Gono, Pak Glendi, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Yanto, Stoyo, Pak Yanto, Romo Ajeng Adiono, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Utami, Bu Pipit, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Yanuasi, Yumudro, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayogini pun agam setelah pamit dengan Pak Tunungun. Sami-sami Pak Damaskus. Sugeng dalu Mas Biskam Bagas Waras J. Amin. Pada kinten kagem Mas Doro Manis Renggo Pak Supaya Kedi Layar Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Pak Kasionum Bulawen Bu Salama Bu Agianti juga ke Mas Biskam Salam Saking Mas Yosef J. Matur nuwun Sugeng dalu Mas Yosef J. Saking Betuti Wonten Joko Yudan Pak Azari Mantingan Sugeng dalu Mipop Jowo Mas Biskam Kalau Pak Azari Mantingan Nyuwun lagu Tunggak Jarak Kalau mau sampun J. Kita salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Mendosari Gede, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yani, Mas Muhammad, Mas Ipul, Mas Rian, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Kano, Ki Joko Bodo, Yusiro, Pamis Artika, Mbak Giyuk, Kajoran Keluar, Lan kagem sedaya pamidhangan perompat, dalu menika matur nuwun, sami-sami Pak Asyari, ngawonten mantingan. Wangsul wonten tembangan wonten wis komplit nyuwun pamit kalian wengi sepi.

Judi, juda, judi, ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda, judi, juda, judi, ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Sampun kabiar cowis komplain jumun pamit kalian wengi sepi. Tasi wonten wekdal kepanjenengan. Wekdal dalu menika dalu ingkang menawa Jawa nggih, kawasan Kota Baru, mobil sami kalian wilayah panjenengan dalu menika utawi mboten amargi wonten ingkang Jawa, wonten ingkang mboten Jawa ngaten nggih. Pulau puluhan serandaan mboten Jawa. Pundi mau ingkang mboten Jawa nggih. Klaten nggih sebagian wonten ingkang Jawa ingkang mboten Jawa wonten Wagina Tarsium lan Sumini Tanjung Pera Surat Wanita yang tak rasake Sri Mariati Toto Titi kalian sok kapan je menikon lagu ni pun Sugeng Dalu Mipop Jowo.
1: Halo.
0: Halo juga
1: Sugeng Dalu Mipop Jowo Mas Mika.
0: Inji Sugeng Dalu ki Pripun
1: Pripun
0: iki nopo
1: Tanjung Perak
0: wow. Tanjung Perak, Jawa mboten mriku.
1: Nyen kulo dereng.
0: Dereng?
1: Mboten Jawa panas e.
0: Nggih to. Kok panas sumo to maksude?
1: Nggih.
0: Oh, nggih ta. Oh, lha nggih, pun ditenggo mawon mbok pilih mangke mriku sekedhap mulih. Lha nggih to.
1: Jawa ya marane adem anyep.
0: Oh, lha nggih mboten. Jawa ning sumo niki. Lagi, monggo kagem sinten yumudo.
1: Okey, kagem bunda Sujo, bunda Wasyanti, Bu Priyati, Bu Sutarni, Bu Yanwase, bunda Bunda Bayu Sopra, Bu Anggun, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu,
0: Nenten lagi, lagi ketinggalipun lah nek Jawa ge. Penake ge sare niku ya. Lagi
1: mumpul sare.
0: Lagi. Nggih, ngaten nggih mawon. Ngaten nggih mudun nggih.
1: Salam sehat sedulur
0: sekalian. Amin nggih sehat-sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yumudra matur nuwun. Kangoten minggir menika nggih mboten dereng Jawa. Sugeng dalu mipop Jawa. Monggo Bu Sri Utami. Jawa mboten mriku.
2: Jawa malah mawi gugup.
0: Oh langge sami nggih.
2: Wonten sanget
0: kagem. Nggih. Sehat nggih.
2: Kota Baru nggih Jawa kan.
0: Nggih Jawa menika. Ning menika ora di terang niki. Mobile.
2: Nggih,
0: nggih. Monggo ngersakan lagun menopo meniko
2: Yumudha wau menopo nih lagun ipun
0: Tanjung Perak
2: Nih meniko Oke
0: okay. Agam okay. Okay. Sinten Inji
2: Sinten Bapak Azhari Bapak Gaji Romo Haji Nabiono sekalian Bapak Triarjito Romo Yu Romo Heri Sarjono Lajeng Iru Konterjo, Pak Budi Kraika, Pak Sumar Gayu, Pak Sumar Diono, Salam Kiko Gati, Pak Sarjio, Pak Suwardi, Lajeng Mas Mamat, Mas Ekulun, Mas Yudi, Mas Rinyan, Pak Rinyan, Lajeng Pak Pantang Sutarno, Mbah Mus, Pak Tiro, Trise, Lajeng Yurati, Yumudo, Ibu Salaman, Mami Sartika, Bapak Tumidi, Ibu Joko Budo, Bapak R. Sikir, Kak J. Paimen, Mbak Gono, Mbak Dendi, Lajeng, Romo Tidak Sudagio sekalian, Ibu Rukini, Sumi Randaan, Ibu Nugroho, Ibu Lajeng Pak Mujiono, Pak Jadiyo, kalian Pak Damaskes, yang dua Mas Ardi Kalesalehipun, Pak Supoyo, Mas Lawan Haka, lagi Mbak Aceh Gopra, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sukarto, yang undang Menteri Emobiri, lagi Bapak Kesukan Bunda Dijo, Ibu Adianti, Bu Supriyati, Bu Supri, Supri Sutapni, Bu Yanwarte, Mbah Noyo, Pak Wening, ke Bapak Kesukan Nugi, Bapak Kasiono, yang Bulawan ya. Bapak Panembana, Sinten, Mekan.
0: Panembana, Sinten.
2: Pak Sudar mana nggih?
0: Oh ngaten. Mbak Bile.
2: Ndang menawan penembang. Oh Ibu Yayu ngantos kesultan Bu Yayu. Nggih. Lajeng Bu Sri Bonagung, Bu Yayu dalam parang kritis. Nggih salinipun kagem
0: sedaya kemawon ngaten. Amin, mantun nuwun sanget. Nggih, bener dami. Sami-sami, matur nuwun ugi kagem Ibu Sri Utami wonten sawetan isi nggih. Matur nuwun ugi ingkang sampun kita rasa menika. Wonten sugeng dalem Ibu Jo Pak Darmono saking Panembahan nggih, Pak Darmono menika saking Panembahan nggih, badhe dereng ngagem Ibu Jo lagunipun dereng kirim dumateng ingkang sami mirengaken mipop jawan dulu menika matur nuwun sagambang budi sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Panembahan sugeng dalu mipop jawan mas misi kamla gunipun dara ingkang sami cumai skemawana terus salam kagem Bunda Dwi Jopu Wagian Timbah Noyo Yumudo Yusiru Pusri Utami Mbak Supriyati Bu Yayu Setayani pun Pak Anardi Mursari Pak Tupar Pak Supoyo Pak Tujuh Subagyo Legono Pak Yan tos dari pun gerukun wardro prayogi agam sedaya kemauan agam mas misgam sugeng makaryo ngantos paripurno salam sehat selalu nji matur nuwun Bu Sri Supatmi hingga pungkasan saking Bu Suryati lagu ini pun dari agam Mbak Gio ing kajoran ngeluar kandai atur sugeng dalu sugeng bidang etakan mipop jowo agam mas minyan sugeng dalu sugeng tugas nji matur nuwun Bu Suryati. Wangsul wonten tembangan wonten Waginah Tarsium lan Sumini kalian Tanjung Perak Sumangga.

0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya Bantu Nuwun Panjenengan Tasih Keparingnya Wiji Kalian Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Tabu sudah selangkung setunggal menit tumuntun kula dharaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya. Dalam kau ngaturaken wayang orang kanthi cariyos Endang Werdi Ningsih.

asu rada tobi tono nenggih negari pundita kang kaeka adi dosa purwa. Iku sawija diluwih dosa 10 purwa kawitan. Dene kang minung kebubukaning carita lah punika ingkang winasta negari Mandura. Ngumandang saindenging jagat raya negari Mandura, tuhu kinarya tepo palubi. Adem parentaing kaprajan ayem manaing kawula dasik, labet para nara praja kuntap kautamane putus marang wajib pangreng praja turta cinaket ing bagya mulya sirna kang brasta weri. Sinten ingkang renggane negari Mandura dosa namane? Dosa 10 nama kekasih ingkang ajeng juluk Prabu Anom Kakrasana. Ya Sang Jaladara ya Raden Karsana. Maksih mudha wis jumeneng Narendra mumpuni saliring reh agal lembat. Kulino ahlul tetanen sekung ing panembah, dasar nate matek wasi wonten ing arga sunya. Ing kalenggan punika sampun matek Narendra mila ngengumung prabane. Nujuri sejuga Sang Natamiyos lelenggan namunganing pendhapi wewangunan. Pinara ing kursi dento sinten tingkeng anjajari lenggah kabareng arso. Kadang taruno dining Sang Nata satira ing Banjar Patoman. Kekasih Raden Narayana ya Raden Kesawa ya Raden Padmanaba. Maksih mudha lantip panggraitane bangkit lelados kadang werdo. Mila anggung cinaket dining ingkang raka. Dining kang mabukuh yayah konjem pratolemugane Sang Mantri Pangarso Hawasto Arkyan Abatih Praguto. Sumawono suwane Emban Prabowo dinajaran Sang Budowo. Dangu Sang Nata dereng keparang ngendika salebeting penggalih ingkang kacipta. Hayo kongsi kuciwa tembe samangsa dawaing hari palakrama.

0: me when I put on.
1: Ulala, Ron. Unten pengendika iki ngadawu.
0: Mban prepo kangsal toko itu.
2: Inggih, wonten pengendika ingkang adawu.
1: Nun wonten dawuh ingkang pangandika klono nun.
0: Wis sak katelule pisan padha melu nilingake kang bakan dak dawake marang Gustimu Narayana.
1: Inggih, sedika Gusti.
0: Dimas Narayana.
3: Kula Kakang Prabu.
0: Baleni rembug kang wis kawuri. Nalika pun Kakang Sinaraya dening Paman Prabu Mandaraka wonturake putra-putri pembayun sekaring kedaton Dewi Irawati kang kadusta dening Kartobiyoga kajaba sepisan pun Kakang Sembada numpes Duratmaka Kartobiyoga kalbu wong ngadwane ingkan jejuluk Prabu Urandayaksa ing Tirta Kadasar ana tandha yekti maneh pun Kakang nyuwunake prameswaring Tirta Kadasar Dewi Topayati tandha pangkul marang Mandaraka dene kang mangkono saengga kawiyos pangandikaning Paman Prabu Mandaraka cocok lan surasane biworo. Sopo kang ngunturake Dewi Irawati babar pisan baga kajatuh kramakake kapundhut mantu dening Paman Prabu Saryapati Narayana.
3: Duh aduh Koko Prabu, Koko Prabu.

0: Narayana, ya mung pamintaning pun kakang tembe samangsa tempuing gawe papamewahan iki aja nganti ngujiwani Narayana.
1: Mugi-mugi Koko Prabu saged ngestakaken dawuh paduka.
2: Dereng ngantos purna ingkang samya pengendikan miyak sowane kang para sebo prabanipun raja putring Mandaraka. Ora pepeh minggah ing pendhapi agung kawis tinggal lamun

0: Lain kono tawau prabanem pakrasana wis narbuka kanang Nawala. Dupi katupiksa selalu sing serat calon temanten pawestri Dewi Rawati gungan nyuwun bebono patah wanudya. Satus kawandoso tetunggul kalih pinangka pengarih ingkang wijil saking Aldoko. Titi purno pamau sing serat sakolo kabranang salbeting penggalih duko ya ya sinipi. Nanging bawani lingsem lamun kawis tinggal kacuwaning penggalih temah dadi sugal wijiling pengendiko.
1: Rukmoroto, atur wangsulan kuno ngarsane Kang Romo. Pun kakang semene jroning pitung dina wiwit itunge kalungan iki kaya wis ora meling maneh yayi.
2: Prasto timbalan paduka Kakang Prabu, prawo canggen kula nampi kali lanuri paduka pun Rukmoroto nyuwun pamit. Madha ing pasilan wangsul ing nagari Mandaraka, Kakang Prabu.
1: Iya, ayo yayi.

sirep sang yang arko gemanto sing dalu jering ratri dering wonten ingkang sinarito mung sang yang condro ingkang miji sangking pratolo arsemer bawani jagat dupi tata sing kamang tian diwasane sang yang arko hanenggih ingkang dawek lelono broto ing samagi margi lampeng pono kawan kaduk wani kurang dedugi

biro ang Madukoro. Kekasih Raden Pamadi, Raden Parto Pandu Putro. Pranyoto Satria Muda bagus tanpa cacat, sekti tanpa jimat, lantip tanpa kemat. Milo ramukal lamunake warwanu dwingkeng ketarik ingreh kebagusani, yen priyo iring ingreh kaprawirani. Mulo kena dibebasake sesotyo kang coplok songkong kembanan gumelari, ono satrio kang namur kawulo musumo kang mimbo sudro. Denyuan nelasak wono woso kinari hanamuro nenging griyo, denyuan gung kengetan lan citrani diabroto joyo. Kadir akhir pat wono kawan satu raneng di jelurah Semar, nolo garing Petruk miwah Bagong, dan

0: bareng podo nyandak jenengku mak gregah aku iki mau. Wes. Anu, mbok age dule Pedro. Kowe sing tansah cinaket. Gawe asrana bisane bendaramu tumuli ngendika, Dole.
1: Yen pancen ngono ngestokake apa sing dadi kandhamu mo? Kang Gareng,
2: apa, Dro?
1: Aku bakal ngaturake lelagon gending Banyumasan. Ning mbok menawa ana tuna dungkaping garapan, aja kurang ing pamengku sabab bab gending iki wis diolah dibumboni dening panjenengane Bapak Tumenggung Wiraguna. Kleru dek Kang. Bapak Tumenggung Kinarto Sabdo. Dibiantu dening warganing Condong Raos.
2: Oh, ngono ta.
1: Iki aku karo kowe melu nyenggake lho, Kang.
2: Nek mung nyenggake lelah mbok iya.
3: Tembange iki apa?
1: Banyumasan. Banyumasan sepisan meneh rumokno lho, Le.
3: Iya. Jenenge apa?
1: Yene ning ing kene Randa Nunut, ning yene ning Banyumasan kono Randa Nunut.
3: Oh iya bener.
1: Randa.

0: aku yang krungu kaya ngene iki kok kudu nangis wae. Petro,
1: ana apa, Mo?
0: Tulung dole lagon iki buntelen ya dole, aja nganti langsung ya dole dinggo sarapan meneh.
1: Iya, Mo.
0: Nanging ngene ya, Ngen. Kanggo nglegani atiku. Using kowe dhewe padha lagon, aku kok ya kepengin lho, Ngen.
1: Kowe arep nyekar to, Mo?
0: Nyekar kepiye to?
1: Lho tegese lelagon.
0: Kok nyekar iki sing tak sekar sapa? Coba saiki bocah telu genten padha ngrungokno ya.

0: Ganggang.
1: Apa?
0: Romo ki yen nyuwara kok gedak-gedek ning apa to?
1: Kuwi buyuten kae.
2: Oh, dudu planet menungso tenan.
1: Selingan kok, Mas. Selingan kok nek bae, Pak.

tayon podo rebah kaya tinujaing gajah. Ubay ngalang-alang labetin rajang payuning kidang kang podo hamprang. Amiyak gumbul rikmo gimbalmu dalmadul hanggereng hanggeru prataning kersosolanang nyaketi unggianisang pemadi.

0: Kawruhana aku kang lumeksa ing alas kene. Jenengku Ditya Kalaharja.
1: Mengku karep apa dine nyedhak aku?
0: Lah. Waduhku luwe. Hewan cilik-cilik kidang menjangan perkul wis tak pangan wis entek ludes. Harap mangan kewan gede kualan. Ulo lila no hendi salah sawi jining ponokawanmu tak pangan nih.
1: Si keparat ojuang gering ucap. Kelakon setiamu yen kwe wis bisa mikut pamati.
0: Tak koplo gede bu.

tunging penggalih dari sang pemandi. Amusti Warastro lepas saking kendeng, cumepet suarani. Tumomo sang harap sokonta dalah kebiri. Sirno sipateng ngerasekso hadar sang yang kotoro kumo joyo.

0: Tanarimo ulun kulo, dini jeneng kita wis bisa ngurwat gunulu nandang cintroko.
1: Sadering sasampunipun sedoyo kalepatan diagung pangaksomo pukulu, miwah kulo ngaturaken sumung keming pangabekti kunjuo sanda pepodo paduku.
0: Iya wis ulun tarimo.
2: Banget ora tak kira ilanging buta kedadean kowe Kumajaya.
0: Kaluhuran timbalan paduka Rama Pukulun pangabekti kula kunjuk paduka.
2: Iya tak tampa.
3: Ngaturaken pangabekti kula Pukulun.
0: Iya nala gareng wis suntampa.
4: Senajan kula ngaturaken sungkeming pangabekti pikulan.
3: Kok pikulan?
4: Lah bener e?
3: Pu len.
4: Loh.
2: Ana wong kok lek kurang ajar kok le dadi.
4: Bener e piye to, Mo?
2: Ah, sembuh. Ora taturan.
4: Inggih ngaturaken sembah.
0: Iya wis ndak tampa, Petro. Kula pamadya apa darunane dene jeneng kita lelana nasak wanawasa kula.
1: Kekiranganipun punapa paduka Pukulun ingkang sampun winenang hanggu ningani garenjetuin osi ing sagung tumita.
0: Iyo nadyan mengkono wajo nganti jeneng ulun tido becik maturo persojo kulu.
1: Dagang Semar
2: kula ndara
1: pekewo rasa ningatiku yen to aku matur prasojo. Mongso borongo kakang.
2: Nggih. Mengki kula sing rampungi. Iki rak ngene ta Kumajaya. Titahmu si Permadi wis suwe. Nggone ora kepethuk pacangane yaiku Raden Ayu Bratajaya. Kowe gawe sarana bisane Ndara Permadi kasembadan kersane, Nger.
0: Inggih Rama Pukulun ngestoaken dawuh. Nanging kemawon murih gampilaken lampah sampun ngantos kadenangan ing kathah prayogi titah ulun pun pamadi kalebet Rama Pukulun dalasan para punakawan badhe ulun sidikara supados barubah sipat dados pawestri.
2: Iya aku ndumani.

Gelisi kondori kate kang munggel kawi. Raden Royono sampun kelampanan boyong indang Jembawati saking pertapan Godo Madono. Nanging kadujugaken ing kasatrian Banjar Patoman. Omang suli kondo ingkang wonten negari Manduro, Prabu Anom Kokrosono, Dajar Lenggah lan ingkang rayi Brotojoyo. Anampeni suwanipun Rekyon Nopatih Pragut.

0: buto enguni kue tak kongkon kulek wanut yo opetingan kang patut kinaryo patah kini yo wong limo cacai kok musik jisengai prabuto
1: nyadong tetuko ingkeng kata
0: sinu oh iya
1: lari pangestri ingkeng kulo swanaken muniko nami Endang Werdiningsih.
0: Endang Werdiningsih iya
1: ketugi kulo boyong swan ngaroso paduko ingkeng sinuun menawi sakula warga dipun kengingaken tumut. Kula katimbang boten angsal damel Werdiningsih kemawon pinangka tetunggiling patah ewadene sanes-sanesipun dipun paring ana pedamelan ingkang trep lan kesagedanipun piyambak-piyambak mlunut.
0: Iya, mengko gampang. Bratajaya, Werdiningsih iki ajaan ngendikan supaya gedhi atine lan kula wencan tata krama cara brajo.
2: Iya koko Prabu ngestake dawuh Werdiningsih kula Raden Ayu aku iki kadang nome koko Prabu Kakrasana sesilehku Bratajaya menawi asma sampun

0: Wanita Praja.
1: Wonten jenis taken dawuh Raden Ayu.
2: Bratajaya mongso Kurawa Siadi isane werdining sih aja nganti kidung ya.

ucap kacari tonari kosmono bali yut netranet ya kruto joyo yaya binandul auto pisang perwadi kang sesinggoni dangwar dining sih katang kuawi angampah derenging raos candaan kang asto anjiwit latinit ya kruto joyo kagiat mulat sirno wujuting war dining sih dan johan julo handeleh kepati.

0: 이라 이라 저리 저리 오노 뭐 그렇다 저요
1: 이제 까까 호랑이로 연 머티 냉새 마우와

0: apa Jaya? Martini sik mau kedadeane kuwi to.
1: Kuwi sapa to, Kakang?
0: Muka kuwi pangling. Kena sik kemer pawadi ngono kok.
2: Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula mboten tinimbalan wantun sowan.
0: Wong luput adilimu kudu dipidana.
2: Pejah gesang, kula sumanggaaken Kakang Prabu.
0: Brata Jaya perkara iki bakal ndak

0: bodo yo. Ora dinisik mau kedadeane kuwi to.
1: Kuwi sapa to, Kakang?
0: Muka kuwi pangling. Kenasi kemer pawadi ngono kok.
2: Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula mboten tinimbalan wantun sowan.
0: Wong luput adile mung kudu dipidana.
2: Pejah gesang kula sumanggaaken Kakang Prabu.
0: Ratajaya perkara iki bahkan

0: Sembawati. Aduh, saka pertapan Godo Medono, kowe tak boyong marang kasatriyan Banjar Patuman. Nek teko sprene durung katon memanising polatanmu. Yen tak singgol mung tansah kok kipatake. Luputku kuwi apa, Jembawati?
1: Lah wong sampeyan satriya demen cidra kok.
0: Cidra bab endi wong manis?
1: Triyose kula dijak mriki ajeng dijak ningali temanten.
0: Lho, ora ngono, Jembawati. Banget-banget nggonmu kapiluyu nonton temanten kuwi temanten sapa?
1: Jarene sing dadi

0: Dewa Darat.
1: Lho. Kondange mau kleru olehmu nampa. Sing dikondangake kaya Dewa Darat mau dudu Koko Prabu Kakrasana nanging aku.
0: Lho, kok ngoten?
1: Iya, marga yen kowe mengko nyumurupi Kakang Prabu nggone busana temanten, kowe mesti bakal gila lho.
0: Pripun to niku sabenere?
1: Rene to nyedak orine. Kowe tak kandhani ya. Koko Prabu kuwi dedeke Kak Kong, ngerti? Awake dawa, sikile cendhak. Nah, kulitane kusi mbesisik banget. Wetenge gedhe, tangane ceko, sing tengen kuwaga. Sikile apus. Yen Siniwaka ora bisa tindak dhewe nanging dikrak, ora to. Mestakane gedhe, pasmone kaya jambitan. Wis to, saranduring badan kabeh sarwa gegilani.
0: Lah niku sinten?
1: Jurane. Lah kok Koko Prabu mbok inggih jumenengke mawon.
2: Narayana, Narayana. Aku ora bisa ngadeg amarga sikilku apus. Ora bisa kumlawe amarga tanganku ceko. Ora bisa lenggah amarga gegeden weteng. Narayana, kowe aja cedak-cedak aku mengko mundak tak cakot tak cathek amarga aku iki janggitan Narayana.
1: Ya. Koko Prabu kok ngono lho mesti. Duh-duh Koko Prabu jimat punden kula. Sewu-sewu genging kalepatan kula diagung pangaksama paduka Koko Prabu. Dene kula sawetawis wantun celandakan ngucap ingkang mboten sakmestenipun.
2: Weh. Dadi cara mikat wanita kuwi wong gerang dinggo korban keparat. Kowe biyen tak kongkon kowe patah. Ora tur katrangan entuk gawe utawa orane. Patah ora diswanake, malah wenggrenggem aling sesai teman Horyun.
1: Inggih, inggih, minjang mboten badhe kula kaping kalih Koko Prabu.
2: Aja gedhe pangapura ku tak kapake kuwi. Horyun. Kowe aja enak tapi enak Horyun.
1: Loh, wonten kabar menapa?
2: Jroning kadaton karepon maling.
1: Menapa sebabipun? Kok mboten tumenten kapikut?
2: Ora kurang-kurang gunku tansah ngetok kaprawiran. Nanging pun kakang kualan. Sumbar nyerik-nyerik hati-hati. Mengkini sembari. Kok prosono. Ojo meneh kowe tak pedenono. Agimu Narayana sing kulite ireng kaya langes. Wujute kaya kelenting mungetai. Kon maju merene.
1: Loh keparat. Malingipun menika tiang menapa demit.
2: Ya mung lumrah. Langsing dicolong kuwi dudu Raja Brana. Malinge wani jejawat kadang musik Brata Jaya.
1: Wah, bos lurip klakon.

0: Kulon sang yang perahmu kulon ngaturakan pangga bekti kunjuk sahanda ping pepoto ulun.
1: Iyo kulop wos tontarimo among pujo pangestowo ulun marang jeneng kita kulop tanpa nono.
0: Kulo cadung tangan kulo kekalih kulo pundi ing mestoko amawahono bagio kaiwanan kulo kajawi sangking kuniko bukulun unopo dalunanipun dening bukulun sagotra angin cuantah tumurun ing negari Manduru.
1: Kawruhono kulo jeneng ulun ngembang timbalaning jagat Giripati ing dino iki uga jeneng kita wis kalilan sawega ngarasuk busana penganten kang sarta ngagem makutaning keprabon kejaba tumuli dak arak marang negara Mandaraka jeneng kita kula kakrasana uga kapetedan nama ajejuluk Prabu Baladewa
0: ngaturaken sanget ing panuwun agi lampah kula kairing mewah kayoman para dewa.
1: Ayo kulo ulun perdandani terus budal marang Mandaraka.
0: Lha iki kados ngiko.

Suprapto Royogung negari Mandaraka. Temanten pawestri nenggi Dewi Rawati sawiga ing gati miwah pepak sinarujo para tamu agung. Ing antawisipun Satra Pandhawa sumawana para Kurawa ingkang pinandhikan Sang Joko Pitana ya Sang Kurupati.

0: Wanukirsari kebanjiran seganten madu negari Mandaraka. Rawuh paduka pukulan sampun anganti temanten kakung anak Prabu Anem Kakrasana.
1: Oh, kulop. Jeneng ulun kang tinanggenah angombyongi mewah anjenengi bakal daope putramu Sakaruni kulop.
0: Inggih, pukulun sangat ngaturaken genging panuwun. Nini temanten Irawati.
2: Kula rama wonten dawuh.
0: Mongso kula wis nekani sira kudu didhaup dening kadang musika Krasana kang sineksen para dewa sarta dijenengi dening para tamu agung.

0: nyuwun tambahing pangestu paduka kula.
1: Semanten ugi titah pujang para Irawati nyuwun pangestu kula.
2: Ya kula pakrasana mewah Nini Irawati. Sakarone pisan padha ulun pangestu.

0: nyuwun pangestu Romo Prabu.
1: Kula nyuwun pangestu Romo.
2: Yo yo, anakku temanten sakarune Sun Pangestuni. Tumuli boyongen mring adulaya.
0: Kula nggih dhateng sedhiko.

0: Kangku, ojo gawe rusuh. Rayuku bali wae marang negara Ngastina.
1: Sopo sing ngewangi wong Mandaraka?

0: 예, 나라.
1: 예, 들어서 선호가 강구.
0: 왔다, 왔다. 왜요, 왜? 랑간 문랑. 아니, 일단 중간 가로 왔고.

0: Sentosa dodo bauni kulup Bratasena rucaten bromantiamu kulup
1: iya ngestoake dawuhmu.
0: Ayo kulup tak ganti manjing jroning datuloyo suka-suka kembul bujo nondrowino sagutrah tetep condong raosiro.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngenuri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsono Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Naluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Selamat pagi Sutresna Budaya sekeng enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di akhir pekan kali ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir dan tentunya di akhir pekan kami hadir untuk Anda 24 jam. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan Batik Babakan Niti Kabecikan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending terpilih karya Maestro Kinarto Sabdo akan kami sajikan untuk Anda di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6 Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Tentunya masih banyak program-program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda nikmati di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Baik, sersama betul ya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sudah kami siapkan Babakan Niti Kabecikan untuk Agama Kristen, kali ini bersama dengan Bapak Yakobus Budi Prasojo, dengan mengangkat tema Setia Tuhu Ngantos Pungkasan.

Boten gantos ajining kapitadosan kanthi kanikmatan sawetawis. Kadang Sutrisno Budoyo sinau babagan kasetian pasamuan Semirna menika boten jangkep menawi boten nyebat salah setunggaling tokoh gereja inggih menika Polikarpus. Piyambakipun menika muridipun Rasul Yohanes ingkang dados uskup wonten ing kitha Semirna. Panjenenganipun seda minangka martir kirang langkung taun 150 gangsal Masehi. Nalika dipun peksa nyilai Sang Kristus supados gesangipun wilujeng, piyambakipun boten purun. Malah piyambakipun ngendika, nai wonten ing basa Indonesia kasebat, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Nah menika pangandikanipun Polikarpus nalika piyambakipun badhe dipun pejahi. Sedanipun Polikarpus ndadosaken bukti nyata saking abdinipun Gusti ingkang setya tuhu tumeka ing pati. Ingkang kaping tiga, ganjaran ingkang langgeng. Tiang ingkang setya tuhu badhe nampeni makutaning kauripan. Wonten ing pungkasaning perjuangan wonten prajanji ingkang nggumenaken. Inggih menika makutaning kauripan utawi gesang langgeng. Kasangsaran lan kasisahan ingkang kita lampahi namung sedasa dinten nedahaken wekdal ingkang winates. Makutha wonten ing teks aslinipun ginakaken tembung Stephanos. Inggih menika makutha kemenangan ingkang dipun paringaken dumateng olahragawan ingkang menang lomba. Sanes makutha makutha warisan kados raja dumateng putra mahkota. Kathah conto wonten Alkitab tokoh-tokoh ingkang setya tuhu dumateng Gusti. Nah wonten perjanjian lami wonten Sadra Mesa Abednego, wonten ing perjanjian Enggal wonten Stefanus, menika tokoh-tokoh ingkang dados martir awit setya tuhu dumateng Gusti. Kadang Sutrisno Budoyo minangka panutup, sumangga kita sami mawas diri wonten ing tataran pundi kasetyan kita wekdal menika. Menapa kita setya amargi berkah utawi kita setya amargi kita nresnani ingkang paring berkah. Ingkang kaping kalih, sumangga kita gantos raos ajrih dados raos pitados. Menawi wekdal menika panjenengan rumaos nembe wonten ing pakunjaran raribet utawi momotaning gesang ingkang awrat, emuto bilih menika namung sawetawis. Lan ingkang kaping tiga, sumangga kita mirsani dumateng ganjaran tumuju dumateng makutaning kauripan sanes dateng kasangsaran, tumuju dumateng Sang Kristus sanes dumateng prahoro ingkang kita lampahi. Mekaten kadang Sutrisno Budoyo RRI Ngayogyakarta panyuraos sing kitab suci ingkang kapendet saking kitab Wahyu bab kalih ayat 9 lan sedoyo. Sumangga kita sami setya tuhu dumateng Gusti ngantepi iman kapitadosan kita dumateng Gusti ngantos dumugi pungkasan. Gusti tansah berkahi kita. Sumangga kita ndedonga sesarengan. Gusti Allah Rama sembahan kawula. Kawula ngaturaken panuwun dene paduka sampun paring pangandika dumateng kawula. Paduka paring piulang dumateng kawula supados kawula tansah setya tuhu dumateng paduka ngantepi iman kapitadosan kawula sanadyan ing gesang kawula menika kebak ing kasangsaran, kebak ing kasedihan lan menopo kemawon perkawis ingkang kawula adepi. Nanging kawula badhe tansah gundhilan dumateng paduka

Seterusnya betul setelah tadi kita ikuti Batik Babakan Niti Kabecian. Saat ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Segera akan kehadirkan untuk Anda Gending-gending karya Maestro Ki Narto Sabdo. Sudah kami siapkan Ladrang Dwi Warno, Laras Belok Patet Barang, Samangki Kalajengaken Gudeg Jogja, Laras Belok Patet 6, Lanuki Batik Aturaken Bawo Sino Mocopat, Katampen Ojo Rewe Laras Belok Patet 6, Ugi Gending Nini Dawak Laras Lindro Patet 9. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, tren pariwisata terus bergerak. Liburan tidak sekedar hanya bersuah foto maupun berbelanja, tapi bergeser menjadi pengalaman untuk pemulihan jiwa dan raga atau healing. Menangkap fenomena global ini, sektor pariwisata Yogyakarta mulai melirik potensi besar wisata berbasis alam dan kebugaran atau eco-wellness. Salah satu terobosannya, dihadirkan jaringan kos eksklusif terkemuka The Paragon yang membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan sektor wisata eco-wellness. Manajer The Paragon Fadli meyakini, sinergi mampu menjadi katalisator dalam memperpanjang durasi kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI menggelar rapat kerja nasional diikuti 500 peserta dari pengurus dan anggota APJI dari 29 Dewan Pengurus Daerah atau DPD seluruh Indonesia serta jejaring internasional APJI di Australia, Belanda, dan Inggris Raya. Ketua Umum APJI, Tasya Megananda Yuki mengatakan, industri jasa boga memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Tercatat kontribusinya bersama industri makanan dan minuman menyentuh hampir 10% dari PDB nasional atau setara 2.300 triliun dan menyumbang sekitar 38% PDB sektor ekonomi kreatif. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya Budoyo, Sugeng Enjang. Pagi hari ini masih redup nggih di Kota Baru Yogyakarta. Bagaimana dengan tempat panjenengan pagi hari ini, apakah masih juga sama? Tadi malam sempat hujan juga ya, meskipun tidak lama seterusnya Budoyo. Nggih, pagi hari ini sareng kalian kulo Semi Prabu ingkang dherekaken wonten ing Matuk Gaduk Perumpat RRI Yogyakarta. Mugi sedaya tansah sampeyan sehat Bagas Waras lan wonten ing Enjang menika sampun saged ngawiti nggih anggenipun aktivitas bersih-bersih rumah, masak napa dene ingkang badhe tindakan wonten akhir pekan menika, atau mungkin juga yang hari ini sudah punya rencana untuk pergi keluar kota. Monggo dipersiapkan segala sesuatunya sebagai bekal pagi hari ini. Kok bekal ya? Bekal apa namanya nggih? Bekal semangat begitu nggih. Pagi hari ini Anda bisa bergabung di 50333 dan juga di 0895 01441066. Seterusnya Budoyo, 2-3 hari ini kan sudah dimulai yang namanya Pildun, ya, Pildun Piala Dunia yang diselenggarakan di 3 kota atau di 3 negara gitu, wonten ing Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Wah, dan ada 48 tim nasional yang akan yang berlaga begitu nggih. Dan Indonesia kebetulan tidak lolos ya ke sana. Ya gimana ya, sudah usaha dari kemarin-kemarin ternyata tidak bisa lolos sampai ke putaran final Piala Dunia. Tidak mengapa ya, mungkin belum rezekinya. Di lain waktu semoga nanti Indonesia bisa bergabung, bisa turut ambil bagian dalam Piala Dunia. Oke, 4 tahun lagi gitu, didoakan saja. Oke, tersebut ya. Pagi hari ini saya pengen tanya ke panjenengan, ini masih yang berkaitan dengan sepak bola gitu. Nanti silakan dijawab dari pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Pertanyaan pagi hari ini tersebut yo. Jadi dalam permainan sepak bola itu ya toh, kan kadang ada yang namanya itu gabru-gabruan ya toh, apakah itu ada kesengajaan atau enggak. Senggol-senggolan, dorong-dorongan ya toh, jambak-jambakan enggak ada ya. Tapi kadang ada yang nakal gitu juga ya. Ada yang sampai narik baju sampai sobek itu juga ada. Nah, dari sekian banyak dinamika dalam sepak bola itu kan ada pelanggaran. Nah, ketika melakukan pelanggaran keras ya, seorang pemain sepak bola itu dia akan mendapatkan apa? Ya, pilihannya apakah A, kartu kuning, B, kartu merah, C, kartu biru, atau D, kartu KK. Enggak ya. Ya pilihannya adalah kartu kuning, kartu merah atau kartu biru. Silakan di 50333 dan juga di 0895 01441066. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng
0: Enjang.
1: Enjang.
0: Weh, kalasan-kalasan. Kalasan menika?
1: Mboten klen.
0: Mboten klen tukang gelas to Jumus Pak Wartos.
1: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Si, tasih redup napa pun terontong-terontong, oh pun tasir dem sih wonten ing kalasan.
1: Nggih.
0: Sehat-sehat yang gilas?
1: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Sehat sih.
1: Sehat, keluarga sehat.
0: Pangestunipun sehat ugi.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo Kang Gilas.
1: Niku sing A niku wau.
0: Sing A nggih?
1: Nggih.
0: Anje, niki anu sok mirsani sepak bola mboten menika?
1: Nggih.
0: Oh, nggih to. Niki rak jadwalnya kan kadang pagi, kadang dini hari, kadang agak-agak siang, ngeten toh?
1: Nggih.
0: Dadi bisa ditonton nggih, ngaten nggih. Eh, jagoe sinten menika Kang Gilas?
1: Dalam?
0: Jagoe sinten? Jagoe klub apa tim mana yang nanti bakal juara?
1: Oh. Ayo nansane sing pundi
0: iki? Ah, sing niki pokoke sing dijagoe jenengan pundi, negara pundi?
1: Oh, sing dunia.
0: Nggih.
1: Dereng
0: anu
1: Mas,
0: lo dereng delok nang. Oh, dereng taun
1: sih.
0: Nggih. Ngaten nggih mengke pun.
1: Kira sing niki.
0: Persani. Ingkang pundi? Indonesia.
1: AFF
0: niku. Oh, AFF niku apun mboten lolos final ya.
1: Lah nggih pun niku pun mboten jagoni
0: to. Heeh, nggih pun wis pokoke.
1: Dereng sinten sing menang.
0: Nggih, ngaten mawon nggih. Nggih. Sami-sami menika sang yang gila sonten ing kalasan. Cuaca masih redup di kalasan. Sakwingkingipun sugengin sama to gaduk.
2: Assalamualaikum,
0: Kak Fiar. Waalaikumsalam. Nggih. Pagi. Mbak Anggun.
2: Iya, Mbak. Iya.
0: Apa kabar, Mbak Anggun?
2: Iya, baik. Ya, baik. Ya, Kak Siasemi, yang samanya baik juga ya.
0: Sehat juga Mbak Anggun.
2: Coba jawabnya Kak ya.
0: Jawabnya apa?
2: Yang B, merah ya.
0: Kartu merah. Nggih,
2: ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali nggih Mbak Anggun. Di belakangnya Sugeng Ijam Matuk-Gadok.
3: Wilo jengenjing Matuk-Gadok.
0: Wilo jengenjing Pak D, sehat-sehat.
3: Alhamdulillah, Pak Sakir gitu
0: ya. Sehat
3: nggih. Pak Yono gitu
0: ya. Pak Yono ingkang pedes menika. Nggih.
3: Nek Mbah Noyo nembe menyet-menyet HP.
0: Nggih.
3: Kali lah jawab sing abing nek kartu kredit ra petenanten, Pak.
0: Oh, napa anten apa nika?
3: Boten kartu merah mawon.
0: Kartu merah sih. Sami-sami Pakde Paimin wonten ing guwa pajangan. Di belakangnya selamat pagi Matuk Gadok.
4: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Sugeng Enjang sedayu Pak Sumar. Terus pundi Pak Wartes Pak Sumar?
4: Sinaringan kesehatan iki Mas Dani sak keluarga tambah sinaringan kesehatan.
0: Amin amin matur nuwun.
4: Cuaca sami RRI.
0: Oh ngaten sih. Lah nggih, tasih redup. Nggih. Monggo Pak Sumar.
4: Kartu kuning Mas Dani.
0: Kartu kuning. Oh nggih, ngaten.
4: Matur nuwun.
0: Sami, sami. Saking Pak Sumar wonten ing sedayu, di belakangnya selamat pagi Matuk Gadok.
5: Pagi, pagi Matuk Gadok.
0: Pagi, mlumpat progo.
5: Nggih, kenging Mas Semi.
0: Kenging Mas Ipul.
5: Nikin Bu BMKG Klomrogo kok wis lagi mleruk peteng ya.
0: Mleruk peteng nggih.
5: Kadae teng Jawa niki mengke.
0: Napa nggih?
5: Kadose lho Mas. Lamune niku pun ketinggalan
0: nih. Nggih, kadhasipun kok ngaten iki. Nggih,
5: biasa mbok kadhas mboten biasane ya, Mas.
0: Nggih. Pundi-pundi niku?
5: Oh, berarti merata niki Mas.
0: Merata, kadhasipun kompak nih, Kang Senan.
5: Nggih, wong setunggal frekuensi.
0: Oh, ngaten.
5: Nggih. Niku napa Mas kok ajeng padhas gawean awak ribet kok nang kartu kuning
0: lho. Kartu kuning niku mengke ten Dinas Tenaga Kerja, Disnaker gitu.
5: Pegawean berarti.
0: Pertanyaannya. Niku kalau pemain sepak bola melakukan pelanggaran keras, nah itu mendapatkan apa? Kartu kuning, kartu merah, atau kartu biru?
5: Wah.
0: Kenapa?
5: Kartu biru.
0: Kartu COVID.
5: Biru kita mudik. Kartu merah mawon lah.
0: Kartu merah.
5: Saking kerasnya toh maniku.
0: Ngaten nggih.
5: Wah, nganti ra iso ajar ya kuwi areng.
0: Waduh lah kok.
5: Saking keras. Komene Prancis sama jagone ya.
0: Ngaten Prancis?
5: Heeh. Oh,
0: nggih.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
5: Sugeng enjing, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budaya kumanturun Mas Ipul wonten ing wates Prancis ya toh yang dijagoin nggih. Kylian Mbappe ya toh. Sugeng enjing Matuk Gadok.
6: Sugeng Enjang
0: Matuk Gadok. Nah, menika saking Gunung Kidul sampun dibuka, Bu Dwijo sehat-sehat, Bu.
6: Kabeh Gunung Kidul ku mlebu.
0: Biasane ngaten niku ya, Bu. Terus ndridil nika lho, Bu.
6: Ning iki prihatin ya, Mas.
0: Lha, kenging kenging menapa, Bu?
6: Dalken mepe gabah wingi.
0: Oh, nggih.
6: Lah mboten kula entas mergane ketiga.
0: Heeh.
6: Bareng wengi terangane jam 09.00 udan deres.
0: Weh.
6: Wis pokoke kok lutut aku wis ora iso berbuat apa-apa karena enggak ada tenaga. Tak toke wae kodanan.
0: Lah nek lagi digulung to Bu kalau wae dalu.
6: Tak tutup terpal.
0: Oh, tutup terpal nggih.
6: Wah, udane deres kok nggih,
0: Nak. Wah, lah muga-muga
6: mengke nggih. Berat aku. Jangan prihatin
0: tenan muga-muga niki. Nggih, niki berarti nggih, salah prediksi ya, Bu. Lah nggih wong kala wingi wis sak wentawis menika anu bentar terus nggih. Lah iki. Iya lah.
6: Aku wis pokoke.
0: Nggih. Pun monggo sakniki jawabnya.
6: Aku ki dadi ragu-ragu.
0: Lah kok ragu-ragu, Bu?
6: Lah antara kartu kuning karo kartu merah ki ra bedane apa radong?
0: Oh, ngaten.
6: Gulaan nggih.
0: Nggih.
6: Ning akhirnya aku tak jawab sing kartu merah wae.
0: Kartu merah mawon nggih.
6: Ngaten
0: nggih.
6: Nggih.
0: Sangat sugeng njang. Sugeng nggih. Matur nuwun sih Bu Dwi contone Karang Mojon. Sih mugi samangke bentar ya Bu gitu. Mengke gabah saged garing ngaten nggih. Sugeng njang Matuk Gadok.
7: Sugeng njang Matuk Gadok Mas Semi.
0: Wah, minggir minggir.
7: Nggih. Nggih. Mau misa masuk.
0: Monggo Mami.
7: Salam kasih sayang suruh buat semua saja.
0: Nggih.
7: Muah muah muah muah.
0: Sehat-sehat.
7: Pun pun nyare se. Pun nyare se. Paling sehat.
0: Sehat walandong. Ngaten.
7: Masih walandong
0: ayo. Walandong kan sih. Tak kebandel monggo. Mami jawaban jenengan.
7: Kartu merah.
0: Kartu merah.
7: Nggih, mesti bener.
0: Ana mesti bener
7: nggih. Matur nuwun salam salam saking Mbak Eni Sisit.
0: Nggih. Terima kasih kembali Mami Sartika yang ada di Klisat Pinggir Sleman. Sehat selalu Mami beserta dengan keluarga. Nggih, putra wayah. Sugeng enjang matok gathuk.
8: Sugeng enjang matok gathuk.
0: Wah, langsung meluncur wonten ing mendut. Monggo.
8: Selamat pagi.
0: Sugeng enjang Parimbang. Sehat-sehat Parimbang nggih.
8: Alhamdulillah.
0: Nggih.
8: Sehat keluarga, mugi keluarga Mas Emi makaten ugi
0: nggih. Nggih, amin.
8: Tadi malam hujan enggak Mas Emi tempat Mas Emi?
0: Nggih namung sak napa nggih, namung sak perempiengan niko.
8: Nah, sekitar jam 9 itu.
0: Nggih, nggih.
8: Oh, padha mriki padha sampai Payaman sedang gitu.
0: Oh, nggih.
8: Nggih, nek mriko rada gase.
0: Nggih, rada mrepot nggih.
8: Oh, nggih. Ya pancen iki janjian wis musim ketiga ning kok malah udane ya.
0: Nah, pripun menika? Pokoke susah diprediksi ya
8: toh. Ya alhamdulillah malah disyukuri wae.
0: Oh, lah nggih. Oke, rasiram-siram gitu.
8: Nah, nggih. Boleh pas ini melu jawab.
0: Monggo, Pak.
8: Nah, ah, kula pelanggaran keras lho niku.
0: Nggih.
8: Nah, keras yo kartu merah.
0: Yo, nggih. Jagoin pundi menika?
8: Brasil.
0: Brasil. Wah, nggih.
8: Nek kula nganu wis sudah 10 tahun nono ndak pernah lihat bola karena kalau lihat TV apa itu mripate iki loro itu.
0: Oh, lha kok nek
8: nyupir rawani.
0: Sih.
8: Ya ngalah ra ndelok TV 10 tahun.
0: Ngaten to. Nggih.
8: Ngaten Mas Yami.
0: Nggih. Sami sami. Pari bawang tadi mendut matur nuwun sudah bergabung di 54333 di belakangnya monggo. Mato Gado selamat pagi.
9: Maso Gatung selamat pagi iki sembleru.
0: Wes, wah niku jenenge medal riyen to, lek gono lha terus setan kamar kok jenengan niku.
9: Wah, karang awake loyo nek yang ngene iki wae.
0: Wah, lha jan kok pasiene akeh banget kok ya wingi mesti.
9: Loh jan ra tau seren.
0: Ra tau seren sih
9: nggih. Kaya le buka.
0: Heeh. Oh,
9: Patrick
0: jam. Wah. Dan boy.
9: Ya akeh sing yo di sang pengantung nak para sik. Metari KL pun
0: jam
9: tengah membau.
0: Oh ngaten, gih. Monggo.
9: Rasa cocok-cocok terus kor dikele kene meja.
0: Oh lah, gih. Kange pun kulino kok, gih.
9: Angge, mangane mangsane bayar ditinggali nota.

0: itu aja yang biasanya ngoten niku
1: nek telakon sih pun ngaten nggih. Matur nuwun lek ana wonten ing Gunung Saren dititeni nggih to, prakiraan cuaca menika jadi patokan nggih to. Sugeng enjang matur gathuk.
2: Sugeng enjang matur gathuk. Sego mendhet ndak tak mampir Sranda.
1: Lah karang nggih menika wau nurut Kali Progo kok nggih.
2: Wis get commented wau.
1: Ngaten nggih. Sehat-sehat tak muji ana.
2: Alhamdulillah, penjalan nggih sehat
1: ya. Pastinipun sehat ugi. Nggih. Monggo Pak Mujiono napa?
2: Pelanggaran keras niku kartune merah kula setuju niku.
1: Oh, kartu merah nggih. Eh, kayak niki nek jenengan jagoi pundi menika Piala Dunia?
2: Eropa biasa nih.
1: Oh, ngaten, Eropa nggih.
2: Prancis
1: niku sing Prancis. Nggih.
2: Matur nuwun Mas
1: Emi. Sami-sami. Yes, Sugeng Enjang. Pak Mujiono wonten ing Brosot matur nuwun di belakangnya 503333 Sugeng Enjang matur gathuk.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sugeng
1: Enjang Mas Emi. Sugeng Enjang Jalan Bantul.
3: Pak Mulati.
1: Pak Mulati, oke gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Iya, sehat selalu.
3: Minum teh panas.
1: Teh panas tawar atau manis?
3: Ya cukup.
1: Cukup. Sedikit.
3: Enggak manis-manis.
1: Oh, ngaten sih. Monggo Pak. Mulati jawaban jenengan apa?
3: Ya, pemain sing melakukan pelanggaran keras ya. Di apa tuh? Kasih kartu kuning.
1: Kartu kuning. Sih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sih menikah saking Pak Mulati. Oke. 5403333 Sugeng Enjang matur gathuk. Terputus. Kita buka lagi monggo di belakangnya. Seterusnya yang bergabung, yang bergabung di WA sabar dulu sih, nanti akan saya bacakan. Sugeng Enjang matur gathuk. Terputus lagi, dua kali terputus. Coba yang ini semoga tidak terputus lagi. Sugeng Enjang matur gathuk. Sugeng Enjang saking Purworejo menika. Pak Bambang Sutarno dos pundi pawartos?
4: Alhamdulillah pangestunipun.
1: Sehat
4: nggih.
1: Alhamdulillah sih pangestunipun. Monggo Pak Bambang Sutarno, cuaca pripun menika wonten ing Purworejo?
4: Mendung.
1: Mendung nggih. Oke, okay, sami kalian. Kota Baru menawi ngaten nggih. Monggo.
4: Pangalung jamar.
1: Nggih. Nek
4: kate pelanggaran kelas namung sepinggane sementara kartu kuning.
1: Oh ngaten.
4: Kalau dua kali malah kartu merah.
1: Oh ngaten nggih.
4: Ngaten apa?
1: Nggih.
4: Pagi.
1: Selamat pagi Pak Bambang Setara wonten ing Purworejo matur nuwun. 5403333 Sugeng Enjang matur gathuk. Gitu ya, terputus lagi. Sekarang coba pelan-pelan. Sugeng Enjang matur gathuk.
5: Sugeng Enjang matur gathuk Mas Semi Prabowo.
1: Jim.
5: Sugeng sehat.
1: Sugeng sehat ugi Mbak Nawi. Terus pundi menika wonten ing Budur cuaca?
5: Budur tasih mendung redup.
1: Meredup nggih. Wah, niki ternyata merata redupnya. Nggih. Monggo Mbah Nawi menika napa jawaban jenengan?
5: Karena pelanggaran keras nggih kartu merah.
1: Kartu merah. Nggih, mekaten.
5: Matur nuwun Mas Semi.
1: Sami-sami.
5: Nggih. Atas paripurna paringi sehat lancar rezekinipun.
1: Amin. Matur nuwun saking Budur Mbah Nawi nggih wonten ing ngaran Budur. Sugeng Enjang matur gathuk. Terputus lagi. Kita buka lagi tersebutnya untuk dua penelpon. Nanti akan kita lanjut untuk baca yang bergabung di WA. Mekaten nggih Sugeng Enjang matur gathuk. Wah, niki lho.
6: Matur gathuk.
1: Iya, terus pundi menika Mbah Noyo?
6: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Nggih.
6: Masih redup, Mas.
1: Masih redup.
6: Mungkin sempat grimis.
1: Grimis yo. Untung wis din.
6: Kok nganggo gluduk bareng ini, Mas?
1: Nggih napa? Lho kok ya ana gluduk bareng.
6: Kok ketika-ketika ini gluduk
1: ya. Iki pratandha apa iki?
6: Pratandha rendeng apa piye?
1: Apa arep pula rezeki ya?
6: Lah iya. Ya alhamdulillah nek rezeki.
1: Lah nggih kaki.
6: Nggih. Ning ya ora ulung wani ngetok gendeng
1: aku. Oh ampun mungkin riyen kok nggih.
6: Kok nek wis rada
1: rantang-rantang. Lah ngene.

0: Nggih.
1: Ana Mas Dipaimin.
0: Nah, nggih, kalau mau sampun Pak Dipaimin.
1: Mbak Siti sing ngurungi.
0: Dalem?
1: Mbak Siti karo Mbak Ana.
0: Dereng. Nggih.
1: Pak Yanto karo Ki Wiro Gendeng.
0: Heeh.
1: Aku tak jawab yang kartu merah wae, Mas.
0: Kartu merah. Nggih.
1: Itu aja.
0: Heeh.
1: Wis Jawa.
0: Nggih.
1: Rupane coklat.
0: Heeh.
1: Senajan wis tua ning tetep semangat.
0: Tetep semangat. Merdeka. Matur nuwun. Bahna ya wontening Gadung Sari. Satu penelpon lagi, sugeng Enjang Matuk Gadok.
2: Enjang Matuk Gadok.
0: Nggih, sugeng Enjang, Bu.
2: Saking Monjali, Mas.
0: Bu Sriwi sehat-sehat, Bu.
2: Nggih, pangestunipun panjenengan tak nggih sae to.
0: Pangestunipun, Bu, iki sehat.
2: Nggih, badhe nderek Jawa.
0: Monggo, Bu.
2: Menawi jawaban kula nek pelanggaran keras langsung kartu merah.
0: Kartu merah ngaten nggih. Nggih.
2: Saya ya hobi nonton bola,
0: Pak. Nggih. Jagoe sinten, Bu? Tim mana, Bu?
2: Kayaknya ya Eropa, tapi
0: tim Eropa.
2: Mananya belum tahu kan
0: oh.
2: Di awal-awal ini.
0: Oh, anji, masih di awal-awal ngaten nggih.
2: Nggih, ngaten kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun, Bu Sriwi wonten ing Monjali, sehat-sehat sih, Bu. Penggemar sepak bola juga. Pokoknya tim Eropa nanti, tapi belum tahu nanti tim mana yang akan juara. Karena ini kan masih ini ya, masih di grup masing-masing begitu nggih. Lah nanti mungkin kalau sudah siapa yang lolos dari grup itu nanti baru kelihatan nih. Kira-kira siapa yang akan punya peluang besar untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Sudah ada 120 yang bergabung di WA, saya bacakan satu per satu tersebut yo. Dari Bu Rus Winning saja banyak. Pak Suna, Pak Sumarno wonten Cangkringan juga. Kang Min wonten ing Jojoran voice note monggo.
3: Sugeng esok Madok Kato.
0: Sugeng esok.
3: Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
3: Kulo Kang Min saking Jojoran Kulon.
0: Nggih.
3: Dadi pajangan.
0: Monggo.
3: Mugi-mugi kita tancah binaringan kesehatan.
0: Amin.
3: Rezeki ingkang lancar Mas Semi Prabowo.
0: Amin amin sih.
3: Jawaban kula yang dipun paringi kartu merah.
0: Kartu merah.
3: Ngaten Mas Semi Prabowo.
0: Ngaten.
3: Matur nuwun.
0: Sami sami.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Kami jajaran matur nuwun ada Pak Amri Sis Tin, sih. Jawabannya adalah B, ada Pak Wiana, jawabannya Karmer. Kartu merah. Nek kartu kuning, Karkun. Nggih. Ada Pak Ridwan wonten Mayudan, jawabannya B, ada Mbah Pur wonten Jagal, jawabannya B, ada Mbah Noyo kalau mau sampul. Bu Esti Kulon Progo, jawabannya B, ada Pak Bada Triutomo, kartu merah, ada Mas Enget. Kartu merah, Mas, ada Bu Susmi, kartu merah juga. Pak Said Ahmad Kalikotas, jawabannya B, ada Pak Sri Harjono Matukismo juga B. Nggih. Kemudian ada Bu Winarni, jawabannya B, ada Bu Jumira wonten Sari Harjo, jawabannya B. Ada Bu Dwijo kalau mau sampun, Pak Untung Taman Siswa jawab jawabannya B, ada Bu Mugi wonten ing Kasihan jawabannya A. Bu Darmini jawabannya A, ada Bu Sakinem Sugeng Enjing Bu Sehasian C jawabannya adalah B. Ada Bu Eni Taman Tirta juga B. Pak Kasiono Bolawen menika kinten voice note monggo.
4: Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk.
4: Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjing.
4: Kula Pak Kasiono Bolawen Tlogo Adi.
0: Nggih.
4: Badhe ngaturaken jawaban pangsan kula menawi sepak bola menika kesalahan yang berat
0: menika
4: dipun paringi kartu merah.
0: Kartu merah.
4: Mangkaten Mas Semi Prabowo sugeng nggih matur nuwun.
0: Sami-sami menika saking Pak Kasiano Bolawen ada Mbak Anggun kalau sampun Pak KRT Hadi Projo Kusuma Pengasih jawabannya kartu kuning. Bu Siti Bangun Tapan B, ada Bu Azmi juga B, ada Pak Damas ke selamat pagi. Jawabannya adalah B. Ada Mr. Wit nggih, leres gimana kok Pak Wit? Nggih, jawabannya ingkang B, Mas. Nggih, ada Pak Bukiran Sugeng Enjing. Pokoknya guyu rasa tuku jawaban kula ingkang B. Matur nuwun, Pak Untung Raharjo jawabannya adalah kartu kuning, Mas. Bu Naomin menika wonten ing Ireda, monggo, Bu.
5: Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing.
5: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, Bu.
5: Sugeng Matuk Gadruk. Ibu jawabe kartu kuning ye.
0: Kartu kuning bu.
5: Niko jawabipun kartu kuning.
0: Makaten.
5: Pilih leres nggih puji Gusti. Pilih salah nggih boten menopo.
0: Boten menopo
5: Mas Eni. Yang penting Bu Sular sakit mlebet program 4.
0: Ngaten.
5: Gusti amberkahi nggih Mas Eni.
0: Amin. Amin sih. Pun amin wonten ireta matur nuwun. Kita buka lagi di 5033 di WA kok telepon. Pak Saryanto disekan jawabannya adalah B. Pak Sunaryana wontene Muntilan juga B, ada Pak Ngadima wontene Musirawa Sumatera Selatan Badindera Enjam nggih. Pertanyaan sepak bola menika jawaban kula ingkang A nggih. Tapi kalau misalnya terjadi pelanggaran kedua nanti jadi kartu merah wasalam. Bu Widiyati, selamat pagi Bu. Jawabannya adalah kartu merah. Ada Bu Widiyati juga B. Pak Sutarno, jawabannya juga B. Ada Nini Dewi, jawabannya B. Pak Arif, jawabannya B. Ada Bu Wagimo, Sugeng Injang, kartu kuning Mas. Bu Cindy, jawabannya B. Ada Bu Tuti Wontenin Joko Yudan, jawabannya adalah ingkang kartu kuning. Nggih. Ada Pak Sunu Basuki Nirenjap ingkang B. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang Sugeng Injing, kartu merah. Ada Bu sekedar menika dari siapa nggih? Sugeng Injing Mas Emi menika jawab saya adalah kartu kuning dari Mbak Farani nggih. Matur nuwun. Ada Bu Ir jawabannya adalah wae meruput. Oh nggih. Maturun, ada Pak Iswanti kartu merah. Ada Bu Sarmiatun nonton di jalan Dendus Kulon Progo jawabannya B. Ada Mas Wini Sugeng Injing jawabannya ingkang B. Nggih wonten ing Bantul maturun Balan Tambak Bantul jawabannya adalah B. Ada Ramo Yu Sugeng Injing jawabannya B. Ada Pak Sutur wonten ing Gamping juga B. Ada Pak S Hadi Pranoto menika mengirimkan voice note. Monggo. Sugeng Injing. Sugeng Injing, Pak Hadi Pranoto kok enggak ada suaranya ternyata nggih. Enggak ada suaranya ternyata kirimnya voice note. Heeh. Nggih. Ada Bu Wigati dari Diwonosobo jawabannya B. Ada Bu Salama Sugeng Injing Bu jawabannya A. Ada Mas Ari Lereng Merapi jawabannya B. Pak Yanto Puncak Suralaya jawabannya A. Matur nuwun. Ada Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul. Monggo.
6: Dapat kartu BPJS.
0: Wala niki BPJS. Nggih, matur nuwun. Ada Mbah Wakiran jawabannya A. Ada Mas Tia Magelang jawabannya B. Mbah Suro wonten ing Harga Laut jawabannya A. Pak Gading B. Ada Pak Agus Prastawa juga B. Mbah Jio jawabannya B. Ada Pak Tejo jawabannya B. Ada Putri Wahyudiati Sugeng Injing jawaban kula ingkang A. Kartu kuning. Ada Pak Tri wonten ing Patok jawabannya B. Ada Pak Bambang Eko jawabannya B. Kemudian oh Mas kalau di jalan jawabannya kartunya kartu tilang. Bu Kusmiati wonten ing Semanu jawabannya A. Ada Pak Supardiono jawabannya C. W. Om Wonji Mas Pri wonten ing Pelayan jawabannya B. Kemudian ada Pak Sudiro wonten ing Karangmojo juga oh jawabannya A. Kemudian menika dari siapakah coba kita dengarkan. Monggo voice note.
7: Yo 2 3 hari ini kan.
0: Jih.
8: Halo.
0: Halo.
8: Sugeng Mas Semi.
0: Sugeng Injang.
8: Matuk gatuk.
0: Nggih.
8: Kula badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Monggo Bu.
8: Sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Nggih.
8: Matur nuwun.
0: Nggih. Lho, mboten jam nggih. Eh, mboten menapa menika saking wae jam nggih, matur nuwun. Mami Sartika kalau wau sampun, Bu Atun jawabannya adalah kartu merah. Sersa Budaya kita ke lagu dulu nggih, nanti kita buka lagi telepon dan juga tentunya baca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madok Gadok Pro 4 RRI Jogja.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Satu sambut ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Tentunya di kesempatan pagi hari ini masih tentunya di Madogado Pro 4 RRI Yogyakarta. Dan tersebut ya, di beberapa hari ini sudah dimulai yang namanya sepak bola, begitu nggih. Dan tentu tersebut ya, bagi panjenengan yang pingin mendengarkan sepak bola bisa juga mendengarkan melalui program 1 dan juga di program 3, begitu nggih. Kalau Anda bisa atau pingin mendengarkan informasi terbaru dan juga tentunya berkaitan dengan sepak bola dunia ya, bisa Anda nikmati di program 1 dan juga di program 3. Nah, jam-jamnya bisa Anda simak ya di program 1 karena bisa didengarkan, begitu. Selain juga bisa Anda tonton tentunya di YouTube-nya RRI, begitu nggih. Baik, sesampainya kita buka lagi di 58540333, masih ada pertanyaan yang sama. Dalam pertandingan sepak bola, ketika pemain itu melakukan pelanggaran keras, nah maka itu akan mendapatkan apakah A, kartu kuning, B, kartu merah, atau C, kartu biru. Nah, 54033 Sugeng Injang Matu Gadok.
1: Sugeng Injang Matu Matu.
0: Sugeng Injang. Terus pundi pawartos Pak Yanto.
1: Alhamdulillah sehat. Podho lekudanan mumbengi Mas.
0: Napa nggih?
1: Alah tapi yo ming liwat ning kutu koyo
0: rampung.
1: Malah ngeget-geti.
0: Ket-ket.
1: Wong padange kok ngono kok gremes
0: kira-kira. Lah nggih. Nggih
1: kok.
0: Ngaten sih.
1: Ya Mas Emi nggih sehat nggih.
0: Pangestu nipun Pak Yanto nggih.
1: Iya, alhamdulillah. Nih ulegi ya beradat.
0: Pun beradat lagi.
1: Tukon bayung.
0: Kulek menir. Menir sak okai itu.
1: Nek boten botoi Itali Mas, kulo sing jelas.
0: Itali.
1: Boten.
0: Oh boten, dapri pun. Lah boten melu eh.
1: Bosnia toh, tak
0: melu
1: ten. Anu piala dunia.
0: Langke Italia yang tidak lolos.
1: Langke tim sekuat niku kok yo iso ra lolos.
0: Langke dilalah.
1: Indonesia sing ra lolos wis biasa.
0: Langke kok Itali lho, atase Itali kok ra lolos.
1: Jan kula yo gumun wae.
0: Gumun karang yo bal niku bunder kok, Pak.
1: Langke digasil karo Bosnia.
0: Langke. Ya kok isa-isane gitu.
1: Langke. Tali Bosnia iki ora termasuk anu lho kok ya iso ngalahke
0: Italia. Oh, lha nek pemaine. Lah nggih karepe pemaine niku ampuh-ampuh Bosnia niku doten tim besar kok nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Kula jawabane nek enten kartu ATM mawon.
0: Kartu ATM tanpa isi.
1: Men seneng iki. Sing bal-balan men seneng.
0: Ngaten nggih. Sugeng Insang Pak Yanto untuk Candi Abang Maturun. Kita buka lagi Sugeng Insang Matuk Gadok.
2: Halo Sugeng Insang Matuk Gadok.
0: Sugeng Insang sih. Semangat Sabtu. Jalan Paris sih Bu.
2: Ibon.
0: Jalan Paris menika.
2: Oh nggih.
0: Sih.
2: Cuaca. Wonten terontong linggih.
0: Oh pun terontong sih wonten Jalan Paris.
2: Mau dalu pun digrimisi Mas.
0: Oh ngaten nggih. Monggo Bu Ayu jawaban jenengan apa?
2: Kula tak kartu merah mawon Mas.
0: Kartu merah. Nggih. Matur nuwun sugeng-sugeng. Matur nuwun, Bu Ayu wonten Jalan Paris sudah bergabung. Kita buka lagi 54033. Matur gado selamat pagi.
3: Selamat pagi Madogado.
0: Pagi dari Wates menika?
3: Nggih. Mudah-mudahan sehat.
0: Sehat nggih pangestunipun. Sampun rugi nggih Mas Ardi nggih. Nggih,
3: mugi-mugi Pak Amin di Jalan Sewon juga sehat.
0: Ngaten.
3: Di acara ini.
0: Nggih.
3: Dan mau jawab untuk mempersingkat waktu ya.
0: Nggih, monggo.
3: Kalau tadi jawab kartu merah seandainya itu pelanggaran yang arahnya kekerasan
0: misalnya
3: tackling pada lutut misalnya kayak itu.
0: Oh ngaten sih.
3: Tapi kalau cuman menghentikan apa atau pergerakan lawan dengan menarik kaos itu ya paling peringatan.
0: Oh ngaten sih.
3: Jadi itu masalahnya tergantung kasusnya.
0: Tergantung kasusnya. Nggih.
3: Matur sembah suwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Mas Ardi wonten ing Jal wonten ing Wates. Sugeng njenengan matur gaduh.
4: Sugeng matur gaduh Mas Emi Prabu.
0: Nggih, sugeng njenengan Bu, sehat-sehat Bu.
4: Sehat, Mas Emi sekeluarga nggih sehat to.
0: Pangestunipun sehat Bu. Nggih, niku waduh. Wela wis wajane wis di ngrengke, dingkrengke ngeten iki wis cetha masak-masak niki.
4: Niki niku ngadeng goreng growol.
0: Goreng growol wela. Growol. Kapan niku leten Kulon Progo?
4: Inggih.
0: Kok oleh growol pisan?
4: Lah kemarin niku tan dolan nenggane Mbah Suro.
0: Oh nggih.
4: Terus ternyata pulang dibawain growol. Kan gede banget itu enggak habis.
0: Nggih.
4: Sisanya tak kasih kulkas tak goreng,
0: Mas. Wah, lah cocok menika sih.
4: Tempe bunguke ya, Mas, mantep ngejeb.
0: Niku jan.
4: Mantep.
0: Niku karang ya le napa niku le bacem ket wingi sore kok nggih.
4: Lah kan ternyata mboten 5 dino.
0: Eh.
4: Jawabane kula kartu merah.
0: Kartu merah. Nggih,
4: ngaten.
0: Matur nuwun sih Bu Wagianti sih monggo pola jengakan anggenipun goreng growol. Terus mengke tempe napa wau benguk baceman. Sugeng encang matur gado.
3: Sugeng encang matur gado.
0: Weh, menika saking Lopati.
3: Nggih, leres.
0: Pak Sal.
3: Bonceng Bu Wagianti.
0: Wah, lha kok ya saken bonceng niku pak kapan lek ten pundi lek ngenteni?
3: Alah kula
0: ketenggo ket wau jam 10 wau. Dadi wau bar saking ngene Mbah Suro didang wonten ing Serandaan. Nggih. Monggo Pak Sawi yo.
3: Nggih, kula nderek jawab ingkang kartu merah
0: menawa. Kartu merah, nggih.
3: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami Pak Sawi wonten ing Lopati matur nuwun sih wonten ing Serandaan. Sawingkingipun sungguh tasipun bika wonten ing gasal 03333 Sutresna Budaya kita buka untuk 2. Penelpon lagi. Sudah enggak ada ya sudah kalau gitu kita beralih ke salah pencet saya. Nah, pantesan kok enggak ada yang masuk ternyata belum dibuka kok. Sugeng enjang matur gadok.
5: Halo.
0: Halo. Weh, lah jadi tunggu-tunggu ket wae we menika. Weh, pon tuku pasar.
5: Nggih.
0: Weh, lah jan nggih.
5: Wes
0: saling
5: mindo
0: mah
5: mau saka pengajian
0: nang Potong Legi. Heeh. Bali nang
5: pasar wah.
0: Wah, lah jane esuk-esuk tekan pundi-pundi ya mudho menika.
5: Wes mindo e, Mas.
0: Wo pun gowes niki wae.
5: Ayo gowes tekan Legi anu pengajian toh
0: Bali nang pasar. Ngelaji niku pundi?
5: Mas niku nggih anu niku kidul lapangan niku lho.
0: Kidul lapangan. Oh, rutin, rutin pendak setu esuk.
5: Pendak setu esuk.
0: Oh, ngaten. Jek wae pacitane napa? Wah lah niku jan wis cocok niku wis. Mulakno ning gue iso pindho wae ra krasa niku wae.
5: Arek mampir ning pasar iki dalane rame yo bali meneh.
0: Bali meneh, oh nggih. Monggo.
5: Nggih.
0: Wah, manut wae.
5: Angger ra ngerti kula tak manut ndawa pian rimawon.
0: Ngaten. Nggih.
5: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam yudan sih pun gowes 2 kali. Nggih, kita buka lagi sugeng encang matur gathuk. Cetho kandel nek iki wong esbar di tebas e.
3: Kok ngertos.
0: Wah, kula e. Kula e.
3: Rezeki kok Mas Guru.
0: Jan Banyu milih tenan nek iki sinaosa ketiga Banyu milih kok nek.
3: Woi Banyu milih sing PNS.
0: Ah wong sinawang.
3: Nggih sami mawon.
0: Ngaten.
3: Ya to Mas Guru.
0: Ya wong stunipun semanten ugi nggih. Berkah nggih. Ngaten.
3: Iki tambah mantep, tambah sehat mawon.
0: Mekaten
3: nggih. Ya kalau duit ae masih.
0: Heeh, nggih.
3: Iku nganu Mas Guru
0: iki bon.
3: Tergantung kesalahan riyen lho.
0: Oh ngaten tergantung kesalahan.
3: Nggih. Mangene ning ringan nggih kuning.
0: Heeh.
3: Nggih. Sing paling peran nggih merah.
0: Heeh.
3: Jabatane ngoten niku nggih asal mboten.
0: Mboten napa-napa pokoke bebas.
3: Ngoten
0: niku
3: mawon.
0: Matur nuwun Mas Guru nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ki Joko Budi matur nuwun saya bergabung dan sekarang saya akan beralih ke WA nggih Sutresna Budaya karena yang telepon saya cukupkan dulu supaya nanti yang di WA bisa terbaca semuanya. Sekarang saya bacakan lagi selanjutnya masih ada 65 yang belum saya bacakan dari Bu Rami wonten ing Melati jawabannya adalah kartu merah. Pak Sutanto sugeng enjing langsung pecat dan diberi kartu merah mawon Mas menika nggih keras nggih. Ada Mbak Hikmah jawabannya B, ada Mbak Aira jawabannya B, ada Buningsi Wonten Wonosari jawabannya A, Mbak Mulyana Gotirto jawabannya A, ada Mbak Becut jawabannya kartu menika kartu matuk gaduk pintar. Wow, kartu pintar matuk gaduk nggih, matur nuwun. Mengke terus lulus dapat sertifikat dan juga ijazah. Mas Guru Kadipiro jawabannya kartu merah, ada Pak Trimoyadi wonten Gerejak jawabannya B. Pak Kartiman wonten ing Kaliurang sugeng injing jawabannya B, ada Mbak Popi wonten ing Muntilan jawabannya B ya Mas. Ada Bu Mamik di Sewon jawabannya B. Nderek jawab Mas kula kartu kuning nggih Bu Sugiyarti, sehat-sehat selalu nggih Bu. Bumin dari Wonosalam sugeng injing nggih Bu, jawabannya adalah A. Ada Pak Toyo di luar jawabannya B, Bapak Elita wonten ing Bantul jawabannya A, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar menika Kintun voice note monggo.
6: Sugeng esuk, gaduk-gaduk, sugeng esuk Mas Semi Prabowo kesakasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki. Jawaban kula menika kartu kuning mawon Mas Semi.
0: Mekaten.
6: Lepat nyun ngapunten, ngambil terus matur nuwun.
0: Sami-sami.
6: Kartu kuning guyu ora tuku, keplok ora tombo, seneng atine tetep. Semangat mengeke gue sing Mas Semi
0: matur nuwun. Sami-sami Pak Supaya Kadi layar wonten ing mantingan Pak Sari sugeng injang jawabannya adalah B, ada Bu Aida wonten ing luar jawabannya menapa menika monggo Bu.
7: Sugeng
0: esuk nggih. Monggo Bu.
7: Dengan Aida yang keluar
0: monggo Bu.
7: Nggih. Derek jawab jawabannya B, kartu merah matur.
0: Kartu merah matur nuwun. Ada Bu Radmini jawabannya B, ada Mbak Ima wonten ing pundi menika nggih. Jawabannya adalah kartu merah Mas, cuaca mendung. Ada Bu Partina wonten ing Bantul. Wonten Delingo jawabannya adalah kartu merah. Bu Pipit sugeng enjing. Nggih, kartu merah Mas, senajan kula mboten reti aturan bal-balan. Nggih. Masuk kita selamat pagi. Jawabannya apa menika? Kartu merah nggih, tapi ada voice note-nya, coba kita dengarkan.
8: Salam. Terima kasih kembali nggih, Mbak.
0: Oh, nggih, malah suara saya sendiri yang diputarkan. Nggih. Mama Ana selamat pagi sugeng enjing, berkah doa saking Mas Semin ya, alhamdulillah sehat. Nderek jam nggih Mas, menika janjane kula bless Mas. Mboten ngertos babakan persepak bolaan. Niki asal jawab sing penting nderek ngerameaken wontening enjang menika jawabannya kartu kuning. Matur nuwun. Yo Mariati wontening Wonosari jawabannya adalah kartu kuning. Ada Bu Sumariati selamat pagi jawabannya kartu kuning. Bu Wagianti kalau sampun, Pak Nuryono Haryati jawabannya B. Ki Juwaroyo jawabannya adalah B. Bu Supriyati wontening Tunggul Timur. Monggo Bu.
9: Sugeng enjang matur kagem.
0: Sugeng enjang Bu.
9: Mas Semi Prabowo kados pundi pawartosipun keluarga
0: sedayanipun
9: nggih.
0: Nggih Bu.
9: Kula ngantos kangen swantenipun Mas Semi. Kula badhe jawab ingkang kartu merah menika Mas.
0: Kartu merah.
9: Pelanggaran keras mekaten kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami Bu. Ada Bu Warsi jawabannya adalah sugeng enjing, salam saya lestari budayaku, matur nuwun absen mawon. Abah Sarjiman jawabannya B, ada Pak Suntono wonten ing Gunung Kidul jawabannya jelas kartu merah Mas niku nggih. Pak Nyadi dos pundi Pak Wartos? Sehat-sehat nggih. Menika katemen wonten ing Blora. Oh nggih, matur nuwun. Dangu ten pinangki menika kalian Pak Nyadi Kasmorejo. Ada Pak Rianto jawabannya A, Pak Tupar menika voice note nih monggo.
10: Sugeng enjing matuk gaduk,
0: sugeng enjing
10: Mas Semi Prabowo nderek jawab Mas.
0: Monggo
10: amawon Mas.
0: Amawon
10: nggih. Jawaban kula niki sedaya warga Senden bisa menyetel sedaya.
0: Mekaten sih.
10: Niki radio kula pun kula siap nggih. 24 jam tetap bersama Prompat tekan sesuk bengi Mas.
0: Mekaten niku
10: Mas Semi Prabowo.
0: Matur nuwun.
10: Mriki nggih jawah deres Mas, mboten mawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Saya selalu nggih Pak Tupal lan ugi warga masyarakat wonten Senden, Karang, mekaten nggih. Pak Bambang Sutarno kalau wau sampun, Pak Suwarto jawabannya kartu merah, Bu Yanu monggo Bu voice note.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng enjing
11: kula nderek jawab ingkang kartu kuning Mas Semi.
0: Kartu kuning.
11: Posisi kula wonten Jawa Barat Cimahi.
0: Mekaten.
11: Mboten matur nuwun.
0: Tetep
11: pantau dan aktif di program Pro 4 Yogyakarta.
0: Waalaikumsalam. Wonten Cimahi nggih, sehat-sehat nggih, Bu. Pak Min Suratno jawabannya kartu merah, Bu Siti wontene Pakem jawabannya adalah kartu kuning. Ada KMT Projono Lusodo jawabannya B, Mas Kulon jagoi Prancis. Ada Bu Masri ya, wontene Karang Pilang jawabannya adalah kartu merah. Ada Bu wontene Sorobayan jawabannya ingkang B ya, Mas. Ada Bu Purwanti juga B, ada Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya adalah kartu kuning. Ada Bu Asri, monggo Bu menika jawabannya apa? Oh, salam sehat merdeka, jawabannya kartu kuning. Nggih, sudah beres Mas Semi, tinggal sarapan, monggo. Mas Klawar Godian sekengin jeng, kalau pelanggaran keras yo B, Mas, bisa langsung kartu merah. Kartu kuning diulang maka akan diberi kartu merah langsung, mandi lebih cepat. Oh, nggih. Nggih, maturun. Terus mengke diseneni kali pelatih ya to nek kartu merah niku. Bu Dewi selamat pagi, Bu. Jawabannya adalah menapa menika? Jawabannya adalah kartu merah, nggih. Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya adalah kartu istirahat. Wala niki cocok ya to. Pak Jumakir jawabannya adalah B. Ada Utidia di Tembangan Baru jawabannya adalah B. Ki Praworo wonten ing Rongkop jawabannya adalah kartu merah. Ada Pak Mahdi Priyani kartu merah, ada Pak Kapsul Romo Kapsul godian jawabannya absen mawon. Ada Bu Nur Susilowati Sugeng Enjing jawabannya adalah kartu merah. Ada siapa menika, coba kita dengarkan.
7: Sugeng
0: Enjing Bu. Nggih.
7: Sugeng esuk gathuk-gathuk. Kula niki naming nderek absen mawon.
0: Absen mawon.
7: Selama sepriki kula naming mendengarkan.
0: Oh, mekaten mboten menapa.
7: Kalau ada yang lucu yang guyu, oh. Matur suwun.
0: Sami-sami. Ada Bu Ati Sulistya jawabannya B, ada Pak Sudarmono wontene Panembahan jawabannya B, ada Bu Uti wontene Sleman jawabannya adalah B juga. Kemudian Pak Widodo menika voice note. Mboten nggih, menika namung badhe nelpon nggih. Kalau nelpon di 540333 nggih, Pak. Ada Bu Titi wontene Jomegatan jawabannya kartu merah, ada Pak Eko Mulyono jawabannya B. Pak Suwardono Raharjo juga B, ada Pak Heri wontene Semanu jawabannya B. Pak Jono, ya tergantung wasite to, Mas. Oh, nggih. Pak Barno ditempel jawabannya B. Ada Mbak Christine jawabannya adalah A, nggih. Pak Harto wontene Panggang sugeng jam Mas Emin derenjap niku kartu merah, Mas. Kula saking kula Pak Harto wontene Pak Harto Sudiono wontene ngiri kartu Panggang. Matur nuwun. Nggih, terus sampun pas bergabung di kesempatan pagi hari ini di Madok Gadon sih. Jadi kalau di pertandingan sepak bola itu memang ada beberapa kartu yang dipersiapkan oleh Pak Wasit ya toh. Kartu itu sebagai satu penanda untuk memberikan hukuman bagi pemain dan juga pelatih dan juga staff pelatih begitu ya, ketika melanggar dari aturan regulasi yang ditetapkan begitu nggih. Nah, kalau dari pertanyaan tadi itu, kalau pelanggaran keras ya, yang dimaksud pelanggaran keras itu adalah pelanggaran yang sudah melebihi dari batas pelanggaran yang ditentukan begitu nggih. Jadi jawabannya adalah yang B, kartu merah, karena itu pelanggaran keras sehingga itu kemudian akan mendapatkan hukuman tertinggi yaitu kartu merah, di mana pemain setelah mendapat kartu merah harus keluar dari lapangan ya toh. Keluar lapangan kemudian harus masuk ya ke ruang ganti, begitu kemudian nanti mandi, kemudian nanti nonton dari luar. Begitu guys, tersambut ya. Terima kasih bergabung kesempatan kali ini. Informasi-informasi berkaitan dengan sepak bola bisa Anda dengarkan di Pro 3 dan juga di Pro 1, karena ada beberapa yang disiarkan secara langsung, bisa didengarkan secara langsung begitu nggih. Kemudian juga informasi-informasi juga bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Terima kasih sudah bersama kami di Madok Gadok Pro 4 RRI Yogyakarta. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan panjenengan. Sugeng Enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, rencana pemerintah pusat menghidupkan kembali penerbangan komersial di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta disambut positif pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mulai menyusun strategi untuk menangkap peluang pasar wisatawan kelas atas atau high spending tourist yang diproyeksikan kembali menggunakan Bandara Adi Sucipto. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman, Kus Endarto mengatakan, reaktivasi bandara tersebut menjadi momentum untuk menggeser paradigma pembangunan pariwisata daerah. Menurutnya, fokus pengembangan pariwisata tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan nilai belanja serta lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sleman. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmennya dengan mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan, bersih, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan pelepasan parade kendaraan nir emisi dan bazar UMKM Jogja Bersinar yang dipusatkan di Jalan Ibda Tut Harsono, Kota Yogyakarta. Puluhan kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik, mulai dari mobil, sepeda motor, hingga becak listrik, dilepas langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Wali Kota Jogja menegaskan agenda tersebut bukan sekedar pameran kendaraan modern atau kegiatan seremonial saja. Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat bahwa masa depan kota sangat ditentukan oleh pilihan dan tindakan yang dilakukan saat ini. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Se